0: As-Suffah Al-Jama'ah, dirilis oleh minanews.net. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, meresmikan program 1 DKM 1 Hafiz di Masjid Ayatul Mutmainnah, Kompleks Pondok Pesantren Suffah Al-Jama'ah, Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis lalu. Momen bersejarah tersebut ditandai dengan penuntasan hafalan 30 juz oleh dua santri Ponpes Suffah Al-Jama'ah, Muhammad Abu Bakar Al-Fatih dan Abi Salih Abrisam Fatih Juman. Keduanya sekaligus dikukuhkan sebagai delegasi perdana dalam program tersebut. Acara yang memadukan agenda tasmi Al-Quran Bil Ghaib dan seremonial peresmian dihadiri para santri dan asatidz, warga masyarakat sekitar, jajaran muspika kecamatan Raja Polah, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, serta pengurus FHQ Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan merupakan kerjasama Forum Hufazil Quran atau FHQ Kabupaten Tasikmalaya dengan Pondok Pesantren Suffah Al-Jama'ah. Kita beralih ke berita berikutnya. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies ajak media bantu publik bertransformasi dari pedangkalan ke pedalaman, dirilis oleh minanews.net. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata mengajak media dan jurnalis membantu publik atau masyarakat untuk bertransformasi dari pendangkalan menuju pendalaman isu-isu internasional. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan sekedar derasnya arus informasi, melainkan bagaimana publik mampu memahami persoalan secara lebih mendalam. Beliau menjelaskan masyarakat perlu memahami bahwa informasi dan analis yang beredar di media sosial seringkali dibangun untuk menguatkan narasi tertentu. Karena itu, beliau mendorong media untuk tidak berhenti sebagai penerima informasi semata, melainkan mampu membangun narasi yang lebih berkualitas. Sementara itu, Ketua Sajid Bakhtiar Nasir mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan insan pers agar pemahaman publik terhadap isu-isu global semakin utuh. Ya, ikhwatul iman, sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadirat al-Sada.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair.
9: seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
10: Bengkel Mobil Chandra
9: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
10: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
9: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
10: Bengkel Mobil Chandra.
9: Kerja profesional, harga bersahabat.
11: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, Hilal Ahmar Palestina evakuasi 40 pasien dari jalur Gaza. Dirilis oleh minanews.net. Hilal Ahmar Palestina mengumumkan telah mengevakuasi 40 pasien asal jalur Gaza beserta 62 penamping mereka untuk mendapatkan perawatan medis di luar wilayah tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis lalu disebutkan bahwa seluruh pasien dan pendamping terlebih dahulu dipersiapkan di rumah sakit lapangan Al-Mawasi sebelum dipindahkan menggunakan ambulans menuju pos perbatasan Rafah. Proses evakuasi dilakukan dengan koordinasi bersama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan otoritas terkait. Hilal Ahmar Palestina menyatakan bahwa sistem layanan kesehatan di jalur Gaza masih menghadapi tantangan besar. Rumah-rumah sakit terus berada di bawah tekanan akibat terbatasnya kapasitas pelayanan, serta kondisi yang semakin sulit di tengah operasi militer penjajah Israel dan blokade yang masih terus berlangsung. Kita beralih ke berita berikutnya. Israel sengaja cegah warga Palestina kembali ke Gaza. Dirilis oleh minanews.net. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza menyuarakan keprihatinan serius terkait tindakan penjajah Israel yang terus menghalangi warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan pasien untuk kembali ke jalur Gaza. Organisasi ini menilai praktik tersebut merupakan bentuk eskalasi pembatasan hak kembali ke rumah, yang berujung pada perpecahan keluarga dan pemaksaan pengungsian. Dalam pernyataannya, lembaga tersebut mengaku menerima banyak kesaksian dari warga Gaza yang ditolak kepulangannya karena tidak mendapat izin keamanan dari otoritas Israel. Menurut penjelasan mereka, warga Palestina yang ingin pulang harus mendaftar melalui Kedutaan Besar Palestina di Kairo atau perusahaan koordinator swasta. Nama mereka kemudian diteruskan ke pihak Israel untuk diperiksa dan disetujui. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari hingga berpekan-pekan. Kita beralih ke berita terakhir. Israel setujui anggaran 5,5 triliun rupiah untuk jalan permukiman baru di tepi barat. Dirilis oleh minanews.net. Penjajah Israel menyetujui alokasi lebih dari 1 miliar shekel untuk pembangunan jalan yang melayani puluhan permukiman baru di tepi barat, termasuk permukiman yang direncanakan di tepi barat utara. Menurut proposal yang diajukan oleh Menteri Keuangan Israel garis keras, Bezalel Smotrich, anggaran yang disetujui berjumlah 1.075 miliar shekel atau setara dengan sekitar 5,55 triliun rupiah dan akan dialokasikan selama 3 tahun. Rencana tersebut mencakup perencanaan dan pembangunan jalan akses baru, peningkatan jalan yang sudah ada, serta pengembangan ruas jalan yang terletak di luar batas permukiman. Anggaran ini ditujukan untuk puluhan permukiman yang disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel selama perang, serta permukiman lain yang akan didirikan oleh pemerintah Israel nantinya. Ya, Eko Taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda telah mendengarkan

0: yang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ad, lantai 2 Gedung Mu'ad Gym Club, Islamic Center Mu'ad, Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Kenapa begitu?
0: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Baiklah sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
3: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

0: Zakaria.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: جِئْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: إياك.
1: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

0: dunia.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
6: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari yang begitu cerah. Suasana juga begitu sejuk dan alhamdulillah kami menyapa sahabat Muadz sekalian di pagi hari ini. Bagaimana kabar sahabat Muadz? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat Muadz yang saat ini sedang menjalankan berbagai aktivitasnya, kami doakan bersama semoga segala aktivitas itu dapat dipermudah, dimudahkan urusan dan segera menemukan jalan keluar bagi apa-apa yang masih belum mendapat jalan keluar. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, dalam perjalanan hidup ini tentunya kita tidak selalu berada dalam keadaan yang mudah. Ada kalanya kita berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi, menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kekuasaan misalkan, atau berada dalam situasi yang membuat hati kita penuh rasa takut dan cemas. Dan dalam kondisi seperti ini, seorang mukmin diajarkan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya, tetapi juga mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna, bahkan memberikan tuntunan untuk setiap keadaan. Sebagaimana ada doa ketika memperoleh nikmat, maka ada doa pula sahabat Muadz ketika menghadapi kesulitan, rasa takut dan ancaman. Nah, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya bukan sekedar rangkaian kalimat, tetapi juga merupakan wujud ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya. Sekaligus ini juga penguat hati kita agar kita lebih tenang, yakin dan tidak kehilangan harapan. Dan kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz program acara ensiklopedia Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
1: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, rasa takut adalah sesuatu yang manusiawi. Yang pasti setiap manusia memiliki rasa takut. Bahkan para nabi juga pernah merasakan rasa takut sebagai sifat manusia. Namun yang membedakan seorang mukmin dengan yang lainnya, sahabat Muadz, adalah kepada siapa ia menggantungkan harapannya ketika rasa takut ini datang. Ketika rasa takut ini menghantuinya. Apakah ia hanya mengandalkan kekuatan dirinya, logikanya, dan seluruh kemampuannya? Ataukah dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan beberapa doa yang patutnya kita baca ketika menghadapi musuh atau penguasa yang ditakuti. Dan di kesempatan program Ensiklopedia Islam di pagi hari ini, kita akan belajar bersama doa apa saja itu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, doa ketika bertemu atau doa terhadap musuh, ya, apabila juga kita takut kepada suatu kaum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan beberapa doa yang patutnya kita baca. Yang pertama, sahabat Muadz, adalah Allah Subhanahu. Maksud kami Rasulullah SAW mengajarkan

0: Yang pertama, lafaznya adalah Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma zimhum wa zalzilhum. Kemudian juga sahabat Muas, ada doa yang diajarkan ketika bertemu dengan musuh dan juga penguasa, yaitu terdapat di hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lafaznya adalah Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan engkau di leher mereka agar kekuatan mereka tidak berdaya dalam berhadapan dengan kami, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan mereka. Kemudian di versi yang lainnya ada juga disebutkan di hadis riwayat, masih dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, lafaznya adalah Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Yang artinya sahabat Muas, ya Allah, engkau adalah lenganku, pertolonganmu yang kuandalkan dalam menghadapi lawanku. Engkau adalah pembelaku. Dengan pertolonganmu, aku menang. Dengan pertolonganmu, aku menyergap. Dan dengan pertolonganmu, aku berperang. Dan kemudian, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan lafaznya adalah hasbunallah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi dalam menghadapi segala urusan. Dan adapun doa ya orang yang takut kezaliman penguasa, sahabat Muas, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 707 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 545. Lafaznya adalah Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim kulli jaron min fulanin ibni fulan wa ahzabihi min khalaiki ay yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha illa anta. Kita ulangi bersama sahabat Muas. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim kulli jaran min fulanin ibni fulan wa ahzabihi min khalaikik ayyafuruta alaya hadun minhum aw yatgha azza jaruka wa jalla thana'uka wala ilaha illa anta. Artinya, ya Tuhan penguasa tujuh langit, Tuhan penguasa arsy yang agung, jadilah engkau pelindung kami dari Fulan bin Fulan dan para kelompoknya dari makhlukmu. Jangan ada seorang pun dari mereka menyakitiku atau melampaui batas terhadapku. Sungguh kuat perlindunganmu dan agunglah pujimu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Sahabatmu dimanapun anda berada, ada tentunya hikmah ya yang terkandung di dalam doa-doa tersebut. Kalau kita perhatikan bagaimana doa yang pertama tadi kita sebut, Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita untuk langsung memohon agar musuh itu dihancurkan. Beliau alaihi salatu wassalam justru mengajarkan agar kita terlebih dahulu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan kami menjadikan engkau di hadapan mereka, ini menunjukkan bahwa kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menghalangi langkah-langkah mereka, menggagalkan tipu daya mereka dan menjadikan mereka tidak mampu mencelakakan kita. Pelajaran besarnya sahabat Mas adalah bahwa seorang mukmin tidak pernah merasa sendirian. Ketika semua jalan terasa tertutup, masih ada pintu langit yang terbuka luas dan selalu terbuka. Ketika kekuatan manusia terbatas, maka kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Maka doa ini juga mengajarkan kita bahwa perlindungan terbaik bukan berasal dari apa yang kita miliki di sisi kita. Harta, banyaknya pendukung, tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini, bersama-sama kita akan masih dalam program Ensiklopedia Islam seputar doa-doa harian, yaitu doa orang yang takut kepada musuh dan takut kepada penguasa yang zalim.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
3: Begitu midaeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
3: Kami tue di sana kone di bypass di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana mikau pa, cum laude lagi.
7: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Ensiklopedia Islam.
0: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Dan kita bersama-sama tadi telah membahas ada beberapa doa, yaitu ketika kita takut kepada musuh dan penguasa. Doa bertemu dengan musuh dan penguasa yang tadi telah kita sebutkan bersama, yaitu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Dan lafaz lainnya disebutkan, Allahumma anta adudi wa anta nasiri, bika ajuli wa bika asulu wa bika uqatilu. Adapun doa yang mungkin sering kita dengar juga, sahabat Mu'adz, doa yang paling singkat yang dapat kita mungkin hafalkan, yang kita mungkin umum dengarkan adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi dalam menghadapi segala urusan. Dan doa-doa ini, sahabat Mu'adz, terdapat di hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Bukhari, dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan semoga kita bisa menghafalkan doa-doa ini ketika mungkin kita mengalami rasa takut, ketika kita menghadapi sesuatu masalah, ya, atau mungkin akan berurusan dengan seseorang. Maka semoga melalui doa-doa ini, ya, tidak hanya tentunya kita mengandalkan diri kita, tapi usaha itu dilakukan, tapi kita harus pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, maka dari doa-doa ini ada tentunya pelajaran-pelajaran penting yang patutnya kita catat, kita ambil bersama, yaitu rasa takut adalah fitrah manusia. Tetapi jangan sampai kemudian rasa takut itu menghalangi keimanan kita. Ketika menghadapi ancaman, maka jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Tawakal juga, itu bukan berarti kemudian kita meninggalkan usaha. Kita hanya berdoa saja, tapi kita tidak berikhtiar. Tapi berdoalah, berikhtiarlah, lalu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa bahwa musuh lebih kuat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seberat atau sebesar apapun kekuatan manusia, maka semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa-doa ini tidak hanya dibaca ketika menghadapi peperangan, ya, tapi kita juga dapat membacanya ketika menghadapi orang yang zalim. Tekanan dalam pekerjaan misalkan yang begitu berat, ya, fitnah, perselisihan, atau ketika kita harus berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, hidup ini akan selalu menghadirkan berbagai ujian. Kadang ujian itu berupa kesulitan ekonomi, berupa penyakit, dan kadang berupa manusia yang menyakiti atau menzalimi kita. Namun sebagai seorang muslim, tidak seyogianya kita tidak menghadapi semua itu dengan rasa putus asa. Tapi haruslah kita menghadapinya dengan doa, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hati kita ketika menghadapi berbagai ujian, dan menjaga kita dari kezaliman manusia, serta memberikan kita pertolongan dan kemenangan kepada kita dalam setiap urusan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedia, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Mu'adz setiap harinya pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. 94,3 FM. Udah tahu belum?
9: Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sahabat Muad, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Bintang Layar Ta'ala. Kita akan masuk di kajian pagi. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali kita tidak sadari adalah nikmat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap hari kita beraktivitas, keluar rumah, bekerja, menempuh perjalanan, beraktivitas dengan banyak orang. Namun tanpa mungkin kita sadari, kita tidak pernah tentunya mengetahui bahaya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari diri kita. Boleh jadi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kecelakaan yang tidak kita sadari. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari fitnah seseorang. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana orang yang ingin menyakiti kita. Maka semua itu merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali kita tidak lihat, tetapi nyata adanya. Karena itu sahabat semua, seorang muslim tidak hanya meminta rezeki, kesehatan, kemudahan hidup, tetapi ia juga seyogianya senantiasa memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dirinya dari berbagai keburukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama kajian pagi dengan judulnya yaitu Agar Dirimu Dijaga Allah, bersama dengan Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizullah Ta'ala. Kita akan bersama mendengarkan kajian ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat Muas, tetaplah bersama kami di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan ini dia kajian pagi
15: 94.3 FM.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحة. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, Allah Jalla Jalaluh memberikan karunia-Nya kepada kita di hari yang paling indah untuk belajar agama. Semoga Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita. Dan kita dengan karunia dan hidayah-Nya menuju ke surga Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya buat teman-teman di RSUD Padang, para dokter, para medis, semoga Allah senantiasa menjaga kita. Bicara dokter nih, dia berada di garda terdepan. Dia mendapatkan tugas dan profesi yang sebenarnya beresiko untuk kehidupan mereka. Tapi semoga Allah menjaga kita semua. Kalau bisa, kalau berbincang tentang penjagaan Allah Azza wa Jal, kita ketahui manusia selalu ingin hidup aman. Aman dari malapetaka, dari penyakit, dari kemiskinan. Sehingga untuk mendapatkan keamanan tersebut, dia akan melakukan segala cara agar dia terjaga. Kalau urusan tubuh, insya Allah para dokter sudah tahu bagaimana menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Tapi kadangkala yang menjaga tubuhnya orang, tubuhnya sendiri tidak terjaga. Harta, ya, kita semua ingin harta kita terjaga. Terjaga dari pencurian, dari perampokan, dari rusaknya itu harta. Maka kita akan mencari tempat yang paling aman untuk meletakkan harta kita. Untuk keluarga kita, ya, kita ingin keluarga kita dalam keamanan, dalam penjagaan. Sehingga tatkala seorang mau bikin rumah, mau buat rumah, dia cari tempat yang paling aman. Bahkan dia membuat rumah yang aman. Aman dari banjir, aman dari kebocoran, aman dari angin, aman dari gempa. Kadang-kadang mereka juga berpikir bagaimana ini rumah benar-benar tahan gempa. Karena ada yang dia takutkan. Dia ingin hidupnya terjaga, dia ingin keluarganya terjaga. Kendaraan, kalau kita lihat, kendaraan ini semakin safety, semakin mahal itu mobil. Sehingga manusia yang di dunia otomotif, dia berusaha mengembangkan mobil yang paling aman untuk dikendarai. Kalau bisa tuh mobil gak bisa nabrak, gak bisa ditabrak. Kalaupun ditabrak pun pengemudinya dan yang naik di mobil tersebut aman. Anak-anak, kita ingin anak-anak kita terjaga, kita cari sekolah yang paling bagus, antar jemput itu anak, ya, benar-benar kita jaga tuh. Ada yang sampai menjaga anaknya untuk masa depan, dia tabung duit. Tapi ada juga yang mengasuransikan anak dengan harapan anaknya terjaga di masa depan. Bicara mencari penjagaan dengan sebab-sebab yang sebagian tadi disebutkan, selama itu diperbolehkan oleh agama, gak masalah. Namun sebenarnya Ini yang kadangkala kita lupa. Mencari penjagaan yang paling aman dan paling terjamin adalah kepada pemilik alam semesta ini. Seorang yang naik motor, dia pakai helm, dia pakai jaket, kulit, dia pakai segala pengamanan. Tapi kalau Allah gak jaga, mati dia. Terluka. Karena sejatinya yang punya alam semesta ini Allah Azza. Kalau kita lihat bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dulu peristiwa Yusuf yang hilang, yang katanya dimakan oleh serigala, cerita kakak-kakaknya, padahal tidak. Kemudian selang berapa tahun, 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian diceritakan, ini kakak-kakaknya minta izin lagi sama bapaknya untuk membawa adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Mau dibawa ke Mesir, dari Palestina mau dibawa ke Mesir. Apa kata bapak? Mungkin kita bisa membaca di surat Yusuf ayat 64. Silakan dibaca.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حكمكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Ya, Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya, Bunyamin, kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."
2: Subhanallah, jemaah. Iya. Kalau kita menyerahkan penjagaan kepada manusia, tidak sedikit pagar yang makan tanaman. Orang yang dikasih amanah, yang disuruh jagain, malah ternyata dianya yang melakukan pengkhianatan dalam penjagaan. Terus. Satpam. Kadangkala satpamnya yang membantu perampoknya masuk. Kong kali kong antara satpam dengan dia. Yang perampok. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam menyebutkan, "Fallahu khairun hafil." Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Wahuwa arhamur rahimin. Bukan cuma jagain Allah. Allah itu adalah yang pengasih di antara semua yang pengasih. Nabi Ya'qub sayang sama Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Ya'qub tahu Allah lebih sayang sama Nabi Yusuf daripada bapaknya kepada anak. Maka agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang hadis ini termasuk hadis dalam kumpulan 40 hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini bernomor 19. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, dari bapaknya Abbas, yaitu Abdullah putranya Al-Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini punya anak dikasih nama seperti nama kakeknya. Jadi Abbas bin Abdullah bin Abbas. Radiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang, di atas hewan kendaraan atau hewan tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Aku sungguh akan mengajarkan beberapa kalimat, beberapa nasihat penting kepadamu." Ini nasihat Nabi kepada sepupunya yang masih umurnya belasan, di bawah 15 tahun. Apa nasihatnya? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah jalla jalaluh, maka kamu akan mendapati Allah di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jal. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam. Lalu Nabi mengatakan kepada sepupunya, wa'lam, ketauhilah. Ilmu. Ambil ni ilmu. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah. Qad katabahullahu lak. Andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kecuali untuk sesuatu yang Allah sudah tetapkan atas diri atau untuk diri. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai', kalau mereka bersatu padu berkumpul untuk memberikan bahaya kepada, untuk membahayakan diri, lam yadhurru, maka mereka tidak akan mampu untuk membahayakan diri. Seluruh umat manusia, 8 miliar manusia. Kok di Indonesia nih, kita bicara 270 juta manusia. Kalau mereka mau membahayakan ana, apakah mereka gak bisa? Di situ ada tentara, ada polisi, ada semua orang, ada presiden, ada gubernur. Masa mereka gak bisa membahayakan diri? Gak bisa. Mereka gak akan membahayakan dirimu kecuali Allah sudah menetapkannya atas diri. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat. Dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Dan di riwayat lainnya, di riwayat selain Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ihfadillah tajidhu amam. Jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu selalu. Ta'arraf ilallahi firrakha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah. Kenalkan dirimu kepada Allah. Kapan? Ketika engkau sedang berbahagia. Ketika engkau sedang gembira. Ketika engkau sedang bersukaria. Niscaya Allah akan mengenali dirimu tatkala engkau susah. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusib. Ketahuilah bahwa apa yang luput dari dirimu, memang dia ketetapannya enggak akan menimpamu. Sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Yang menimpamu enggak akan luput dari dirimu. Makanya enggak perlu orang itu mengatakan, "Wah, andai kata ini, andai kata." Mungkin ada teman-teman yang kena COVID ya. Lalu dia mengadu, andai kata aku tadi enggak kumpul, andai kata. Enggak ada andai kata. Katakan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya kemudahan itu selalu menyertai kesulitan. Wa anna ma'al, ya, yang namanya disingkapnya kesedihan, kesusahan itu akan ada. Jadi ketika engkau susah akan datang tuh kemudian. Wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ahibati fillah, itu yang Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan kepada sepupunya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah tuh yang punya Padang. Yang punya rumah sakit di Padang itu Allah azza wajalla. Kalau Allah mau hancurkan itu rumah sakit, enggak perlu nunggu yang ada di dalam rumah sakit keluar. Allah bisa menggetarkan bumi, khusus daerah Padang aja. Yang lainnya enggak. Nah. Kita kadang kalau melihat ada gempa di kota ini, yang lainnya enggak. Gempa di kota ini, yang lainnya enggak. Kenapa? Karena yang punya bumi ini bukan Pertiwi. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Maka tatkala kita menjaga Allah, Maksudnya tentunya menjaga perintah-perintah Allah dengan dilaksanakan. Menjaga larangan-larangan Allah untuk tidak dilanggar. Menjaga batasan-batasan Allah dan hak-hak Allah. Itu yang dijaga. Allah baru akan jagain kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Enggak mungkin orang nanam apel tahu-tahu keluarnya mawar. Enggak lah. Dan juga tidak mungkin orang yang menabur pasir kecuali dia akan menuai badai. Di antara contoh sesuatu yang harus kita jaga supaya Allah jagain kita adalah menjaga sholat. Teman-teman nih yang jadi dokter, jangan sampai karena kesibukan dia menjaga pasien, lupa untuk menjaga dirinya dengan sholat. Bukan hanya pakai APD. Orang berpikir menjaga diri dengan pakai APD. Sekarang ini perlu minum vitamin, minum jamu, insya Allah aman dari COVID. Ya, mungkin itu jadi sebab. Tapi engkau harus jaga Allah SWT. Yang memindahkan itu penyakit. Yang menularkan itu penyakit ke fulan, ke fulan, ke fulan. Kenapa fulan yang kena? Kenapa fulan enggak? Makanya kadangkala tuh ada satu yang terkena COVID-19, lalu di-tracking orang-orang yang berhubungan sama dia, nggak ada yang kena. Dia doang yang kena. Kenapa? Karena yang memindahkan itu penyakit Allah Azza. Maka jagalah sholatnya. Teman-teman yang di rumah sakit, yang menjadi tim medis, engkau jaga sholatmu dan jaga sholatnya pasien. Apa urusan anak sama dia, Ustaz? Kerjaan anak kan sebagai seorang perawat umpamanya ya hanya sekedar ngasih obat, ngecek tubuh dia, selesai. Urusan ibadah, urusan dia sama Allah SWT. Enggak, itu urusanmu juga. Bukankah yang sakit itu saudaramu? Bukankah kalau engkau membesuk dia dengan niat membesuk orang yang sakit, saudara muslim yang sakit, di pagi hari engkau datang membesuk dia, ada 70 ribu malaikat yang bersolat buat engkau sampai sore. Maka jangan katakan itu bukan urusanku. Jaga sholat. Di surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman secara khusus masalah penjagaan sholat. Nah, tafadhol dibaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فإن

0: بارك الله فيك.
1: Artinya peliharalah semua salat dan salat wusta dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk.
0: نعم.
1: Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Salatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.
0: Tuh lihat jemaah. Allah perintahkan kita menjaga semua sholat. Khususnya sholat wusta. Sholat wusta, pendapat yang rajih adalah sholat asar. Sholat asar. Ketika pada kerja. Kadang-kadang sebagian ya sholat asarnya udah deket waktu pulang. Sehingga dia berpikir nanti pulang dulu. Sampai rumah akhirnya ada kesibukan. Ditunda tuh sholat sehingga matahari hampir tenggelam. Jaga sholat. Khususnya sholat wusta. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam kondisi perang, dalam kondisi takut sholat. Di mana sholat? Dalam kondisi ketakutan. Atau dalam kondisi berkecamuknya peperangan. Fari jalan aurukban. Jalan kaki sholat. Jalan kaki. Iya. Atau naik kendaraan sambil naik kuda, naik onta. Sholat. Iya. Dari pentingnya sholat ini. Nggak ada alasan orang meninggalkan sholat. Maka orang-orang yang sakit. Dokter pun tetap wajib sholat. Dan sholat ini termasuk kewajiban yang waktunya sudah ditetapkan. Maka ketika seorang dokter hendak menentukan waktu bedah, hendaklah memperhatikan waktu sholat. Jangan sampai akhirnya kelewatan. Tapi kalau nggak sengaja ya lain lagi. Jangan sampai gara-gara menjaga itu orang yang sakit, kita nggak menjaga diri kita sendiri dengan menegakkan sholat. Kemudian termasuk penjagaan yang harus dilakukan hamba adalah menjaga kepalanya. Jaga nih kepala. Dengan semua indera yang ada di kepala. Dan jagalah perut. Yang dikandung perut juga sampai ke bawah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Al-istihya minallah, ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian malulah sama Allah dengan malu yang sebenarnya. Apa kata para sahabat? Inna nastahi minallah. Kita malu sama Allah. Lalu Nabi SAW menjelaskan konsekuensi malu kepada Allah adalah antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu nih, yang ngasih kepala nih Allah. Engkau jaga kepalamu, panca indera yang di sana. Ada mata, ada telinga, ada penciuman, ada mulut, ada lisan, jaga. Wal batna wa ma hawa, dan jaga perutmu dan yang di dalamnya tuh. Jagain. Baru Allah akan jagain kita. Sebagian orang gak jagain tuh panca inderanya. Dia lepas. Kemaluannya pun seperti itu tidak dijaga. Di surat Al-Mu'minun. Ayat 5 dan 6. Surat Al-Mu'minun. Ayat 5 dan 6. Allah Azza wa Jal berbincang tentang siapa sih orang-orang beriman yang sebenarnya. Nah, silahkan dibaca.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun.

0: غير ملومين. Orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: Nah, jagalah kemaluan. Ya. Nggak ada alasan orang berzina. Di dalam rumah sakit, seorang dokter bersama perawat, bersama pasien, harus menjaga Allah Azza wa Jalla. Banyak bencana bermula dari mata. Skandal-skandal kemaksiatan yang terjadi. Kita nggak jagain Allah. Ada aturan yang harus ditegakkan. Ada aturan rumah sakit dan ada aturan sang pencipta rumah sakit. Dan pencipta diri kita. Taati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang tidak menjaga Allah Azza wa Jal di kemaluannya, Allah gak akan jaga keluarga dia. Makanya orang-orang yang berzina, na'udzubillah, rumah tangganya gak dijagain semua. Ada seorang anak yang berzina lalu menikah. Ibunya marah-marah sama ini anak. Ada itu anak, ya, urusan sama ibu. Dia sudah dewasa, dia sudah bisa bekerja sendiri, udah tidak lagi bersandar kepada orang tuanya. Akhirnya anak dia pun berzina, sama kayak bapak dan ibu. Karena dia nggak jagain Allah. Gimana Allah mau jagain keluarga? Ahibati fillah, kemudian yang perlu dijaga dan perlu dipelihara adalah sumpah. Kalau bicara dokter, katanya ada sumpah dokter. Harus ada yang dijaga tuh. Sumpahnya jangan sekedar ya untuk formalitas. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah berkaitan dengan menjaga sumpah ini. Nah, silahkan dibaca.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

0: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak, hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya.
1: Barakallahu fikum. Jaga. Kalau sumpah, orang tuh dipegang omongan. Jaga. Jangan sampai kita mengkhianati sumpah kita. Kita nggak jagain tuh sumpah, Allah nggak jagain kita. Dan orang yang menjaga Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, aturan Allah dia wujudkan dalam kehidupan ini, maka Allah akan menjaga dia. Menjaga keimanan dia, menjaga diri dia dan keluarganya serta hartanya. Allah akan jagain. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Dilemparkan ke api sama kaum. Enggak ada yang belain Nabi Ibrahim. Beliau sendirian. Bapaknya pun enggak jagain Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia juga enggak punya kekuatan apa-apa. Dia hanya seorang hamba yang berusaha untuk membuat perbaikan di kaumnya, yang mereka menyembah berhala agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tapi yang terjadi, Nabi Ibrahim dibakar sama kaum. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim AS? Allah berfirman di surat Al-Anbiya. Ayat 68 sampai 70. Silahkan dibaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: Bagaimana bentuk penjagaan Allah yang tidak dalam bayangan manusia? Allah itu pemilik alam semesta ini, jemaah. Allah tidak menurunkan hujan untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Allah tidak menurunkan salju atau angin. Allah tinggal berkata kepada api,

0: Ada banyak orang yang mungkin niat jahat sama kita. Ketika kita menjaga Allah Azza wa Jalla, kita serahkan. Ada orang yang pakai bodyguard, yang sewa bodyguard, atau dia pakai polisi atau apalah. Maka hendaklah kita menjaga Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Kahf, ini hari Jumat nih. Hari baca surat Al-Kahf. Di ayat 79, 80, 81, 82. Atau Nabi Khadir bersama Nabi Musa alaihissalam melobangin perahu yang dinaiki. Lalu setelah itu, yang kedua ketemu bocah dibunuh sama Khidir. Yang ketiga ketemu bangunan yang mau roboh, kemudian diperbaiki sama mereka. Nabi Musa di tiga cerita itu, beliau mengingkari. Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa? Itulah penjagaan Allah Azza. Jawabannya kita akan baca. Tafadhol. Di surat Al-Kahfi ayat 79. Surat Al-Kahfi. Ayat 79 sampai 82. Mungkin dibaca satu-satu. Nah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakanat sakina ya'maluna fil bahri fa'arad أن أعيبها وكان وراءهم سليمة واسمى. Adapun perahu adalah milik orang miskin yang bekerja di bawah. Taknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.
0: Barakallahu fik. Nih. Nabi Musa dan Khidir naik perahu gratis, dirusak perahunya. Orang akan berpikir, nah ini perusakan harta ini. Enggak, itu penjagaan. Allah mau jagain nih orang. Ini orang baik yang punya perahu ini. Gimana penjagaannya? Dilobangin itu perahu. Karena di hadapan mereka ada raja yang merampas semua perahu yang bagus. Dengan ada cacatnya perahu dia, gak jadi itu raja ngambil. Itu penjagaan Allah Azza wa Jalla. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan itu. Jadi kadangkala penjagaan Allah itu kita siapa. Kita tahu-tahu naik motor kempes. Bannya gak jadi kita berangkat. Bisa jadi itu penjagaan Allah untuk dirimu. Yang kita tidak mengetahui. Baik. Cerita yang kedua, bocah yang dibunuh. Ayat 80-81. Silakan dibaca.
1: Alhamdulillah, Syaitan Rajim.

0: Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafir.
1: Lanjut.
0: Pak, lanjut.

rahmah. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang

0: lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada bapaknya.
1: Barakallahu fikum jemaah. Kita lihat nih. Ini bentuk penjagaan Allah. Dimatikan itu anak. Dalam kondisi orang tuanya kan sedih ketika anak itu mati. Tapi ternyata kematian anak itu penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma dijaga fisik kedua orang tua, tapi dijaga keimanannya. Dan di antara penjagaan Allah yang paling indah adalah tatkala iman kita dijagain sama Allah. Nggak jadi murtad kita. Nggak jadi maksiat kita dijagain sama Allah SWT. Bagaimana Allah menjaga Mashita tu binti Fir'aun? Allah jagain Mashita. Ketika anaknya satu persatu dimasak, terakhir dia sama bayinya. Kesian nih ibu sama tu bayi. Allah jagain Mashita, tu bayi bisa bicara. Allah bikin itu bayi bicara. Agar ibunya kuat keimanan. Engkau berada di atas kebenaran, wahai bunda. Terjun tu Mashita ke kuali yang berisi minyak panas. Ini penjagaan keimanan. Cerita Ashabul Ukhdud. Tatkala ribuan, bahkan dikatakan 20 ribu manusia dimasukkan ke parit-parit yang penuh dengan api. Karena mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada seorang perempuan yang sedang menggendong bayinya. Dia kesian juga sama tu bayi. Tu bayi bisa bicara. Ini penjagaan Allah. Untuk menjaga keimanan. Jadi anak-anak yang meninggal dunia kadangkala itu bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla buat engkau. Maka berbaik sangkalah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan bangunan rumah. Nah, silakan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ

0: رحمه ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadap.
1: Barakallahu fikum. Tuh anak dijagain, dua anak. Bapaknya udah mati, udah gak ada, anak yatim. Dia punya harta. Kalau tembok itu rubuh, takut ada orang yang lewat, kemudian harta itu terlihat dan diambil semua. Maka Allah kirim. Kenapa? Bapaknya orang soleh. Tuh anak dijagain karena bapaknya jaga Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kalau ingin anak-anak kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, jaga Allah, bapaknya jadi orang soleh. Bicara nanti bagaimana masa depan anak kita, orang tua kan, oh dia siapkan toko, dia siapkan usaha, dia sekolahkan anaknya sebagai bentuk penjagaan orang tua, sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Iya, enggak apa-apa. Tapi jagalah Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tinggalkan harta buat anak-anakmu, Allah bisa bikin itu harta habis dalam sehari, dua hari. Tapi kalau engkau orang soleh dan engkau ajarkan kesolehan kepada anak-anak, insya Allah, Allah akan menjaga kita semuanya. Dan penjagaan dari perbuatan kemaksiatan, banyak cerita-cerita penjagaan Allah jemaah. Nabi Yusuf alaihissalam dijaga. Diajakin berzina sama perempuan cantik, Allah jaga. Dan itu penjagaan yang paling agung, yaitu dijaga keimanan kita dari kekufuran. Dan kita dijaga dalam kondisi Islam sampai ajal menjemput kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, barakallahu fikum dok. Tafadhal dok.
2: Wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua Ustaz di Padang dan di semapun yang mendengar pada pagi hari ini. Izin untuk membacakan beberapa pertanyaan Ustaz terkait materi ini. Yang pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya dan anak-anak sedang ditimpa musibah penyakit kanker. Awalnya saya yang sakit Ustaz, lalu anak-anak saya dan saat ini salah satu anak saya nyaris mengalami kebutaan. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kami dan selalu memberi pertolongan kepada kami sekeluarga Ustaz? Karena jujur saya sering sekali merasa khawatir dengan keadaan saya dan anak-anak saya. Bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir yang terkadang rasakan terlalu berlebihan Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
1: Masyaallah. Naam jemaah. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada hamba, Allah akan kasih bala. Wa idhamul jazaa' ma'a idhamil bala'. Besarnya balasan Allah sesuai dengan besarnya bala yang ditimpa oleh orang itu. Ada orang yang pilek, beda sama orang yang kena kanker. Ada orang yang kena kanker, mungkin beda sama orang yang kena stroke. Ada orang yang buta dengan ada orang yang mungkin hanya satu mata yang tidak dapat melihat. Jadi takaran balasan nanti sesuai dengan bala yang menimpa hamba. Dan Allah kalau cinta kepada hamba, Allah kasih bala buat mereka. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridha sama mereka. Faman waman sakhita falahu sakhat. Tapi kalau dia marah, murka, maka bagi dia kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kehidupan ini ujian. Di dunia ini kita bukan tempat bersenang-senang. Tapi di sini tempat perjuangan untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan bala kepada keluarga tadi, maka berbaik sangkalah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bala itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Berbaik sangka mungkin Allah Azza wa Jal meletakkan buat engkau dan keluargamu derajat yang tinggi di surga, yang amalanmu gak cukup untuk sampai ke sana. Tapi dengan bala itu bisa jadi kau sampai ke tempat itu. Kemudian dalam kondisi yang seperti itu, banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah kepada yang di bawahmu. Sehingga kita ini akan terhibur ketika melihat orang yang lebih susah daripada kita. Karena kalau kita melihat kepada yang di atas terus, kita gak akan bersyukur kepada Allah. Dan anak-anak perlu dikuatkan hati mereka ya. Bahwasanya yang kita perjuangkan ini bukan kota Padang. Kalau ada satu orang berjuang untuk menguasain kota Padang, kecil kota Padang tuh. Sumatera kecil, yang diperjuangkan adalah yang seluas langit dan bumi ini. Dengan kesabaran Allah akan berikan itu kepada mereka. Maka insya Allah dengan cara melihat kepada yang di bawah ya, baca sejarah orang-orang yang dikasih bala sama Allah, kemudian mereka bersabar, kemudian apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan kalaupun engkau susah, engkau sakit, engkau dalam kesulitan, itu gak lama. Sebentar lagi akan pergi. Karena fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan lihatlah kepada nikmat Allah yang lainnya yang Allah berikan kepada diri. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afwan ingin bertanya Ustaz. Ini mungkin pertanyaan dari salah satu pegawai kami yang bekerja di Rumah Sakit RSUD Dr. Rasidin Padang, di mana merupakan rumah sakit khusus COVID di Sumatera Barat pada saat ini. Saat ini kami petugas COVID sudah merawat pasien dengan ikhlas dan ditangani semaksimal mungkin. Namun di sisi lain kami petugas juga ada sisi mengharapkan jasa untuk kami yang sudah bekerja. Apakah ini dapat menghilangkan pahala kami, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan.
1: Barakallahu fikum. Ya jemaah, di sini seorang dokter, seorang tenaga medis, dia memang sudah bekerja, dia dapat gaji. Atas kerjaannya dia dapat gaji. Dia sekolah, belajar ilmu tersebut, kemudian dia berada di rumah sakit, dia akan mendapatkan gaji. Bagaimana sekarang dia niatkan pekerjaannya itu lillahi ta'ala. Jadi dia bukan menggunakan ibadah untuk mencari dunia, enggak. Karena sejatinya kerjaan dia memang itu. Yang dia harus lakukan sekarang adalah berharap pahala dengan pekerjaan itu. Gaji dapat, enggak usah dikhawatirkan. Jadi enggak usah berharap gaji, karena gaji itu memang sudah diberikan. Jadi orang bekerja memang sudah ada kontraknya, dia dapat gaji. Tapi bagaimana selain gaji dia dapat pahala? Maka niatkan tatkala merawat pasien-pasien tersebut adalah berbuat baik kepada mereka. Niatkan tatkala kita membesuk orang yang sakit. Niatnya apa? Ya kita tiap hari datang. Dokter nih ada yang namanya kunjungan. Tiap pagi kunjungan dia keliling. Tinggal bagaimana dia niatkan kunjungan bukan sekedar untuk ya mengobatin itu pasien. Tapi sebagai saudara muslim dia berkunjung. Dia niatkan hal itu. Yang dari situ dia akan mendapatkan pahala karena innamal a'malu binniyat. Adapun kerjaan dokter dia, medis dia sebenarnya itu sudah digaji. Sekarang bagaimana memanfaatkan pekerjaan untuk mendapatkan karunia Allah Azza wa Jal? Ya tentu dengan niatnya. Jadi niatnya bukan cari duit. Niat cari duitnya adalah bekerja sebagai dokter. Tapi niat ketika dia berkunjung, melayani, ada niat di diri dia. Yaitu untuk memberikan bantuan kepada saudara muslim. Makanya tadi Anda ingatkan, kalau memang benar niatmu lillahi ta'ala, ingatkan pasien-pasien kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ada pasien yang marah, yang gak suka, gak ada masalah. Yang penting Allah suka sama diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz. Tanya selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jika saudara dan kerabat meminta untuk dibuatkan surat keterangan suatu pemeriksaan di mana hal tersebut tidak dilakukan. Mungkin sejenis surat keterangan kesehatan mungkin Ustaz. Satu sisi ada pemikiran membantu saudara tersebut dan di sisi lain Anda takut hal tersebut masuk ke dalam perbuatan dosa. Bagaimana baiknya yang Anda lakukan?
1: Gimana gimana Bang? Gimana Bang?
2: Halo.
1: Bisa diulangi, Dok?
2: Oh, baik. Baik, siap. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini ada pertanyaan, jika seandainya ada saudara atau kerabat yang meminta dibuatkan surat keterangan suatu pemeriksaan, mungkin maksudnya surat keterangan kesehatan Ustaz, sementara pemeriksaan itu tidak kita lakukan. Ini bagaimana
1: jadi bohong hukumnya itu.
2: Ustaz? Oke.
1: Nah, iya jemaah. Yang pertama, tadi kita sempat singgung masalah sumpah dokter. Dokter itu disumpah. Dokter itu ada kontrak dia yang harus dia penuhi. Kalau ada kerabat kita, saudara kita yang minta surat keterangan sehat, ini itu, ya kita periksa dia seharusnya. Apalagi engkau seorang dokter. Kau sampaikan gak ada masalah, aku akan keluarkan tapi periksa dulu. Karena ini sudah menjadi ladang fulus di beberapa tempat. Ya, jadi surat keterangan itu hanya sekedar basa-basi. Gak ada urusan dia sehat, gak sehat ya. Kadang-kadang di tempat orang mulai mau ngambil SIM, ada harus keterangan sehat. Wajib bagi orang yang memeriksa itu dengan benar. Bukan semuanya lulus. Maka nasihat Ana buat dokter yang dimintain, kasih arahan. Aku akan berikan, ayo periksa. Kalau mungkin dia bicara, aduh aku gak punya duit ini, itu bismillah. Sebagai saudara, tanggung. Tapi jangan sampai kita memberikan keterangan sehat padahal dia tidak sehat. Ini yang akan menjadi bumerang buat kita pada hari kiamat nanti. Mungkin kita mengatakan, Ustaz daripada anak ribut sama keluarga, Ustaz anak kasih lah. Jangan. Kau nanti akan ribut sama dia di hadapan Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini bagaimana Ustaz hukumnya kita mengikuti asuransi? Karena seringkali asuransi ini didasarkan pemikiran ketakutan akan kejadian sesuatu yang di masa depan. Di antaranya kalau bagi kami saat ini dokter, sekarang mulai ada asuransi profesi namanya Ustaz, di mana nanti jika kita mengalami tuntutan-tuntutan hukum, maka nanti ada asuransi yang membantu biaya tentang hukum tersebut begitu, ataupun mungkin asuransi pendidikan bagi anak ataupun asuransi kendaraan. Apakah ini bentuk yang usaha yang dibolehkan atau ini suatu hal yang sebaiknya kita hindari? Jazakallah khairan.
1: Barakallahu fiki. Naam jamaah. Kalau bicara asuransi tergantung akadnya. Kebanyakan akad asuransi itu mencari keuntungan sebenarnya. Jadi kita membayar sesuatu yang enggak pasti. Ini yang disebut ghoror. Kita bayar. Antum bayar apa sih? Oh nanti kalau ada kejadian ini itu loh. Kejadian itu kan belum tentu. Loh iya, tapi kalau terjadi nantinya. Ya apa katanya nanti? Ya enggak, kok kan enggak punya duit nantinya. Tabung. Kalau bicara engkau takut dengan masa depan, tabung tuh duit. Soalnya kalau bicara asuransi, kita membeli sesuatu jaminan yang tidak pasti. Yang tidak ketahuan. Makanya ada orang yang sampai mati, dokter nih. Kalau bicara dokter, ada ya yang asuransi profesi tadi. Di antara 100 dokter, yang punya masalah cuma 10 dokter. Umpamanya. Yang 90 dokter, kemana duit dia? Dia bayar apa sebenarnya? Dia tuh bayar apa? Sesuatu yang tidak jelas ya. Maka dalam Islam akad itu harus jelas. Jadi ada akad-akad yang tidak diperbolehkan karena ada unsur ketidakpastian yang sangat besar sekali di situ. Yang akan dirugikan dokter yang memang tadi 90 dokter itu rugi nih. Oke, yang 10 orang kan terbantukan, yang 90 kemana hak dia? Kemana duit dia yang dia storekan selama ini? Maka kalau bicara asuransi dalam Islam itu ada namanya at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi tolong menolong. Ini mungkin yang perlu digulirkan sekarang. Yang unsurnya membantu. Nih ada di rumah sakit, ada 100 dokter. Oke, sudah. Tiap bulan kita taruh duit 100 ribu. Buat apa ya udah? Untuk bantuin siapa yang kena masalah. Jadi kita nggak berharap duit itu balik sama kita memang. Kita berharapnya untuk saling membantu sudah. Sedangkan orang-orang yang asuransi ini tujuannya cari keuntungan, bukan membantu. Jadi jangan dipikir perusahaan asuransi itu, oh tujuan kita adalah membantu. Kalau ta'awun ini membantu memang. Dia tidak berharap duit itu kembali, enggak sudah. Maka ini mungkin yang perlu dilakukan ya, kalau di keluarga, mungkin keluarga besar ya, yuk kita tiap bulan yang kerja nih taruh duit 100 ribu. Buat apa? Ya udahlah nanti siapa yang punya hajat, siapa yang punya masalah ini itu dibantu dari sana. Ini enggak ada masalah. Tapi kalau asuransi tadi unsurnya dia itu cari keuntungan, sedangkan kita juga niat cari keuntungan untuk sesuatu yang tidak jelas. Apalagi dikatakan nanti, oh enggak masalah, kok taruh uang 100 ribu nanti berapa tahun uangnya jadi berlipat-lipat ganda. Subhanallah, apalagi nih. Emangnya uang bisa berbunga? Beranak dari mana? Riba lagi nantinya. Maka kalau bicara asuransi, ada yang diperbolehkan tadi seperti asuransi ta'awuni. Dan kita bagaimana untuk masa depan anak-anak kita? Tabung. Nabungnya dua. Gimana nabungnya dua? Satu nabung, ada umpamanya kita punya tabungan ya, atau apa celengan ya. Kita taruh sana duit. 100 ribu taruh ke rumah yatim piatu. Kita 100 ribu sini, 100 ribu di masjid. Ini salah satu cara kita mencari penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengasuransikan keluarga kita sama Allah. Sebab kita jalanin, bukan berarti oh kalau gitu udah nggak usah nabung, nabung nggak ada masalah, nabung. Tapi nabungnya dua, nabung di sini, nabung di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mobil nih, orang kan subhanallah takut mobilnya rusak, ini itu macam-macam. Insyaallah, iya. Maka banyakin sedekah. Kemudian kau belikan mobil buat sebuah lembaga umpamanya. Buat keluarga beli mobil, satu mobil. Buat yayasan yatim piatu, buat pesantren, buat sekolahan. Itu asuransi. Selain kita nabung, tafadhol nabungnya. Tapi kalau sudah asuransi yang konvensional, yang kadang-kadang dikatakan syariat ini itu, hati-hati sampai kita yakin sama akadnya. Kalau dapat akad asuransi yang katanya syariat, tanyakan dulu kepada ustadz yang ahli di bidang tersebut, apakah betul syariat ustadz atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Baik, ustadz, ini juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa Allah masih memberikan perlindungan terhadap orang kafir saat di dunia? Karena kalau kita baca di Al-Quran bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bertakwa, Ustaz. Jazakallah khairan.
1: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini yang kadang-kadang buat kita takjub sama orang-orang kafir. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tu'jibka amwalu wala auladum." Taib. Asan kita baca ini ayat supaya semuanya melihat ini ayat. Nah, di surat At-Taubah ayat 55. Di surat At-Taubah ayat 55. Nah. Ya, Allah berfirman, ana bacakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Ini sebenarnya yang terjadi. Oh, kenapa mereka dijagain? Itu azab buat mereka. Apakah kita berpikir mereka hartanya terjaga? Ustaz, dia tambah kaya, Ustaz. Anak-anaknya tambah sukses. Azab buat mereka. Oh, nanti di akhirat, di dunia. Mereka tersiksa. Tersiksa apanya? Batinnya tersiksa. Seharusnya orang kaya ya, itu orang yang paling tenang hidupnya. Udah gak kepikiran macam-macam. Tapi ada orang yang tidur pun tidak nyaman. Maka jangan takjub sama mereka. Kemudian balasan buat orang-orang kafir itu di dunia. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik di dunia, ada orang kafir sedekah, kita lihat ada orang-orang kafir yang sosial, betul. Yang gak pernah sujud sama Allah tapi dia suka bantu orang lain. Apakah ada balasannya? Iya. Allah akan berikan balasan sempurna di dunia. Karena di akhirat gak dapat apa-apa. Jadi seperti itu. Adapun orang-orang yang beriman, Allah akan jaga. Dan penjagaan Allah yang paling indah adalah penjagaan iman kita. Bukan urusan harta dan fisik kita. Coba. Iman kita mati dalam kondisi Islam. Dapat apa? Dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz. Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Ini juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah dalam Islam kita boleh memberikan vaksin dan imunisasi pada bayi kita sebagai salah satu upaya kita untuk menjaga anak-anak kita dari penyakit ataupun wabah? Jazakallah khairan.
1: Barakallahu fikum. Naam jemaah. Berkaitan dengan urusan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti untuk urusan dunia kalian. Dulu itu salah satu sebab wurudnya hadis ini berkaitan dengan mengawinkan pohon kurma. Kurma itu ada jantan, ada betina. Karena tidak dikawinkan, akhirnya enggak jadi buahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Berkaitan dengan vaksin, berkaitan dengan obat. Kita bicara vaksin, obat, segala sesuatu lah. Yang memang kedokteran ini mungkin berusaha untuk mengembangkan hal itu dalam rangka mengobatin manusia. Selama tidak ada unsur haramnya di sini, ya enggak apa-apa. Yang enggak boleh kata Nabi SAW, fala tatadawau bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Itu yang terlarang. Jadi kalau bicara imunisasi, kalau bahannya haram, ya haram. Kalau halal, ya halal. Oh, perlu enggak anak diimunisasi? Ya, tergantung sekarang dokternya ngomong apa. Kita ini makanya dokter tuh harus amanah. Makanya kalau ada dokter-dokter yang kolusi mungkin bersama perusahaan obat. Ada yang seperti itu. Tapi dokter itu kan udah disumpah, harus amanah. Dia benar-benar ingin memberikan kebaikan. Maka katanya dokter imunisasi. Ya sudah kita imunisasi. Tapi yang halal, ingat sekali lagi, untuk urusan yang seperti ini, selama itu halal, maka gak ada masalah sebenarnya. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal, tidak. Karena tawakal itu amalan hati kita, yaitu kita yakin dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha, ya seperti yang diperintahkan oleh Allah, kita berusaha. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Naam.
2: Baik. Ustaz, izin pertanyaan, masih ada waktu Ustaz sebelumnya?
1: Tafadhal, Dok. Mungkin dua pertanyaan lagi, Dok.
2: Masyaallah, barakallahu fikum. Ustaz, ini terkait kami selaku dokter ataupun tenaga medis, Ustaz, bahwa yang kami berusaha insya Allah sebaik mungkin amanah dengan tugas-tugas kami memberikan obat-obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Akan tetapi kadang ada pasien-pasien yang alhamdulillah dengan izin Allah berhasil dan mengalami kesembuhan atas izin Allah tentunya. Akan tetapi di sisi lain juga ada setelah kami berikan obat ataupun tindakan seperti operasi kadarullah ternyata kondisinya tidak semakin baik. Bahkan ada yang mengalami efek samping obat atau kalau seperti ini Ustaz, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat Ustaz? Apakah kita akan ditanya dengan efek samping obat ataupun dengan operasi yang tidak berhasil Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Barakallahu fikum. Naam jemaah. Jadi kalau bicara dokter ini hanya berusaha untuk ngobatin. Yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Apabila dokter ini melaksanakan tugasnya dengan baik, maka keberhasilan atau kegagalan itu memang bukan milik dokter. Makanya dikatakan alal mar'i an yas'a wa laysa alaihi idrakun najah. Kewajiban seorang itu hanya berusaha, kesuksesan, kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal dokternya apakah dia akan minta pertanggungjawaban. Kalau ternyata memang dia melaksanakan operasi itu tidak dengan cara yang baik, maka dia akan bertanggung jawab. Di dunia aja bertanggung jawab gitu. Dia akan dituntut. Ketika dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ketika dia sudah maksimal sesuai dengan kemampuan dia, tahu-tahu gagal. Karena faktor yang bukan kesalahan manusia sebenarnya, maka dia tidak akan bertanggung jawab. Maka para dokter harus benar-benar amanah. Maka di hati dokter ini harus bergantung sama Allah. Jangan sampai akhirnya dia ujub. Ketika orang-orang di luar mengatakan, oh kalau yang operasi dokter fulan, oh Masya Allah, aman sudah semuanya. Enggak. Yang menyembuhkan itu Allah. Dokter ini cuma usaha. Tadi yang dikatakan dokter. Bisa jadi ini sembuh, yang ini mati. Maka insya Allah apabila sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dia tidak akan mempertanggungjawabkan. Di dunia pun dia gak akan mempertanggungjawabkan. Tapi kalau dia ternyata coba-coba ya, kadangkala ada obat, kalau bicara obatnya, kadangkala kan memang dokter ini menjadi targetnya perusahaan obat. Datang ke dokter, dok ada obat baru dok, ini macam-macam. Akhirnya dokter nih menyarankan obat yang dia sendiri gak yakin sebenarnya. Dan ada obat yang lebih bagus sebenarnya. Tapi karena tawaran ini lebih menggiurkan, ini obat ditinggalkan, ini pasien dikasih obat ini. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hak saudara kita sesama muslim, kalau dia minta nasihat, kau harus memberikan nasihat kepada dia. Jangan mengkhianati pasien. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, sangat mencerahkan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana sejak mengenal agama yang sesuai dengan sunnah, hidup ana terasa lebih terarah. Tapi ana hijrah sendiri Ustaz, dan suami ana belum. Kadang banyak perbedaan di antara kami sekarang, tapi ana selalu berusaha sabar dan membagi ilmu kebaikan dengan suami. Tapi suami belum menanggapi semua itu. Semakin ana berikan masukan, kadang suami marah. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Apalagi ana memilih apakah ana memilih diam saja? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan.
1: Naam, barakallahu fiik. Ya jemaah rahimakumullah. Allah berfirman wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Kami menjadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Apakah kalian bersabar? Apa tidak? Seorang suami diuji sama istrinya dan ada seorang istri yang diuji sama suami. Tugas seorang yang hijrah, yang pertama dia harus memahami tabiat jalan hijrah. Hijrah itu perjuangan meninggalkan tempat kebanyakan orang untuk mempertahankan dan menjaga keimanan kita. Nabi alaihissalam ketika hijrah, ya beliau menjadi target orang-orang musyrikin dan mau dibunuh oleh kaum dalam perjalanan hijrah beliau. Maka buat seorang istri ketika mendapati suaminya belum hijrah, maka dia punya tugas untuk mengajak suami. Bagaimana cara mengajak? Ustaz, kalau dia marah-marah, ribut akhirnya kalau ngobrol sama suami. Yang pertama, berikan pelayanan yang paling maksimal dari istri kepada suami. Kau kan udah belajar. Dengan kau hijrah, kau tahu haknya suami. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku memerintahkan kepada seorang untuk sujud buat orang lain, niscaya aku akan perintahkan kepada seorang wanita untuk sujud kepada suami. Jadi hendaklah kau sebagai istri semakin maksimal melayani suami. Sehingga suami ini melihat perubahan istri mencolok sekali dalam urusan pelayanan. Bukan dalam urusan nasihat. Kadang-kadang suami terus kasih masukan-masukan, tapi pelayanan dari istri tetap kayak yang dulu. Sehingga istri ini merasa, suami ini merasa suami, istrinya kok tambah jelek gitu setelah ngaji. Sampai ada cerita seorang laki-laki nih, yang dia curhat sama sahibnya. Dia berkata, aku ngelihat istriku sekarang berubah. Pakai kerudung yang panjang-panjang ya. Aku takut, kata dia. Tanya sama sahibnya, coba kau lihat perubahan istrimu itu positif apa negatif? Kalau perubahan istri negatif ya hati-hati. Kata suami, kayaknya positif sih. Dia semakin melayani, semakin care, semakin respect sama suami. Ah, ya kalau sudah bagus lanjutkan, kata dia. Maka di sini istri harus benar-benar menunjukkan pelayanan dia kepada suaminya. Kalau bicara apakah didiamkan suami? Enggak. Nanti ketika engkau sudah memberikan pelayanan yang maksimal sama suami, sambil pijitin kakinya suami, ngobrol sama suami, bang, aku tuh baca kayak gini, bang. Benar enggak, bang, ya? Jadi dipancing suami ini bagaimana dia sebagai pemimpin, sebagai komandan di rumah, memberikan arahan-arahan kepada istrinya. Ya, sambil didoakan suami. Sabar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin terakhir. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ada seorang PNS yang memiliki kendaraan bermotor, namun setiap menggunakan kendaraan atau motor tersebut dadanya terasa sesak dan sakit, dan beliau akhirnya membeli mobil dengan cara meminjam uang di bank. Apakah kondisi ini seperti ini diperbolehkan Ustaz? Mungkin dengan alasan darurat. Jazakallah khairan Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Naam jemaah rahimakumullah. Ya. Kenapa harus pinjam ke bank? Ada orang yang naik motor sesek dadanya karena angin. Oh, makanya kita lihat ada motor-motor itu yang dikasihi apa penahan angin di depannya, kasih kayak kaca tuh seperti itu, sehingga dia tidak terkena angin. Ada yang mungkin harus pakai jaket. Tapi setelah itu nggak bisa, Ustaz. Tetap sesek, Ustaz. Berbahaya. Nah, beli mobil. Terus gimana cara beli mobilnya? Beli mobil yang bekas. Sesuai dengan kemampuan. Utang boleh utang, tapi nggak boleh dengan cara riba. Cari utangan. Kita itu harus jadi orang baik, jemaah. Kita bicara hari ini tentang penjagaan Allah SWT. Kalau kita jagain Allah, Allah akan jagain kita. Ketika kita mengenalkan diri kita kepada Allah dalam kondisi senang, susah, Allah kenal sama kita. Maka jangan sampai dikatakan darurat, ambil uang pinjam di bank, akhirnya kredit mobil dengan cara ada riba di sana. Jangan. Beli mobil baru lagi. Maka hendaklah engkau beli mobil sesuai dengan kemampuan. Adalah mobil-mobil yang seharga motor, ada. Ana masih ingat, ana awal pakai mobil di Indonesia dulu pulang dari Madinah itu, beli mobil harga 17 juta. Harganya motor, lebih mahal motor apa? Mungkin harganya motor Beat itu, jemaah. Orang bisa punya mobil. Ya memang mobilnya ala kadarnya, yang penting kan gak sakit, gak punya utang gitu loh. Maka kalau dikatakan darurat, enggak. Ketika masih ada pilihan lainnya. Cuma kadangkala orang mencari pilihan yang paling mudah buat dia. Walaupun di situ ada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka rasa itu bukan satu yang darurat. Karena engkau masih bisa dengan cara yang lainnya, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan solusi. Karena bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Epu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
8: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
7: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
9: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
7: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
5: Al-Qur'an.
3: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
8: 94,3 FM. Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره

0: أحدا.
1: شكرا جزاكم الله. Anggram Acara Morotal Pilihan bahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Oh, ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Aduh, pandangan jelek ya?
3: Ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Ini masih pakai. Enggak bisa nyampe ini udah sebulan tuh.
3: Halo, Pak.
4: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund enggak?
3: Halo. Iya, halo.
5: Astagfirullah. Berahkanlah segala urusanku ya Allah. Wah, pusingnya.
6: Hei, tidak boleh mengeluh. Apakah?
3: Semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Masa orderan menumpuk. Ah, masya Allah. Mana urusan ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada ya tuh.
6: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
7: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package mulai dari pengurusan KUA, gedung servis, dekorasi dan tata rias, sound system, foto dan video, pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
6: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
3: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
6: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakina Indonesia.
3: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia.

0: Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa tuh?" Pahala besar tetapi bisa menikmati pahalanya, betul? Adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Nah, ketika mengerjakan ketaatan kepada dengan maksiatnya, masih maksiatnya, berarti di sana ada khalal, ada sebuah ketaatannya, entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
2: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
1: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya keok maksiat.
2: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang harus segera Allah Subhanahu wa taala. Akhir itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut sudah benih, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran yang wajib bagi setiap mukmin yang berakal sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka memancar di hadapan belah kanan mereka, mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: wa maluka li abik. Sungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Dialah ayah. Dialah ayah. Sungguh agung hak seorang ayah. Haknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Renungkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diri dan jiwamu, tubuh dan ragamu adalah milik ayahmu dan hartamu adalah milik ayahmu. Meski pujian setinggi langit dan puisi indah yang terangkai, tetap tidak bisa membalas hak ayahmu yang begitu agung. Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja, ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak mempedulikanmu. Dialah sang ayah pondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Yang penting kau bisa tertawa, engkau bisa tersenyum. Ia mengorbankan waktunya untukmu. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaanmu. Dialah ayah. Dialah ayah yang Rabbul Alamin telah mewasiatkanmu untuk berbakti kepadanya, untuk berbuat yang terbaik baginya. Wahai yang hendak meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ingin meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi, di hadapanmu ada pintu surga yang terbuka lebar. Dialah ayahmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fahafidz ala dzalik in syi'ta aw la. Ayahmu adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika kau mau. Renungkanlah kedudukan ayahmu, besarnya jasa ayahmu kepadamu. Sungguhnya engkau adalah setetes air maninya, engkau adalah belahan dari jiwanya. Betapa banyak harapan yang ia harapkan darimu. Mungkin ia pernah menjewermu dan mementakmu, akan tapi semua itu karena khawatir akan dirimu. Ia melawan kerasnya kehidupan, bertarung mencari nafkah, semuanya demi kebahagiaanmu, demi untuk melihat senyumanmu. Betapa sering engkau memintanya untuk membelikan sesuatu, sementara engkau tidak tahu kondisinya yang begitu berat yang sedang ia hadapi. Namun ia tidak pernah mengutarakannya kepadamu. Engkau tidak peduli dengan dirinya, akan tetapi ia begitu mempedulikanmu. Baginya yang penting kebutuhan sekolahmu, kebutuhan kuliahmu, dan pendidikanmu terpenuhi. Ia tidak peduli meski harus berhutang. Ia tidak peduli meski harus dimaki dan dihina orang. Semua itu demi dirimu. Betapa sering ia bangun di tengah gelapnya malam untuk mendoakanmu. Sementara engkau tidak tahu, engkau sedang tidur pulas dalam impianmu. Itulah ayahmu. Itulah ayahmu. Itulah perjuangannya. Itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kamu akan menghadir di bawahnya jika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kaki mereka mengatakan, kan bagi kami cahaya kau, sesungguhnya engkau maha.
1: أيها الأخوة المستمعون، الرجوع إلى الله سبحانه بالتزام ما يكره إلى محبوب، كل الذنوب على فعلها وعزم على عدم العودة إليه، إقبال على الطاعة والتزام بها، على الاستقامة عليه، فالتوبة من الأمرين سبحانه وتعالى، وكان بهذه الصفة قال ما يكره الله محب، يأمر فإنه علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Daripada taubat seorang hamba dosa yang telah dia lakukan, melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Ta'ala, dia melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan berusaha meninggalkan Allah Ta'ala dan diminta Allah Ta'ala, maka taubat itu yang pertama meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

bukan harta. Allah Subhanahu wa taala pada kita apa ruas. Subhanahu wa taala kemudian del kendaraan Allah Subhanahu keluarga yang tanah wa taala kepada kita. Oleh sebab itulah wasiat sekali yang beriman wahalladzina amanu qu anfusakum nara dan keluar dari neraka. Kita cermati ayat yang mulia ini, berikanlah Allah Subhanahu wa tidak memberi jabat Allah Subhanahu wa ara dari api besar bagi setiap orang tua pem keluarga. Beliau bersabda ra'in lukum mas'ulun an ra'iyati adalah setiap kali mintai jawaban atasnya ke Imam Bukhari Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar anak-anaknya hidup namun sadari mereka menyerah anak-anak mereka on dijadikannya sebagai pengasuh media user. Padahal Allah inginkan orang tualah menjadi penegi anak-anak. Saat ini anak kita yang hafal nama para artis, para pesepak bola, tapi dia para nabi dan roh, tidak istri Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak saat anak kita kan masih duduk berbagai macam pihak asa dan duduk di bangku terkadang belum mampu membaca nurut kaidah berumah sat tetapi hati mereka karena layar yang ada aman mengancam dan keisti kita sekalian. Oleh sebab itu kembali keluarga kita kadal yang telah kita di barakallahu nafa'ani wa dzikum wa lakum fastau alan mubarakan fihi alla ilah hadu annan abduhu wa sallallahu alaihi

nyaman. Jadi berikan harta waris kita berupa rumah yang nyaman. Mari pikir bagaimana kepada mereka kurangnya, bagaimana unskan akhlak kepada akhir hayat kita. Satu min khalfi afa Allah yaqulu mu'minlah mereka takut generasi alaih, mereka merasa takut Allah dan mereka berta Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yaqulu qawlan sadida dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan wasiat kepada kita sekalian dalam surat terpendek dalam Al-Quran, namun Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan andaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah atas hamba-hambanya selain daripada surat ini, maka sungguh sudah cukup itu menjadi bekal dan pelajaran bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal asr innal insana lafi khusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita di hari yang mulia ini memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama itulah yang menjadi penjaga dan penopang seluruh kehidupan kami. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami karena di sanalah tempat kami mencari penghidupan. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah kehidupan akhirat kami karena kepadanyalah kami semua akan kembali. Allahumma ihfad abna'ana wa banatina minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jagalah putra-putri kami dari segala bentuk fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma ihfad syababal muslimina minasyahawati wasyubhat. Ya Allah, lindungilah para pemuda dan pemudi kaum muslimin dari godaan syahwat yang menyesatkan dan dari syubhat yang merusak keyakinan. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubihim wa nura sudurihim wa jala'a ahzanihim. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang agung sebagai penyejuk hati mereka, cahaya bagi dada mereka, serta penghilang kesedihan dan kegelisahan mereka. Allahumma rzuq abna'ana sihatan suhbatan salihatan wa ilman nafi'an wa amalan saliha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada anak-anak kami teman-teman yang saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang saleh. Allahumma ij'al buyutana buyutan amiratan bil iman wal qur'ani was sunnah. Ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami dipenuhi dengan keimanan, dihiasi dengan bacaan Al-Quran, dan hidupkanlah dengan sunnah Nabi-Mu Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'a fa ashgilhu binafsih waj'al kaidahu fi nahrih

0: Allah siapa saja yang menghendaki keburukan terhadap Islam dan kaum muslimin, maka sibukkanlah dia dengan urusannya sendiri dan gagalkanlah tipu dayanya dan kembalikanlah makar itu kepada dirinya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.
1: Sudah.

sawu sufufakum fa inna tasliyata sufufi min tamamis salah.

0: Allahu Akbar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Info Dunia Islam.
6: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam.
7: Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
5: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
8: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam
9: hanya di Ustadz Menjawab.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Jadi harta haram ada dua.

0: ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu: kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua bilangnya satu ya. Atau naik biskota nggak bayar, itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah nggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik, dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan enggak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot enggak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah enggak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga seneng, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, enggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, gak apa-apa ya. Atau ganti saja lah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan, terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh, dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh, yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah, bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam, dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai atau sebagai cara untuk membersihkan penghasilan yang haram.
1: Kalau kita silap, apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan dia melanjutkan hubungan. Apa maknanya ini? Yang pendapat yang saya cenderung Ibnu Rahimahullah, maksud dengan dipanjangkan umurnya adalah diberkah umur. Karena kalau Allah tentu semestinya. Gitu. Tapi di sini Allah kasih orang 70, si A sama si B. Si A suka silaturahim. Maka yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya. Dia sudah banyak rumah anak yat. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak berkahannya. Seperti itulah.
2: Bagaimana wanita yang bernikab suka selfie? Oh ya, ini masalah ya. Jazakan ini. Buruk nih akhir-akhir ini. Kebiasaan juga berhijab. Bahkan dengan hijab tinggal di dalam ini sekarang orang yang mengatunya ketika ya pakai hijab, pakai cato gitu. Ya, lo dijadikan profil, dijadikan apa di Facebook ya, dan lain sebagainya. Benih. Untuk apa yang ada lagi yang kurang kerjaan? Biasanya habis masak cerita lah sudah selesai masak. Alhamdulillah sudah selesai ngaji satu juz. Lebih parah lagi PT ditinggal suami. Ah sepi ini apa kita gitu medsos ya, itu kalau ada orang jahat ya nggak kosong nih rumah. Ini nanti bilang-bilang seperti itu. Ya, ini adalah rahasia, boleh di share. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Oh sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini. Badah kok di share di medsos. Ya, ini malah bisa menimbul maaf, bisa ria, dapat pahala malah batal pahalanya. Kebiasaan itu sama. Mana selfie umroh itu dari mana belum selfie-selfian. Ending selfie-selfian. Pakai ihram di mikrofian lagi. Nyampe masjid ini buat apa? Juga sama. Sama. Ya. Emang Allah untuk mereka lagi umroh. Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala khairan." Kan lupa. Tingkah laku kita ya. Semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua nanti. Seperti film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Selfian ya. Nanti umroh antum jalan sama Allah. Kasih, enggak ada nilai. Untuk siapa selfie-selfian? Paling buat di-share kan? Buat di-upload, jadikan profil WhatsApp, jadikan profil ini, profil itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini. Buat apa? Saya lagi tawaf nih, buat apa? Cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi alima. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Cukup. Kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan diri kita. Dan kebiasaan selfie itu jelas kebiasaan yang mungkar ya, kebiasaan yang mungkar, karena foto dia ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Bisa orang mau ngerjain dia mudah, orang dendam sama dia ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana, diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat, diracik sedemikian rupa dengan indahnya enggak ketahuan. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. Jadi itu mabarat, enggak ada manfaatnya.
3: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
4: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini dia ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tahu-tahu anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan, andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata, jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi 1 tahun ya, sedih. Karena merasa kayak

0: Kayaknya gara-gara aku, andai, ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ia dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita gak tahu kalau anak itu tumbuh besar, sehat, jadi apa? Wallahu a'lam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
2: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
3: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
4: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
5: Radio Mu'ad bin Jabal.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
11: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra
7: juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
4: Bengkel Mobil Chandra,
7: kerja profesional, harga bersahabat.
0: Radio Muaz Bin Jabal
8: 94.3 FM.
9: Salman Al Farisi radhiyallahu
10: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
11: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
12: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
13: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
14: Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, janda pejuang iman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ummu Salamah, tahukah Anda siapa dia? Ayahnya adalah seorang terkemuka dari Bani Maksum dan seorang dermawan yang paling pemurah di antara para dermawan Arab, yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Maka dia diberi gelar si pemberi bekal para musafir. Karena itu, para musafir tak lagi memerlukan bekal bila singgah di rumahnya. Suami wanita ini bernama Abdullah ibn Abdul Asad, satu dari 10 as-sabiqunal awwalun, Tidak ada orang yang memeluk agama Islam sebelum dia, kecuali Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang lain yang sangat sedikit jumlahnya. Nama wanita ini adalah Hindun, tetapi karena anaknya bernama Salamah, maka dia lebih dikenal dengan sebutan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha memeluk Islam bersama dengan suaminya. Dia juga termasuk para pendahulu yang memeluk Islam. Keislaman suami istri ini membakar kemarahan orang-orang Quraisy. Mereka melakukan penganiayaan di luar batas, tetapi keduanya tetap teguh dan tidak merasa hina. Justru imannya semakin kokoh. Karena memuncaknya gangguan-gangguan Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengizinkan para sahabatnya hijrah ke Ethiopia, atau kita kenal dengan Habasyah. Ummu Salamah dan suaminya termasuk di dalam rombongan muhajirin ini. Mereka berangkat bersama-sama ke suatu negeri asing dengan meninggalkan rumah besar, kemuliaan, serta kebangsawanannya di Mekah. Semua itu demi mengharapkan pahala yang kekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Najasyi menyambut dan memperlakukan kaum muslimin ini dengan ramah dan penuh kasih sayang. Mereka dilindungi dan diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya. Walaupun demikian, kerinduan terhadap kota Mekah, tempat turunnya wahyu, serta Rasulullah sumber petunjuk, terus melecut-lecut kalbu Ummu Salamah dan suaminya. Kemudian berturut-turut tersiar berita di kalangan muhajirin Habasyah bahwa jumlah muslimin di Mekah semakin banyak. Masuknya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Umar ibn Khattab ke dalam Islam memperkuat kedudukan muslimin dan mengurangi gangguan-gangguan dari Quraisy. Mendengar berita tersebut, sebagian muhajirin berniat pulang ke Mekah. Ummu Salamah radhiyallahu anha dan suaminya termasuk yang kembali ke Mekah. Beberapa waktu di Mekah, mereka baru menyadari bahwa berita yang mereka dengar di Habasyah beberapa waktu yang lalu terlalu berlebihan. Kemajuan dan kekuatan baru akibat keislaman Hamzah dan Umar telah diimbangi oleh Quraisy dengan serangan-serangan yang lebih besar. Orang-orang musyrik itu terus melakukan penganiayaan berbagai rupa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya berhijrah kembali. Dan kali ini perintah itu menuju kota Madinah. Ummu Salamah radhiyallahu anha dan suaminya berniat menjadi orang pertama yang berhijrah demi menyelamatkan agama mereka dan menghindar dari gangguan Quraisy. Namun kali ini langkah mereka tak segampang yang dibayangkan. Mereka harus menghadapi ujian teramat berat, lagi pahit. Duka nestapa yang mereka derita jauh lebih keras daripada yang dialami orang ini. Ummu Salamah mengisahkan, sesudah membulatkan tekad untuk berhijrah ke Madinah, Abu Salamah radhiyallahu an menyiapkan seekor unta untukku. Dibantunya aku naik. Kemudian ditaruhnya anak kami Salamah di pangkuanku. Unta segera dihelam, melaju tanpa berhenti lagi. Tapi menjelang keluar dari Mekah, beberapa kaumku dari Bani Makhzum menghadang. Kata mereka kepada Abu Salamah, "Mungkin saja Anda melawan dan mengalahkan kami. Anda bebas mengutuskan. Tapi istri Anda ini, dia adalah putri suku kami. Kami tidak bisa membiarkan Anda membawanya dari langit negeri ini." Secepat kilat mereka melompat dan merenggutku bersama bayiku dari suamiku. Bani Abdul Asad, kaum suamiku, marah besar mendengar bahwa kaumku mengambil aku dan bayiku. Kata mereka, "Tidak, demi Allah, kami tidak bisa membiarkan bayi laki-laki ini dibawa oleh ibunya setelah kalian merenggutnya dengan paksa dari salah satu kaum kami. Bayi lelaki itu adalah putra kami. Kamilah yang berhak mengasuh dan membesarkannya." Tapi orang-orang itu, Bani Abdul Asad dan Bani Makhzum, tidak mau peduli. Mereka memperebutkan bayiku dan menarik-narik dengan kasar hingga lengan bayiku terkilir. Bayi itu akhirnya jatuh ke tangan Bani Abdul Asad. Sedangkan aku ditahan di kampung Bani Makhzum. Dalam sekejap mata, aku bagai sebatang kara. Suamiku pergi ke Madinah demi menyelamatkan agama dan dirinya. Putraku ditahan oleh kaum suamiku setelah diambil dengan paksa dariku sampai lengannya terkilir. Sedang aku sendiri ditahan oleh kaumku, Bani Makhzum. Dalam sejam, aku telah kehilangan anak dan suamiku sekaligus. Sejak hari itu, setiap pagi aku pergi ke Al-Batha, tempat tragedi mengerikan itu terjadi.

terus. Dia berusaha membujuk kaumku. Mengapa kalian tidak lepaskan saja wanita yang malam itu? Kalian pisahkan dia dari anak dan suaminya. Tanpa kenal lelah, dia terus membujuk-bujuk kaumku sampai akhirnya hati mereka luluh. Mereka berkata kepadaku, "Pergilah menyusul suamimu kalau kau mau." Namun bagaimana mungkin aku sanggup pergi ke Madinah menyusul suamiku, sedangkan putraku yang masih bayi ditahan oleh Bani Abdul Asad di Mekah? Bagaimana mungkin air mataku bisa kering dan hatiku bisa tentram bila aku berada di Madinah sedangkan bayiku di Mekah tanpa kuketahui nasibnya? Beberapa orang melunak hatinya melihat kesedihanku. Mereka mencoba berbicara dengan Bani Abdul Asad tentang diriku dan memohon belas kasih mereka. Alhamdulillah, Bani Abdul Asad tersentuh nuraninya dan mengembalikan salamah kepadaku. Aku tak mau lagi berlama-lama di Mekah, hanya untuk menunggu musafir yang bisa menyertaiku ke Madinah. Aku khawatir akan terjadi lagi sesuatu yang menghalangiku untuk bersatu dengan suamiku. Oleh karena itu, secepatnya ku siapkan untaku, ku angkat putraku ke pangkuan, lalu berangkatlah aku menuju Madinah. Tak seorang pun menyertaiku dalam perjalanan ini. Di Tamim, aku berpapasan dengan Utsman ibn Talha. Dia menyapaku, "Hendak kemanakah anda, wahai putra si pemberi bekal para musafir?" "Hendak ke Madinah menyusul suamiku," jawabku. "Tidak adakah orang yang menyertaimu?" "Tidak, demi Allah, kecuali Allah dan putraku ini." Kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak mungkin membiarkan anda pergi sendirian sampai ke Madinah." Dia langsung meraih kendali untaku dan menuntunnya pelan-pelan. Demi Allah, belum pernah kujumpai seorang Arab yang lebih terhormat dan mulia daripada dia. Dalam perjalanan itu, bila kami menemukan tempat beristirahat, Utsman ibn Talha akan mendudukkan untaku, kemudian menyingkir jauh-jauh. Setelah aku turun, baru dia mendekat untuk menambatkan unta ke sebatang pohon. Lalu dia kembali menjauh dan berteduh di bawah pohon yang lain. Bila istirahat telah cukup dan kami hendak melanjutkan perjalanan, Utsman ibn Talha mempersiapkan unta, kemudian mundur jauh-jauh seraya berkata, "Naiklah." Bila aku sudah naik dan duduk di atas punggung unta, barulah dia mendekat, mengambil kendali, kemudian berjalan menuntun unta itu. Demikianlah cara ini ia lakukan setiap hari sampai kami sampai di Madinah. Sesampainya di desa Quba, daerah Bani Amr ibn Auf, ia berkata kepadaku, "Suami anda ada di desa itu. Pergilah ke sana dengan berkah Allah." Dan dia pun kembali ke Mekah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersatulah kini hati yang tercerai-berai itu sekian lama. Ummu Salamah radhiyallahu anha merasa mendapatkan kesegaran baru setelah bisa berkumpul lagi dengan putra dan suaminya. Abu Salamah pun tak kurang bahagianya mendapatkan keluarganya kembali. Kemudian peristiwa demi peristiwa berjalan dengan cepat tanpa terasa. Perang Badar pecah. Abu Salamah radhiyallahu an turut serta sebagai pendukung Rasulullah dan pula

0: dari medan perang dengan kemenangan gilang gemilang. Perang Uhud menyusul. Abu Salamah tak ketinggalan di dalamnya. Dia menyumbangkan segala daya dan kemampuannya sampai terluka parah. Luka-luka itu tak pernah sembuh benar, kecuali yang tampak dari luar saja. Dia terpaksa berbujur tak berdaya di atas tempat tidur. Saat-saat memulihkan luka-lukanya itu, Abu Salamah pernah berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tiada seorang pun yang mendapatkan ujian, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa, Allahumma indaka ihtashabu musibati hadih, Allahumma ukhlifni khairan minha. Ya Allah, kepadamu aku serahkan penderitaanku ini. Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik darinya, kecuali Allah memberinya ganti yang lebih baik.'" Abu Salamah radhiyallahu an tergolek di tempat tidurnya selama berhari-hari. Pada suatu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk ke rumahnya. Ketika beliau hendak pulang dan belum lagi melewati ambang pintu, Abu Salamah telah menghembuskan nafas terakhir. Nabi menutup kedua mata sahabatnya ini dengan tangannya yang suci. Kemudian beliau memandang ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya ke derajat hamba-hamba yang Engkau dekatkan ke sisimu, dan jadilah Engkau, ya Allah, penggantinya untuk anak-anak dan keluarganya. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan seru sekalian alam. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah dengan cahayamu." Ummu Salamah radhiyallahu anha teringat pada kata-kata suaminya, sehingga dia menirukan, "Ya Allah, kepadamu aku serahkan penderitaanku ini." Tetapi tak sampai hati dia melanjutkan dengan, "Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik darinya." Sebab dia tak tahu siapa gerangan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin merasa berduka atas wafatnya Abu Salamah radhiyallahu an, bagaikan belum pernah berduka cita sebelumnya. Mereka kemudian menyebut Ummu Salamah sebagai janda bangsa Arab, sebab di Madinah dia tak punya sanak keluarga kecuali anak-anak kecil yang laksana burung-burung yang belum tumbuh bulunya. Kaum Muhajirin dan Ansar merasa berkewajiban untuk menghibur Ummu Salamah. Setelah masa iddah Ummu Salamah habis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mencoba meminangnya, tetapi ditolak. Datang pula Umar ibn Khattab, namun wanita ini tetap menolak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminangnya. Kali ini Ummu Salamah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya ini memiliki 3 sifat buruk. Saya sangat pencemburu dan saya khawatir suatu saat Anda marah karenanya sehingga Allah menyiksa saya. Saya seorang wanita yang lanjut usia dan saya pun banyak anak." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tentang sifat pencemburumu, aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menghilangkannya. Soal usia, aku pun orang yang lanjut usia sepertimu. Dan masalah anak, anakmu adalah anakku juga. Pada akhirnya, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengabulkan doanya dan memberikan suami pengganti yang lebih baik daripada mendiang Abu Salamah. Sejak itu, Hindun dari Bani Makhzum tidak lagi menjadi ibu bagi Salamah seorang, melainkan juga ibu bagi seluruh kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada Ummu Salamah di surga dan meridainya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang justip?
6: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
7: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
8: Radio Muadz bin Jabal
9: 94,3 FM. Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan bersama-sama tadi telah kita dengarkan bersama kisah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dari kisah tersebut kita tentunya banyak mengambil pelajaran. Salah satunya adalah setiap ujian harus dihadapi dengan kesabaran, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit, maka Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan jalan keluar dan menggantikan kesedihan dengan kebaikan yang lebih besar. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan kembali bersama-sama belajar dalam program yang tentunya mungkin ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita sekalian, yaitu program Quran for Kids. Di mana kita akan kembali belajar di pembahasan surah setelah surah Al-Fil. Kalau kemarin di surah Al-Fil, alhamdulillah kita sudah belajar bersama adik-adik kita, yaitu surah Al-Fil yang menceritakan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, yang mereka datang dari atau datang ke kota Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah, yang mereka mengira bahwa dengan kekuatan yang besar dan gajah-gajah yang mereka miliki ya, mereka akan berhasil merobohkan Baitullah. Namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung yang membawa batu-batu kecil dari tanah yang terbakar. Kemudian batu-batu itu mengenai pasukan Abraha hingga mereka binasa dan gagal menghancurkan Ka'bah. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan kembali bersama-sama belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan setelah menceritakan bagaimana Allah melindungi Ka'bah dari pasukan gajah, pasukan bergajah. Pada surah berikutnya yaitu surah Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu hikmah dari perlindungan tersebut, yaitu Ka'bah tetap terjaga. Kita akan belajar bersama apa hikmahnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan langsung masuk di program acara Quran for Kids.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini. Bagaimana kabar adik-adik? Ya, di hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, hari yang mulia, hari yang banyak keutamaan-keutamaan yang jangan sampai kita lewatkan adik-adik. Salah satunya adalah yang paling dekat dan mudah kita amalkan sekarang adalah bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperbanyak salawat ini merupakan salah satu hal yang dianjurkan di hari Jumat ini. Jadi adik-adik sekalian, jangan lupa untuk memperbanyak salawat serta bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sehingga kemudian kita dapat kembali belajar bersama dalam program Quran for Kids ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita pikirkan sebentar ya. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan sebelum mungkin berangkat ke sekolah? Atau siapa yang setelah pulang sekolah itu dapat berjumpa kembali dengan orang tuanya, berjumpa kembali dengan keluarganya, dan pulang ke rumah dengan keadaan selamat, sehat wal afiat? Siapa yang tadi malam mungkin bisa tidur nyenyak di rumah bersama ayah dan ibunya, bersama dengan saudara-saudaranya? Nah, ini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita, dan ini merupakan nikmat yang begitu besar dan tidak bisa dibeli atau ditukar dengan harta, uang. Karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pentingnya untuk kita selalu bersyukur. Nah, kadang-kadang adik-adik, kita baru ingat, kita baru bersyukur kalau mungkin kita dapatkan hadiah dulu, kalau kita mungkin dapat mainan baru dulu. Padahal setiap hari Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Kita bisa makan misalkan, ketika kita lapar kita bisa makan, ketika kita haus alhamdulillah kita bisa minum, kita bisa bermain dengan teman-teman, belajar bersama teman-teman di sekolah, atau mungkin mengaji di masjid dan pulang ke rumah dengan rasa aman. Maka adik-adik, itu adalah nikmat-nikmat yang mungkin kadang-kadang kita terlewatkan untuk syukuri itu. Maka di kesempatan kali ini mari kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan coba bayangkan kalau kita tidak punya makanan, tentu kita akan merasa lapar. Atau bayangkan kalau kita selalu merasa takut harus kemana-mana. Ke sekolah takut, ke pulang ke rumah lagi kita takut. Maka tentu kita tidak bisa bermain dan belajar dengan rasa tenang, bukan? Maka salah satu nikmat terbesar juga yang harus kita syukuri adalah nikmat aman. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, ternyata Allah Subhanahu wa Taala sudah mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sangat besar dalam surah yang pendek di surah Quraisy, yaitu surah yang akan kita belajar bersama di kesempatan siang hari ini. Dan melalui surah ini Allah Subhanahu wa Taala mengajarkan bahwa Dialah yang memberi rezeki dan menjaga manusia sehingga hidupnya aman, merasa aman. Karena itulah kita harus selalu bersyukur dan hanya menyembah kepada Allah saja. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kita akan belajar bersama dua atau nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala telah berikan kepada kita, yaitu rezeki dan hidup dengan aman. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, karena sebelum kita masuk, terlebih dahulu seperti biasa kita akan mendengarkan satu murotal dari Quran surah Al Quraisy. Namun sebelum itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Agung yang mau tanya dulu. Adik-adik di rumah sudah hafal belum Quran surah Quraisy ini? Jadi bagi adik-adik ya yang belum menghafalkan, semoga setelah kita mendengarkan Quran surah Quraisy ini, kita dapat perlahan-lahan mungkin menghafalkannya. Yang penting adik-adik, kita harus membiasakan terlebih dahulu mendengarkannya. Karena seperti ketika kita bayi dulu ya. Ketika kita bayi, kita kan belum bisa berbicara. Nah, karena kita sering mendengarkan ibu kita, sering mendengarkan mungkin orang-orang terdekat kita, akhirnya kita bisa berbahasa, bisa berbicara seperti apa yang kita dengarkan. Maka di kesempatan siang hari ini, dalam program Quran for Kids, terlebih dahulu kita akan dengarkan surah Quraisy, dan semoga bersama-sama nanti kita dapat menghafalkannya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari dalam program acara Quran for Kids.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih berjumpa di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini menemani adik-adik sekalian. Dan kita akan belajar bersama di pembahasan Quran Surah Quraisy. Dan langsung saja kita akan baca bersama bagi adik-adik di rumah ataupun dimanapun berada. Kita akan langsung membaca Quran Surah Quraisy ini. Oleh karena itu, jangan lupa juga untuk menulis ya pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa untuk mengambil pena dan juga bukunya. Langsung saja kita akan baca bersama Quran Surah Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassoif, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Kemudian di ayat yang keempat, ayat yang terakhir, Allah berfirman, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada sebuah kabilah namanya adalah Quraisy. Nah, kabilah ini adik-adik adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti suku bangsa atau kelompok kaum yang dipersatukan oleh ikatan keturunan atau darah dari satu nenek moyang. Nah, mereka orang-orang Quraisy ini adik-adik, orang-orang suku Quraisy ini, mereka tinggal di kota Makkah, tempat berdirinya Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada mereka. Jadi mereka bisa berpergian, berdagang ke negeri Yaman pada musim dingin dan ke negeri Syams pada musim panas. Dalam perjalanan itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua sehingga kemudian mereka bisa pulang dengan selamat dan membawa banyak rezeki. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka? Disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa dialah yang memberikan keamanan dan rezeki kepada mereka. Nah, dari kisah ini, adik-adik, dari Quran surah Quraisy ini, ada dua nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa itu? Nikmat makanan atau rezeki. Jadi coba adik-adik bayangkan, setiap hari kita bisa makan nasi, lauk pauk, buah-buahan, minum air, dan menikmati berbagai makanan lainnya. Maka semua itu, adik-adik, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita bekerja, tetapi Allah lah yang memberikan rezeki kepada keluarga kita. Maka dari itu, kita tidak boleh kemudian membuang-buang makanan ya. Kita harus mengucapkan alhamdulillah setelah makan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum makan kita membaca bismillah. Jadi adik-adik, kalau kita punya makanan, jangan lupa kita untuk berbagi kepada sesama kerabat, teman-teman ya. Dan juga jangan membuang-buang makanan. Kita ambil makanan yang bisa kemungkinan kita makan. Agar supaya apa? Agar supaya tidak ada sisa yang kemudian nanti dibuang-buang sehingga menjadi mubazir. Yang kedua adik-adik adalah nikmat rasa aman. Nah, ini nikmat aman, rasa aman adik-adik adalah nikmat yang seringkali terlupakan. Dia baru akan disadari sama nikmat-nikmat yang lain. Sesuatu nikmat itu baru disadari kalau dia sudah hilang. Nikmat rasa aman, adik-adik, setiap hari kita alhamdulillah bisa tidur dengan tenang. Kita bisa bermain bersama teman kesana kemari. Kita bisa pergi ke sekolah. Kita bisa mengaji di masjid dan berkumpul bersama keluarga. Nah, semua itu tentunya adalah nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bayangkan kalau misalkan tidak ada rasa aman. Tentu ya kita akan merasa ketakutan harus kemana-mana. Maka dari itu adik-adik, kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kita setiap harinya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki dan rasa aman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? cara kita bersyukur adik-adik atas nikmat ini adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita harus selalu sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan ya. Ini sholat 5 waktu adalah tiangnya agama. Bayangkan adik-adik, kalau tiang itu, kalau dia runtuh, maka dia akan roboh. Maka jagalah sholat 5 waktu itu. Kalau azan tiba, maka kita harus bersegera langsung menuju masjid untuk sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kita harus belajar Al-Qur'an dengan semangat, karena di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Banyak sekali, dan semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Petunjuk untuk mengajak manusia ke jalan yang benar, jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Serta jangan lupa juga kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Jadi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, kita harus taat kepada orang tua dan guru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk patuh dan taat kepada orang tua. Dan juga setiap hari kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berdoa, meminta apapun itu. Walaupun misalkan kita ingin misalkan sepatu kita robek, kita mau ke sekolah, sepatu kita robek karena misalkan kita habis tersandung sesuatu yang mengakibatkan dia robek, atau mungkin tas kita resletingnya rusak, maka kita harus berdoa dulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sepatu kita mungkin dapat diperbaiki, dapat digantikan dengan yang baru. Begitu juga mungkin dengan peralatan atau benda-benda lain yang kita gunakan. Dan jangan lupa juga kita harus rajin-rajin mengucapkan Alhamdulillah atas setiap nikmat yang kita terima. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ingat ya, rezeki itu dia ternyata bukan hanya uang atau makanan, tapi juga rasa aman ya. Dan juga selain daripada itu, rezeki juga bisa dalam bentuk tubuh yang sehat. Nah, tubuh yang sehat, kita bisa kemana-mana, bisa bermain, kita bisa tersenyum bersama teman-teman, keluarga. Maka ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keluarga yang sayang kepada kita, teman-teman yang baik, kesempatan belajar, dan hati yang bahagia. Ini juga merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang patutnya kita syukuri. Jadi kita ucapkan dulu Alhamdulillah. Ayo kita bersama-sama baca Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Maka mari adik-adik, kita jadi anak-anak yang pandai bersyukur. Karena semakin kita bersyukur, semakin Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki yang halal, kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita atau menjaga kita dari segala bentuk bahaya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan di surah Quraisy yang kita telah pelajari bersama, yaitu 2 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, rezeki dan juga rasa aman. Sampai jumpa dalam pembahasan surah berikutnya. Bismillah ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar adik-adik sekalian, tentunya hanya di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, dalam program acara Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
9: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
10: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
4: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
10: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
4: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
10: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
4: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
10: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
4: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
11: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
12: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasak na kuliah.
12: Kami tu Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
9: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
13: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
14: Saudara,
15: selamat atas kelulusan Muna.
14: Sarjana mikau pa,
15: kumlot lagi.
16: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
15: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
16: Bah, adakah rezeki yang gurih?
15: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
17: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: 94,3 FM, Radio Mu'az bin Jabal.
18: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju' min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله رحمني الله وإياكم، kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tentang interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik istri-istri beliau. Nah, ini kelanjutannya. Wa yu'allimuhunna al-adhkara nafi'ata ka adhkari as-sabahi wal masa. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik istri-istri beliau di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beliau mengajarkan mereka zikir pagi petang. Ada sebuah riwayat dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha. Jadi subhanallah jemaah, kita banyak sekali membaca dan mendapati riwayat-riwayat dari istri-istri Rasulullah SAW. Memang yang paling banyak Aisyah, tapi dari istri-istri Rasulullah yang lain juga ada dan banyak. Salah satunya ini dari istri beliau Juwairiyah. Mungkin jarang didengar nama ini. Nah, ini salah satu hikmah juga kenapa Rasulullah SAW secara khusus beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi lebih dari 4 wanita. Ya. Wanita dengan berbagai macam tabiatnya, semuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan mereka, dan semua bentuk interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qudwah hasanah buat kita. Ya, qudwah hasanah. Teladan yang terbaik. Ya. Boleh jadi misalkan istri antum ada karakter yang didapati pada diri Aisyah, ada karakter yang didapati pada diri Zainab, atau misalkan Juwairiyah, atau misalkan Safiyyah, maka contohnya, teladannya itu sudah ada pada diri Rasulullah SAW bagaimana berinteraksi dengan mereka. Ini salah satu interaksi Rasulullah SAW kepada salah seorang istri beliau yang bernama Juwairiyah. Kita lihat bagaimana riwayatnya. An Juwairiyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Juwairiyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di pagi hari dari rumahnya Juwairiyah, ya, untuk suatu keperluan. kharaja min 'indiha bukratan hina shalla subuh. Nah, di sini diterangkan Nabi keluar itu untuk salat subuh. Nabi keluar untuk salat subuh. Thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Nah, ketika itu Juwairiyah dia sedang beribadah di musallanya, di tempat dia beribadah. Ya, untuk sholat malam, witir, kemudian sholat subuh. Nah, Nabi keluar ketika Juwairiyah ini sedang di musallanya, sedang beribadah. Nabi keluar untuk sholat subuh, dan seperti biasa Nabi sholat subuh, ya biasa ayatnya panjang, kemudian zikir. Setelah itu beliau zikir pagi, dan sering beliau itu juga menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Duduk sampai di sini disebutkan duduk sampai waktu duha. Ya. Kemudian Nabi balik lagi. Nabi balik lagi ke rumah Juwairiyah dan mendapati Juwairiyah masih sedang duduk beribadah, berzikir. Berarti zikirnya panjang sekali ya. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, ma zilti alal hali allati faraktuki alaiha, engkau masih seperti tadi ini berzikir, beribadah. Qalat, na'am, iya betul wahai Rasulullah SAW. Jadi semenjak Rasulullah keluar, Juwairiyah itu berzikir, terus berzikir, bahkan sampai Rasulullah SAW pulang ke rumah di waktu duha. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Kemudian Nabi di sini pelajarannya, Nabi mulai mengajarkan yang terbaik. Tadi semenjak saya keluar atau selesai salat subuh, saya mengucapkan 4 kalimat, 3 kali. 4 kalimat diulangi 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundhul yawm lawazanathunna. Andai kata pahala 4 kalimat yang saya baca 3 kali ini ditimbang dengan pahala atau kebaikan zikirmu yang engkau baca dari sejak subuh sampai waktu duha, niscaya dia akan mengalahkannya. Ya, 4 kalimat yang dibacakan 3 kali ini pahalanya lebih berat. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini 4 kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulangi 3 kali. Dibaca di waktu pagi. Subhanallah wa subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Segala puji bagi Allah, afwan, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala puji baginya sejumlah makhluknya. Jumlah makhluk Allah hanya Allah yang tahu. Bahkan kita bisa mengatakan jumlah makhluk Allah itu tidak ada batasnya, karena nanti di surga Allah akan terus menciptakan makhluk-makhluk baru, ya, benda-benda atau makhluk baru bagi penduduk surga selama-lamanya. Berarti kan jumlah makhluk Allah tidak ada batasnya kalau seperti itu, ya. Belum lagi jin, manusia, hewan, tumbuhan. Adada khalqihi wa ridha nafsihi, seluas keridhaannya. Ya, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ini juga tanpa batas. Dia meridhai siapa yang dia kehendaki. Atau maknanya adalah sebanyak zikir yang sampai Allah ridha. Ya tentu zikirnya zikir yang banyak kalau seperti ini, ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Wazinata arshihi, atau seberat arasnya. Ya, arash ini makhluk Allah yang paling besar, yang menjadi atap semua langit dan bumi, bahkan disebutkan dia atap surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi beratnya tentu sangat berat sekali. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui beratnya. Wa midada kalimatih. Dan sejumlah kalimat-kalimatnya. Ya tentu kalimat Allah juga tidak ada batasannya, karena dia berbicara kapan dia kehendaki, kepada siapa dia kehendaki, dengan pembicaraan yang dia kehendaki. Wa la yazalu mutakalliman, kata para ulama. Dan senantiasa Allah itu akan selalu bicara, mampu bicara. Dan nanti disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya penduduk surga nanti akan berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam seperti apa kaifiatnya. Disebutkan bahwasanya setiap hari Jumat penduduk surga itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berbincang, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu, dan itu terjadi selama-lamanya. Berarti kalimat Allah ini juga tidak ada batasannya. Karena memang sebanyak apapun zikir yang kita ucapkan itu belum layak untuk membayar, apalagi dikatakan membayar ya. Sangat tidak layak untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ya, untuk diagungkan. Nah, ini empat kalimat dibaca tiga kali. أي لو قبل لو قبلت الكلمات الأربع التي قلتها ثلاث مرات. Andai kata empat kalimat ini engkau ucapkan wahai Juwairiyah sebanyak tiga kali. Afwan. لو قبلت الكلمات الأربع التي قلتها ثلاث مرات. Kalau seandainya empat kalimat yang saya baca tiga kali ini ditimbang, dibandingkan dengan bima qulti min awwali naharika min al-adhkar law lasawathunna, ya lasawathunna, di sini dikatakan akan menyamai, bisa menyamai ya, ribuan zikir yang engkau ucapkan semenjak subuh sampai waktu duha tersebut. Ini penjelasan dari Al-Aini dalam syarah Sunan Abi Dawud. Yang menjadi syahid dari kisah ini adalah perhatikan Rasulullah SAW mengajarkan kepada istrinya ibadah yang lebih baik, karena ibadah itu juga bertingkat-tingkat. Pertama, dari sisi makna dan dari sisi pahala dia lebih baik. Kemudian yang kedua, dia lebih mudah. Ini juga termasuk sunnah Rasulullah SAW, termasuk petunjuk beliau mengajarkan yang paling mudah, paling mudah dan paling baik. Jadi bukan kita beribadah itu yang paling sulit. Jadi orang menganggap mana yang paling sulit itu paling besar pahalanya, tidak. Yang paling besar pahalanya yang paling sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kan sering kita dengar khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

kita kembali kepada hadis-hadis sahih, Nabi mengajarkan zikir pagi itu maksimal 100. Dan lafaznya juga pendek-pendek, mudah-mudah. Nah, ini amalan-amalan orang sekarang sampai jadi buku yang tebel gitu. Udah begitu dibaca luar biasa, banyak sekali bilangannya. Jadi menyulitkan, memberatkan. Sudah memberatkan, pahalanya tidak jelas, mengakibatkan kita meninggalkan sunnah yang ada. Yang disunnahkan justru ditinggalkan. Itulah tujuan syaitan. Tujuan syaitan seperti itu, memalingkan kita daripada sesuatu yang lebih baik. Makanya Yahudi itu dicela di dalam Al-Quran karena dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Dikasih manna dan salwa, makanan turun dari langit, mereka justru minta bawang, adas mereka minta. Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian hendak menukar sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Itu sifat Yahudi. Maka ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya kita berilmu. Beramal itu sesuai petunjuk. Ya, bukan banyak-banyakan, bukan capek-capekan. Nah. Berikutnya wa kana. Nah, di sini dikatakan fadallaha wa arsyadaha takhfifan laha wa takthiran li ujuriha min duni ta'abin wala nasab. Rasulullah SAW mengajarkan Juwairiyah ibadah yang lebih ringan tapi lebih banyak pahalanya, tanpa mengakibatkan capek. Ini juga sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Wa kana yurshiduhunna lil afdali wal aisari fil ibadah. Contoh lain dia, betapa Rasulullah SAW dalam mendidik istri-istri beliau beribadah, beliau memberikan petunjuk mana yang lebih afdal, mana yang lebih mudah. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya beliau menceritakan kuntu uhibbu an adkhula al-baita, dulu aku kalau ingin salat di Masjidil Haram, aku senang sekali salat di dalam Ka'bah. Ya, siapa yang tidak suka salat di dalam Ka'bah? Tentu memiliki keutamaan, sehingga Aisyah senang atau lebih mengutamakan salat di dalam Ka'bah. Fa usalli fiha, fa usalli fihi, dan benar-benar saya salat di dalam Ka'bah. Ya. Padahal dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, apalagi dalam sunat salat berjamaah, sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Ya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi. Maka ketika saya mau masuk salat di dalam Ka'bah, dipegang tangan saya oleh Rasulullah, dipegang. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah untuk salat di dalam Ka'bah karena sebaik-baik saf perempuan adalah di belakang, atau sebaik-baik salat wanita adalah di rumahnya? Nabi tidak melarang. Ini dipegang tangannya, bukan dilarang, tapi diberikan sesuatu yang lebih afdol dan lebih mudah untuk dilakukan, apalagi beliau ini seorang wanita. Fa'adkhilni fil hijr. Afwan. Fa'adkhalani fil hijr. Dipegang tangannya Aisyah, kemudian dituntun, disuruh sholat di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail ya? Ya kan Ka'bah itu sebentarnya ya huruf di kayak melingkar itu. Itu sebenarnya juga bagian Ka'bah. Yang sholat di situ sama seperti orang yang sholat di dalam Ka'bah. Ya hanya saja dulu orang-orang Quraisy di Mekah tidak punya biaya dari dana yang halal untuk membangun temboknya. Jadi dibiarin sebatas seperti itu. Padahal pondasi Nabi Ibrahim, Hijr Ismail itu

0: juga termasuk bagian dari Ka'bah Baitullah. Disuruh sholat di situ. Aisyah disuruh sholat di situ oleh Rasulullah SAW. Faqala, Nabi mengatakan, salli fil hijr, sholat di sini, hijr Ismail. Idza aradti dukhul al bait, kalau engkau mau sholat di dalam Ka'bah, sholat saja di sini. Fa innama huwa qit'atun min al bait, karena hijr Ismail ini juga bagian dari Ka'bah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi An-Nasa'i. Fi hadzal hadis, kita perhatikan keterangan ulama terkait hadis ini. Kaifa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi zawjati. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memegang tangan istrinya. Thumma bayyana laha anna al-hijr min al-bait. Kemudian dikasih tahu, diberikan ilmu. Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah. Faman arada an yusalli dakhil al-Ka'bati falyusalli fil hijr. Siapa yang ingin salat di dalam Ka'bah silakan. Enggak usah memberatkan diri harus masuk ke dalam Ka'bah. Salat saja di Hijr Ismail, sama. Sama keutamaan, sama nilainya. Nah, ini juga yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan petunjuk yang paling mudah. Kalau ada yang paling mudah namun sama nilainya dari sisi pahala, maka Rasulullah akan pilih yang paling mudah untuk diajarkan. Wa kana ya'muru ahlahu bil iqtisadi fil ibadah wa 'adam at-tashdidi 'ala an-nafs. Ya. Jadi hadis tadi, saya kembali kepada hadis Aisyah tadi yang pengin salat di dalam Ka'bah. Ini juga pelajaran buat kita, bapak-bapak. Kalau istri pengin ke masjid, jangan dilarang, tidak boleh dilarang. Ya. Bisa mungkin ya ditemani kalau dia pengin ke masjid, bagus. Apalagi kalau tujuannya ingin hadir kajian. Namun ingat, ini juga harus sering diingatkan ke istri kita, sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumahnya, fi qa'ri baitiha. Wa kana ya'muru ahlahu bil iqtisadi fil ibadah wa 'ala at-tashdidi 'ala an-nafs. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik ibadah istri-istrinya, beliau mengajarkan kesederhanaan, tidak memberat-beratkan diri. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini. Nabi melihat ada tali yang diikat antara dua tiang. Dua tiang masjid ada tali. Mahadhal habl? Tali apa ini? Qalu hadha hablun li Zainab. Wahai Rasulullah, ini tali yang talinya Zainab, Zainab yang pasang. Tusalli fa idza kasalat aw fatarat amsakat bihi. Dia salat di dekat tali tersebut. Boleh jadi talinya di belakang gitu ya. Kemudian dia sholat di depan. Kalau dia sholat, kemudian kalau dia capek ketika sholat, dia pegang talinya sambil bersandar gitu. Dia pegang talinya. Ini menunjukkan bahwasanya sholatnya panjang dan rokaatnya banyak. Ini Zainab, ini istri Rasulullah SAW. Dan besar kemungkinan ini yang dimaksudkan adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Karena boleh kita nyender kalau sholat sunnah itu. Boleh juga kita duduk. Kecuali kalau sholat wajib, maka berdiri itu adalah rukun ya, bagi yang mampu. Kalau nyender, para ulama mengatakan tidak sah. Ini dalam sholat fardu ya, ini dalam sholat sunnah ini Zainab melakukan hal ini. Namun apa kata Nabi? Hello, copot ini tali ini, copot. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian solat itu sesuai dengan gairah dia dalam melakukan ibadah solat. Artinya sesuai dengan tingkat semangat dia.
1: فإذا كسل أو فطر فليقل. Kalau dia sudah capek atau jenuh, duduk. Ngapain pasang tali begitu ya? Jadi Nabi memberikan petunjuk yang lebih gampang, lebih mudah, yaitu duduk. Sholat sunnah dalam keadaan duduk silahkan, atau istirahat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maknanya jangan memberat-beratkan di diri. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi memberikan komentar, fihi al-hathu 'ala al-iqtisadi fil ibadah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran tentang dianjurkannya sederhana dalam ibadah. Wan nahyu 'anit ta'ammuq. Dilarang kita untuk memberat-beratkan diri. Wal amru bil iqbali 'alaiha binashat. Dan hendaknya kita beribadah itu dalam kondisi kita sedang semangat, sedang energik, sedang baru bangun tidur, selesai istirahat. Nah, di situ tempat kita ibadah. Karena sekali lagi sebagaimana yang pernah kita pelajari ketika kita membahas tentang khusyuk, yang paling penting dalam ibadah khususnya sholat itu adalah khusyuk ya, setelah kita menjalankan semua rukun dan kewajiban sholat. Yang paling penting itu khusyuk. Jadi semua faktor yang bisa mendukung khusyuk itu yang harus diwujudkan, dan semua faktor yang bisa melalaikan kita dari khusyuk itu yang dijauhkan. Nah, termasuk dalam hal ini yang bisa mendukung dalam khusyuk adalah kita sholat di saat kita tidak ngantuk. Ini baru itu sebabnya sholat malam itu dianjurkan tidur dulu supaya bangun malamnya itu benar-benar fokus, energik gitu. Wa annahu idza fatara falyaq'ud hatta yadhhab al-futur. Dan seseorang kalau dia capek ibadah sunnah, maka dia silakan istirahat atau duduk. Kalau mau tetap sholat sunnah, silakan duduk. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat malam pernah beliau itu juga duduk. Hatta yadhhab al-futur, sampai futurnya itu hilang. Rasa jenuh malasnya hilang. Sebagian kita menganggap saya lagi malas ini. Ini dalam urusan ibadah sunnah ya. Kalau ibadah wajib memang kita harus paksa diri gitu. Dalam ibadah sunnah banyak yang menganggap ketika datang rasa jenuhnya, oh ini harus dipaksa. Jangan, ibadah sunnah jangan memaksakan di diri. Sama seperti ini juga ya. Ini dalam mendidik anak kita, contoh. Anak kita misalkan ketika sholat dia enggak pakai peci. Sering kejadian ya, mereka enggak mau pakai peci, anak kecil biasa. Kita ngotot suruh dia pakai peci. Ngotot marah-marahan. Tetap dia juga ngotot, yang namanya anak kecil egonya juga tinggi. Sampai kita pada taraf memaksa anak kita untuk pakai peci. Padahal pakai peci hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ya, dianjurkan pakai peci. Namun jangan sampai kita itu memaksa anak kita melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat kita. Ya. Ini jangan disalahfahami bahwasanya anak kita ya biarin seenaknya begitu. Enggak, tetap kita ajarkan dia adab. Tapi jangan sampai menghukum anak gara-gara dia tidak melakukan sesuatu yang tidak wajib. Ya. Contoh berikutnya misalkan, anak dia tidak sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Ya, tetap kita orang tua tegur, ingatkan nak, sholat sunnah. Biasakan sholat sunnah. Ya. Kalau dia tidak mau, tetap kita kasih tahu, kita tegur. Tapi tidak boleh kita paksa. Tidak boleh kita artinya menghukum dia gara-gara tidak melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan. Ini menyelisihi syariat yang seperti ini. Ya. Dan itu tidak baik dalam tarbiyah. Anak nanti lama-lama dikhawatirkan akan membenci sholat. Gara-gara sholat ini saya dimarah terus. Sholat yang disalahkan. Padahal yang salah adalah uslub atau metode orang tuanya dalam mendidik. Jadi tetap dianjurkan, tetap dikasih tahu, kamu rugi loh kalau tidak sholat sunnah. Gitu. Kasih tahu. Insya Allah nanti dia akan tergerak dengan sendirinya.
0: Walamma dzakarat lahu Aisyah hal imra'atin taqum al-lail wa la tanam kariha dhalik.
1: Ketika Aisyah bercerita tentang seorang wanita yang senantiasa sholat malam dan dia tidak tidur, tidak istirahat, Nabi SAW tidak menyukainya. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, dari bibinya yaitu Aisyah, istri Nabi SAW, bahwasanya Aisyah mengabarkan tentang seorang wanita yang bernama Hawla, Hawla binta Tuwait. Hawla binti Tuwait marat biha. Wanita ini yang bernama Hawla, Hawla ini pernah suatu ketika melintas di hadapan Aisyah, dan ketika itu Rasulullah sedang ada di sisi Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, ini Hawla binti Tuwait, dia ini solat malam, kuat sekali solat malam, sampai-sampai dia tidak tidur solat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanamu lain, dia tidak tidur. Khudhu minal amali ma tutiqun, kalau beramal itu sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Wa wallahi la yas'amullahu hatta tas'amu. Demi Allah, Allah tidak akan jenuh. Allah tidak akan pernah jenuh. Hatta tas'amu, sampai kalian jenuh. Artinya, ya Allah tidak pernah tidur, tidak pernah capek. Allah senantiasa melihat ibadah hambanya. Justru kalau bersikap seperti ini, sholat malam terus tidak tidur, nanti akan mencapai satu titik jenuh dan dia meninggalkan sholat malam secara total. Ini yang dikhawatirkan. Ngegas gitu ya, habis jadi sekali ngegas. Setelah itu nggak bisa jalan lagi. Ini yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Arada biqawli la tanamul lain al-inkari alaiha, al-inkara alaiha. Jadi Nabi mengingkari seorang yang solat malam kemudian tidak tidur. Wa karahatu fi'liha wa tashdidiha ala nafsiha. Kemudian bagaimana petunjuk Nabi? Wa kana yahuthuhunna 'alal mudawamati 'alal a'mali shalihah wa in kanat qalilah. Yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebaliknya. Beliau menganjurkan untuk konsisten, ajak terus menerus melakukan amal saleh walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi yang konsisten itu yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan paling dicintai oleh Allah. Karena Aisyah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uhibbul ahabbul a'mali ila Allah ta'ala." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Yang paling konsisten sekalipun sedikit, rutin walaupun sedikit, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak pernah tidur, selalu melihat hambanya. Kalau Allah selalu melihat hambanya melakukan amal soleh rutin walaupun sedikit, itu yang paling dicintai oleh Allah. Karena Allah tidak pernah tidur. Daripada ya, orang yang seminggu sholat malam tidak tidur, kemudian setelah itu tidak pernah sholat malam lagi. Akhirnya setelah seminggu Allah melihat dia tidur aja, ngorok aja.
0: Qala al-Qasim ibn Muhammad. Qasim ibn Muhammad mengatakan, wa kanat Aisyatu idza 'amilatil 'amala lazimatuhu.
1: Aisyah, sifat beliau dalam beramal, ya, setelah mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini, beliau itu kalau sudah beramal suatu amalan, dia akan terus amalkan amalan tersebut. Ya. Lazimatu.
0: Qala Ibnul Jauzi, innama ahabba dawa dawa innama ahabba daima li ma'nayhi.
1: Ibnul Jauzi mengatakan ada dua alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencintai amalan yang rutin, konsisten walaupun sedikit.
0: Yang pertama, anna tarika lil amali ba'da dukhuli fihi kan mu'rid anhu.
1: Yang pertama alasannya, orang kalau dia sudah beramal suatu amalan, kemudian dia tidak lagi beramal dengan amalan tersebut, ibarat orang yang berpaling dari amalan tersebut. Kayak orang yang tidak suka beramal dengan amalan tersebut. Ya. Misalkan dia terbiasa zikir pagi, pernah dia membaca ayat kursi. Dia baca ayat kursi, kemudian setelah dia baca, katakanlah sudah 3 hari dia baca, setelah itu dia tinggalkan, dia cari wirid yang lain misalkan, dia cari wirid yang lain. Nah, orang yang meninggalkan membaca ayat kursi setelah dia mengamalkannya di pagi hari atau sore hari, ibarat orang yang kayak enggak suka gitu. Faham maksudnya? Kayak kita makan satu makanan, terus kita enggak mau makan makanan itu lagi. Jadi kayak ada unsur saya enggak suka makanan ini. Sama seperti itu juga kalau kita sudah melakukan satu ibadah, kita upayakan untuk terus-menerus rutin. Ya. Jangan ditinggalkan. Kalau mau wirid yang lain, wirid yang sebelumnya jangan ditinggalkan. Ayat kursi baca. Nanti yang wirid yang lain tambah. Ya. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Tapi bukan berarti tidak boleh sesekali melakukan variasi. Karena sesekali melakukan variasi itu juga termasuk sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Yang tidak dianjurkan atau tidak disukai dalam syariat kita adalah dia tinggalkan secara total. Setelah dia amalkan, kemudian dia tinggalkan secara total, tidak pernah lagi dia amalkan. Kalau ditinggalkan sesekali atau 2 kali dalam rangka mengamalkan yang lain, kemudian nanti diamalkan lagi, ini tidak. Justru ini juga termasuk sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, ya. Tidak masalah yang seperti itu. Kemudian alasan berikutnya yang kedua, wa tsani anna mudawil al khairi mulazimul khidmati. Ya, orang yang konsisten melakukan kebaikan, mereka ibarat orang yang konsisten dalam khidmah, dalam pengabdian.
0: Wa laisa man lazama al baba fi kulli yawmin waqtan ma kaman lazama yawman kamila thumma qata'a.
1: Ya, tidak sama antara orang yang terus setia berada di depan pintu setiap hari meminta pintu rahmat, meminta dibukanya pintu rahmat dan ampunan Allah. Tentu tidak sama antara orang yang setiap hari di depan pintu itu meminta pintu itu dibuka dengan orang yang hanya sekali 2 kali kemudian dia tidak pernah berada di depan pintu tersebut. Ini maksudnya.
0: Baik, jemaah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi banyak sekali kita dapati riwayat atau hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan istri-istri beliau terkait ibadah. Kemudian bagaimana beliau menunjukkan
1: ibadah yang terbaik, yang paling mudah. Ini juga mengajarkan kita jangan pernah diam di rumah itu dari mengajari istri atau menasihati istri. Kita harus bicara. Kita sebagai laki-laki kepala rumah tangga harus bicara, harus ngomong, harus mulai dari sekarang. Kalau sebelumnya tidak terbiasa, harus dirubah kebiasaan tersebut. Jadi Nabi itu ngomong, bicara, menasehati, mengajarkan, mendidik dengan ucapan, di samping juga dengan perbuatan. Mungkin hanya ini, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Hadza wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung.
9: Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
10: ...94.3 FM... Radio Muadz bin Jabal.
11: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqamah.

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: Mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah surkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
1: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz Min Jabal.
3: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Min Jabal Kendari 94.3 FM. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini ternyata kita sudah masuk di waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh sahabat Mu'adz, mari bersama-sama kita bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban kita yaitu sholat asar. Dan mari kita simak lantunan azan untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya berikut ini. Dan tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz Min Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz Min Jabal

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
4: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
9: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
8: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
9: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabu hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
8: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
12: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
15: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
16: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
17: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
16: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
18: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
16: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
19: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
20: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
16: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Aduh, enggak diangkat.
22: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
21: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
22: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
23: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
22: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
23: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Adhkarul Masa. A'ud.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Salurkan fidyah Anda bersama Laziz Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Laziz Mu'adz.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Laziz Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Laziz Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
6: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati Villa, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bersua nih dan juga kembali menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Gimana kabar dari sahabat semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting sahabat Muas sekalian, semoga segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Sang Jala Jalalu. Amin Allahumma amin. Dan kembali sahabat muat sekalian menyapa tentunya di sore hari yang telah menunjukkan pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah bersama dengan saya Akhiyat yang insya Allah akan menemani ruang dengar sahabat muat sekalian hingga kurun waktu 3 jam ke depan. Dan tentunya sahabat muat seperti pada program-program sebelumnya kami akan menghadirkan program-program yang akan semakin memperdalam wawasan ilmu agama Islam kita dan juga yang terpenting adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sahabat muat sekalian, kita sebagai insan yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, haruslah senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan oleh karenanya sahabat muat sekalian, salah satu amalan yang bisa kita terapkan yakni dengan membaca Suratul Kahfi. Di mana pada hari Jumat ini sangat disunahkan untuk kita membacakan surah Al-Kahfi. Dan terpenting lagi sahabat muat sekalian, di waktu sore seperti ini kita juga jangan sampai lalai dan lupa dari mengamalkan zikir petang, Masya Allah. Karena tentu sahabat-sahabat sekalian sangat begitu banyak keutamaan yang kita dapatkan jika kita telah mengamalkan zikir petang. Jadi mari saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian yang belum mengamalkan zikir petang untuk mari bersama kita amalkan terlebih dahulu. Dan tentu sahabat muas sekalian kami juga kembali menyapa bagi sahabat muas yang mungkin saat ini sudah mulai beralih nih aktivitasnya. Yang tadinya di pagi dan siang hari lagi sibuk-sibuknya di tempat kerja, mungkin saat ini sudah mulai berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah. Ataupun juga kembali kami menyapa kepada sahabat muas sekalian yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju kediaman masing-masing. Maka kembali kami informasikan dan kami sampaikan kepada sahabat muas, jadilah pengemudi yang bijak. Nah, karena tentunya sahabat muas sekalian, jika kita sedang mengemudi, mungkin sebagian dari kita kan biasanya yang mengendarai roda 4 nih, sambil main gadget ataupun juga sambil cerita yang membuat kita sampai lupa ataupun juga tidak fokus pada jalan yang kita tengah arungi tentunya. Oleh karenanya sahabat muat sekalian untuk menghindari kecelakaan ataupun juga terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa kali untuk kita fokus dulu untuk mengemudi, HP-nya disimpan dulu, karena tentu sahabat muat sekalian keselamatan kita dan juga keselamatan pengemudi lainnya akan lebih utama dibandingkan dengan gadget yang kita pegang saat kita tengah mengemudi. Dan tentu sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti pada perjumpaan di sesi-sesi berikutnya, di sore hari yang penuh keberkahan ini akan kembali bersama kita mendengarkan program Murotal by Request. Oleh karenanya sahabat muas jangan beralih frekuensi dulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
7: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Ya, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat, taufik dan hidayah di sore hari ini sehingga dapat bersama kembali kita bersua dalam program kesayangan kita yakni Murotal by Request. Dan salawat serta salam tak lupa senantiasa kita lisankan dan kita junjungkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi mari sahabat muat sekalian yang mungkin saat ini sudah mulai santai-santai di rumah sembari menikmati teh ataupun kopi hangat untuk bisa mungkin bersama dalam program Murotal by Request, kita requestkan murotal-murotal spesifik pilihan kita yang ingin didengarkan di sore ini. Tentunya caranya gampang sekali sahabat muas. Langsung saja kirimkan requestan dari sahabat muas dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kuri pada nomor media kami di 0852 555 0943. Masya Allah. Dan untuk mengawali program Murotal by Request kali ini, sahabat umat sekalian, mari untuk bersama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Murotal Quran Surah Al-Kalam yang akan dilantunkan oleh qori pilihan kita yakni Syekh Muhammad Ra'ad Al-Kurdi Hafizullahu Ta'ala. Ingat sahabat muas, kami tunggu requestannya. Selamat mendengarkan program Murotal by Request. Barakallahu fikum.
9: Murotal by Request.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, telah bersama kita mengawali program Murotal by Request dengan mendengarkan Murotal lantunan Quran Surah Al-Fatihah dan juga Quran Surah Al-Kalam, yang tentunya telah dilantunkan oleh kori pilihan kami, Syekh Muhammad Rod Al-Kurdi Hafizallahu Ta'ala. Maka kembali sahabat Muas sekalian, kami doakan semoga setiap murotal yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi pengingat bagi kita semua dan juga menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, secara spesifik Surah Al-Kalam ini telah memberikan kita begitu banyak pelajaran penting. Di antaranya, Surah Al-Kalam ini mengajarkan kita pentingnya untuk menjaga akhlak mulia di tengah hinaan, kewajiban bersedekah dan tidak kikir, serta keutamaan ilmu pengetahuan. Di mana tentunya sahabat Muas sekalian, ayat pertama dalam Quran Surah Al-Kalam ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian demi pena. Ini menyoroti bahwa menulis dan menuntut ilmu adalah sarana penting peradaban sahabat Muas, serta ia mengeluarkan manusia dari kebodohan serta menjaga kebenaran. Nah sahabat Muas sekalian, sangat penting kan, dan tentunya sangat begitu banyak ilmu yang dapat kita dapatkan dalam surah-surah yang terkandung di Al-Quran. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, seperti biasa kami akan bacakan terlebih dahulu beberapa requestan yang telah masuk nih di sore ini, yang telah bergabung dalam program Murotal by Request, sebelum kami putarkan requestan dari sahabat Muas sekalian. Baik, kita beralih ke requestan pertama dari Umu Naufal di Hombis, merequest Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Ahmad Al-Nufais Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan untuk Umu Naufal di Hombis yang telah mengirimkan requestannya di sore ini. Kita beralih ke requestan berikutnya dari Akhi Asnur di Perdos, merequest Murotal Quran Surah Al-Jumu'ah, untuk korinya mohon dipilihkan. Masya Allah, taib. Untuk Kaki Asnur, kami pilihkan korinya itu Syekh Yusuf Osman Hafizallahu Ta'ala. Semoga sesuai dengan tipikal kori-kori yang biasa didengarkan oleh Kaki Asnur. Dan kami ucapkan juga syukran jazakumullah khairan atas requestannya di sore ini. Taib, sahabat Muat sekalian yang mungkin belum bergabung dan baru saja mungkin mendengarkan, saat ini program Murotal by Request sedang on air ke ruang dengar sahabat Muat sekalian. Jadi sahabat Muas bisa langsung kirimkan nih murotal spesifik yang ingin sahabat Muas dengarkan. Gampang, gak ribet-ribet. Langsung saja ketik nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori ke nomor media kami di 0852-555-943. Tapi perlu diingat sahabat Muas sekalian, untuk surahnya kami batasi tepatnya hanya di juz 27 hingga sampai

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ahibati Fila, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama nih sahabat Muas, kita mendengarkan dua requestan yang telah dikirimkan. Yakni dari Ummu Naufal di Homebiz yang telah merequest Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang dilantunkan oleh Syekh Ahmad Al-Nufaiz hafizallahu taala, dan juga requestan dari Akyas Nur di Perdos yang tentunya telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Jumu'ah yang korinya kami pilihkan, yakni Syekh Yusuf Osman hafizallahu ta'ala. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, telah kembali bergabung nih beberapa request setia kita di sore ini dalam program Murotal by Request yang akan kami bacakan terlebih dahulu requestannya. Taib, kita beralih ke requestan pertama. Bismillah, Abu Zaid di Kambuh merequest Murotal Quran Surah Al-Haqqah untuk korinya terbaik kiroat hafiz. Masya Allah, syukran jazakumullahu khairan untuk Abu Zaid sudah kembali bergabung di sore ini. Untuk kori terbaik kiroat hafiz, toib, kami pilihkan itu Ustadz Abu Sama Syamsul Hadi hafizallahu ta'ala. Masya Allah, semoga sesuai dengan kori yang biasa didengarkan oleh Abu Zaid di Kambu tentunya. Baik, kita beralih ke requestan berikutnya. Ada request setia kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Al-Mursalat Qori Syekh Nabil Arifai dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukran barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Masya Allah, udah kembali bergabung nih di sore ini dari Umi dan juga Abinya Aisyah di Lorong Gembol. Gimana nih kabarnya Abi dan juga Minya Aisyah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan serta dilancarkan segala urusannya. Tentu doa ini juga berlaku untuk sahabat muat sekalian yang di sore hari ini sudah bergabung dengan kita dalam program Murotal by Request. Taib, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung putarkan saja Murotal requestan dari Abu Zaid, yakni Murotal Quran Surah Al-Haqqah yang akan dilantunkan oleh Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi hafizallahu ta'ala, dan juga requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mursalat yang akan dilantunkan oleh qori pilihan yakni Syekh Nabil Arifai hafizallahu ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request. Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, Hibati Villa, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan dua requestan yang telah masuk, yang telah dikirimkan juga tentunya dari Abu Zaid di Kambu yang telah merequest Murotal Quran Surah Al-Haqqa, dan juga ada requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mursalat. Nah, Toib sahabat Muas sekalian, sebelum kami beralih dan membacakan requestan-requestan yang telah kembali bergabung, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat Muas, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Halo Sobat Fitness. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
2: Epis, apa kau bikin itu?
1: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
2: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
1: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
2: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'az Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
3: Kini telah hadir Mu'az Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'az bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'az Gym Club. Mu'az Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: 94,3 FM
8: Murotal by request.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Mu'az yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Murotal by Request yang senantiasa menemani ruang dengar sahabat Mu'az sekalian tentunya di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Dan mungkin dari sebagian sahabat Mu'az yang baru saja bergabung, di mana dalam program Murotal by Request ini sahabat Mu'az sekalian, kami menghadirkan indahnya firman Allah yang dilantunkan oleh para qori terbaik pilihan sahabat Mu'az sendiri yang tentunya untuk menemani segala aktivitas sore hari kita semua. Jadi mari sahabat Mu'az sekalian yang baru saja bergabung bisa langsung kirimkan requestannya. Tentunya sahabat Mu'az bisa pilih suratnya, spesifik mau surah apa yang diputarkan. Sahabat Mu'az bisa pilih pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muas kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori pada nomor interaktif Radio Muas Pinjabal di 0852-5550943. Dan alhamdulillah sahabat Muas kalian telah kembali bergabung tentunya beberapa requestan dari sahabat Muas yang akan kami bacakan terlebih dahulu sebelum kami putarkan requestannya. Taib dari request pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rusli di Watu Bangga, masya Allah. Pak Rusli di Watu Bangga izin request Murotal Quran Surah Al-Insan. Untuk korinya mohon dipilihkan. Taib, untuk Pak Rusli murotalnya kami pilihkan korinya itu Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizallahu Ta'ala. Syukran jazakumullah khairan untuk Pak Rusli di Watu Bangga yang telah merequest di sore ini. Kita beralih ke requestan berikutnya. Kembali dari Aki Asnur, masya Allah. Aki Asnur di Perdos kembali merequest untuk kedua kalinya. Aki Asnur di Perdos merequest Murotal Quran Surah Al-Qiyamah. Untuk korinya Syekh Yasir Al-Dosari, masya Allah. Syukran jazakumullah khairan untuk Aki Asnur untuk requestan keduanya. Taib sahabat Muas, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari bersama kita dengarkan requestan dari Pak Rusli yang telah merequest Murotal Quran Surah Al-Insan yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizallahu Ta'ala, dan juga requestan dari Aki Asnur di Perdos yang merequest Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Yasir Al-Dosari Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.
7: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, hibati villa sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan requestan dari Pak Rusli di Watu Bangga dan juga requestan dari Aki Asnur di Perdos. Dan alhamdulillah sahabat muas sekalian, tak terasa waktu kini telah menunjukkan pukul 16:58 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya sahabat muas sekalian, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Murotal by Request. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas semua requestan dari sahabat muas yang telah dikirimkan di sore ini. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali berjumpa dalam program Murotal by Request edisi selanjutnya di waktu yang sama. Oleh karenanya sahabat muas, tetaplah dengarkan terus frekuensi sahabat muas di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Hadirati sada. Yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat muas sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam program Murotal by Request, maka kini saatnya kita beralih ke program berikutnya yang akan menemani ruang dengar sahabat muat sekalian hingga sampai di waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Yakni akan kembali bersama kami memperdengarkan ke ruang dengar sahabat muat sekalian kajian anak muslim ceria, yang dimana kajian ini akan disampaikan oleh Kak Erlan Iskandar dengan tema Muhammad Qasim Sang Penakluk India. Jadi mari sahabat muat sekalian, kita siapkan hati, fokuskan perhatian, dan jangan lupa juga ini yang terpenting untuk kita ajak putra-putri kita untuk bersama-sama menyimak kajian yang penuh manfaat ini. Dan langsung saja bersama, mari kita dengarkan kajian anak muslim ceria berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali sore hari ini Kak Eran bisa menyapa adik-adik kembali. Suara Kak Eran jelas ya? Kalau jelas coba ketik di kolom chat adik-adik. Jelas atau tidak suaranya? Jelas ya. Baik adik-adik. Di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini kita akan bercerita tentang penakluk dunia, tepatnya penakluk negeri India dan Pakistan ya adik-adik sekalian. Namanya adalah Muhammad bin Qasim. Siapa namanya? Muhammad bin Qasim. Nama lengkapnya adik-adik, nama adalah Muhammad bin Qasim bin Hakam Ats-Tsaqafi. Dia dilahirkan pada tahun 72 ya, di kota Taif. Kalian pernah nggak ke kota Taif? Kota Taif itu 2 jam dari kota Mekah. Kota Taif itu ada dengan kota-kota Saudi Arabia yang kering, panas, gitu ya. Kota Taif itu kota dingin, serta pohon tumbuh. Ya Allah. Muhammad bin Qasim dilahirkan di mana? Di kota Taif ya. Dan Muhammad bin Qasim ini ternyata masih bersaudara dengan Hajjaj bin Yusuf dari kakeknya yang bernama Hakam bin Abi Uqail. Kemudian adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hajjaj bin Yusuf saudaranya Muhammad bin Qasim ini pada tahun 75 Hijriah ya, dia diangkat menjadi gubernur Irak. Dan Hajjaj bin Yusuf kemudian mengangkat Qasim sebagai wali kota di kota Basrah. Jadi kan Muhammad bin Qasim punya ayah namanya Qasim. Nah, Qasim ayahnya si Muhammad ini diangkat oleh Hajjaj bin Yusuf sebagai wali kota di Basrah. Sehingga Muhammad bin Qasim yang tadinya lahir di Taif diajak pindah mengikuti orang tuanya yang telah diangkat sebagai wali kota Basrah. Dan akhirnya Muhammad bin Qasim pun tinggal di Basrah bersama dengan orang tuanya. Muhammad bin Qasim tumbuh dalam lingkungan agama dan juga diajari tentang strategi-strategi militer adik-adik sekalian. Oleh karenanya Muhammad bin Qasim sedari kecil dia sudah mengenal. Oke, maaf adik-adik. Ya. Ya, sekarang udah jelas ya. Mohon maaf, sinyalnya barusan putus nih adik-adik. Yuk, stabil. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Qasim dia tinggal bersama orang tuanya di kota Basrah di negeri Irak ya. Dan Muhammad bin Qasim menjadi saksi bagaimana Hajjaj bin Yusuf yang jadi gubernur Irak ya, turut berjasa juga menyebarkan agama Islam ke penjuru dunia di antaranya

ke negeri Sindh. Dan adik-adik, Muhammad bin Qasim sejak saat kecil dia sudah bercita-cita ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Muhammad bin Qasim tumbuh menjadi pemuda yang pandai dalam hal peperangan. Muhammad ingin ikut menyebarkan agama Islam ke negeri Sindh atau negara India dan Pakistan yang ada di zaman sekarang. Dan pada saat itu adik-adik, pasukan kaum muslimin sering berjihad ke negeri Sindh untuk menyebarkan agama Islam. Penyerangan ke negeri Sindh itu telah dilakukan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Oh, jadi ternyata upaya untuk menaklukkan negeri Sindh itu sudah berlangsung sejak lama adik-adik sekalian. Nah, pada tahun 88 Hijriah, ada sebuah kapal yang membawa rombongan perempuan muslimah keturunan Arab dari Pulau Yakut atau Ceylon menuju negeri Irak. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dulu ada rombongan perempuan muslimah keturunan Arab ya yang dibawa oleh sebuah kapal pada tahun 88 Hijriah menuju negeri Irak yang berasal dari Pulau Ceylon. Nah, Pulau Ceylon itu kalau sekarang adalah negara Sri Lanka. Kalian pernah dengar nggak negara Sri Lanka? Negara Sri Lanka itu di bagian Asia Selatan dan jaraknya berdekatan dengan India dan Pakistan, adik-adik sekalian. Nah, perlu diketahui ada seorang laki-laki yang memimpin rombongan perempuan muslimah ini. Namun laki-laki tersebut meninggal dunia dan hal ini membuat rombongan perempuan muslimah itu tidak ada orang yang menjaga dan melindungi mereka. Para perempuan muslimah ini ingin berhijrah ke Irak adik-adik agar mereka bisa hidup aman di bawah gubernur Hajjaj bin Yusuf dari Bani Umayyah. Lalu Raja Pulau Ceylon memberi banyak hadiah kepada mereka. Raja juga menitipkan hadiah untuk gubernur Hajjaj. Tujuan Raja Ceylon memberi hadiah itu untuk menjalin kerjasama dan persahabatan dengan gubernur Hajjaj bin Yusuf. Selain itu, Raja Ceylon juga ingin mendapatkan perlindungan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Nah, ketika mereka berlayar melewati pelabuhan Daibul di negeri Sindh, datanglah sekelompok bajak laut. Para bajak laut menawan perempuan-perempuan muslimah ini, adik-adik sekalian. Selain itu, para bajak laut itu juga merampas seluruh isi kapal, termasuk hadiah untuk gubernur Hajjaj bin Yusuf. Lalu, para bajak laut itu membawa seluruh tawanan beserta isinya ke kota Karachi, ibu kota negeri Sindh. Akan tetapi, ada seseorang tawanan yang berhasil kabur. Lalu ia pun sampai ke negeri Irak. Dia bercerita tentang kejadian tersebut kepada gubernur Hajjaj bin Yusuf. Mendengar cerita tersebut, gubernur Hajjaj bin Yusuf pun marah. Gubernur Hajjaj segera mengirimkan utusan kepada Dahir, Raja negeri Sindh. Gubernur Hajjaj meminta Raja Dahir untuk menangkap para bajak laut. Gubernur Hajjaj juga ingin para muslimah yang ditawan segera dibebaskan dan dipulangkan ke negeri Irak. Wah, adik-adik, makin seru aja nih. Ternyata cerita penaklukan negeri Sindh, negeri India dan Pakistan itu dimulai dari para bajak laut yang mengganggu rombongan perempuan muslimah yang mau berhijrah ke negeri Irak, adik-adik sekalian. Lalu hal ini diketahui oleh Gubernur Hajjaj bin Yusuf, sehingga Hajjaj bin Yusuf kemudian memberikan surat kepada Raja Dahir supaya Raja Dahir mau menangkap para bajak laut tersebut. Raja Dahir ini adalah pemimpin negeri Ceylon tadi ya, negeri Sri Lanka. Nah, Raja Dahir
menolak untuk menangkap para bajak laut tersebut. Raja Dahir menganggap para bajak laut itu sangat kuat dan pasukannya tidak akan mampu untuk melawan bajak laut tersebut. Nah, mendengar alasan Raja Dahir yang berasal dari negeri Sin tadi, Gubernur Hajat semakin bertambah marah adik-adik. Gubernur Hajat bin Yusuf pun berencana mengirimkan pasukan untuk membebaskan para tawanan yang ditahan bajak laut sekaligus menaklukkan negeri Sindh atau negeri India dan Pakistan. Gubernur Hajat bin Yusuf mengirim pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Nabhan ke negeri Sindh. Pasukan ini ditugaskan untuk mengepung kota Daibal untuk membebaskan kaum muslimah yang ditawan bajak laut. Akan tetapi, pasukan yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Nabhan mengalami kekalahan. Bahkan, Panglima Ubaidillah bin Nabhan meninggal di tangan pasukan musuh. Kekalahan ini tidak melemahkan semangat Gubernur Hajat bin Yusuf untuk mengirim pasukan yang kedua. Gubernur Hajat mengirim surat kepada Budail, wali kota Oman, agar membawa pasukan menuju kota Daibal. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Panglima Budail akhirnya tiba di kota Daibal. Ketika bersiap menghadapi musuh, tiba-tiba kuda Panglima Budail membawa berlari menjauh. Bahkan Budail tidak sanggup mengendalikannya. Akhirnya Budail, panglima dari pasukan kedua yang diutus oleh Hajat bin Yusuf itu, akhirnya gugur. Dia mati syahid karena dikepung dan dikeroyok oleh pasukan musuh. Adik-adik, akhirnya pasukan bajak laut itu pun tidak bisa dikalahkan. Dan lagi-lagi mereka menang melawan pasukan kaum muslimin. Sudah dua panglima pasukan meninggal dunia mati syahid di jalan Allah. Yang pertama tadi siapa? Yang diutus oleh Hajat bin Yusuf, Ubaidillah bin Nabhan. Ubaidillah bin Nabhan meninggal. Yang kedua namanya siapa? Budail. Budail ini panglima pasukan kedua, dia juga meninggal. Akhirnya Hajat bin Yusuf mengutus pasukan kembali adik-adik untuk mengalahkan bajak laut di negeri Sindh, di negeri India atau Pakistan. Gubernur Hajat tidak ingin pasukan kaum muslimin kalah untuk ketiga kalinya. Akhirnya, Gubernur Hajat pun memilih seorang pemuda yang sudah layak untuk memimpin pasukan perang. Siapa dia? Muhammad bin Qasim. Nah, adik-adik, saat itu Muhammad bin Qasim, dia sedang berada di wilayah Rai dan dia diminta oleh Gubernur Hajat bin Yusuf untuk melawan pasukan bajak laut yang sudah menawan rombongan perempuan muslimah. Hajat bin Yusuf menulis surat kepada Muhammad dan memintanya pulang ke Irak. Muhammad pun mematuhi panggilan sang gubernur dan Gubernur Hajat meminta Muhammad untuk membebaskan para muslimah yang ditawan oleh para bajak laut Sin. Di samping itu, Muhammad bin Qasim juga ditugaskan untuk menaklukkan negeri Sin agar mau tunduk kepada Islam. Maka berangkatlah Muhammad bin Qasim dan pasukannya menuju wilayah Shiraz di negeri Persia. Kalau sekarang Persia itu adalah negara Iran adik-adik sekalian. Di sana Muhammad bin Qasim dan pasukannya berhenti sejenak untuk menunggu datangnya pasukan kaum muslimin dari wilayah lain. Gubernur Hajat bin Yusuf memberikan perhatian lebih kepada pasukan ini. Ia tidak ingin pasukannya mengalami kegagalan untuk yang ketiga kalinya. Gubernur Hajat pun terus berdoa agar pasukan Muhammad memperoleh kemenangan. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, pasukan Muhammad bin Qasim berada di wilayah Shiraz Persia atau negara Iran selama 6 bulan. Gubernur Hajat juga terus mengirimkan bantuan seperti pasukan tambahan, makanan, minuman, dan senjata. Setelah semuanya lengkap,

Nggak tahu, sama Kak Eran juga nggak tahu. Yang jelas ini kayaknya di wilayah area-area Asia Selatan ya adik-adik sekalian ya. Nah adik-adik, di kota Kanasgur, pasukan Muhammad dikejutkan oleh serangan mendadak dari pasukan musuh. Serangan itu tidak berlangsung lama karena pasukan Muhammad mampu menaklukkan kota Kanasgur dengan mudah. Setelah itu, pasukannya bergerak menuju kota Armil dan berhasil menaklukkan kota tersebut. Berbagai pertempuran ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Qasim sangat hebat dalam peperangan, meskipun umurnya masih muda dan belum banyak pengalaman ikut berperang. Baginya, usia dan pengalaman bukanlah alasan untuk tidak menunjukkan kemampuan yang terbaik. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim bergerak ke kota Daibal setelah menaklukkan kota Armil. Wah hebat ya adik-adik ya. Jadi rute perjalanannya Muhammad bin Qasim itu yang pertama tadi ke wilayah Siroz, Persia, Iran. Habis itu lanjut ke Kanasgur. Kanasgur bisa ditaklukkan. Terus ke kota Armil. Armil juga bisa ditaklukkan. Terus ke kota Daibal. Ya, dan juga mereka berhasil mengepung kota itu dan menaklukkan kota Daibal. Kota Daibal itu kalau sekarang ada di dekat Pakistan, adik-adik sekalian ya. Nah, pengepungan kota Daibal ini adik-adik dilakukan dari darat dan laut. Setelah semuanya siap, Panglima Muhammad meminta prajuritnya untuk menggali parit di sekeliling benteng kota. Setelah parit selesai, pasukan Muhammad memasang manjanik atau mesin pelontar batu untuk menghancurkan benteng kota Daibal. Pertempuran pun dimulai. Manjanik, ketapel raksasa yang bisa digunakan untuk melempar batu itu, telah dipasang untuk memuntahkan batu-batu besar yang menghantam benteng kota Daibal. Beberapa batu besar berhasil menghancurkan tempat yang sangat penting di kota Daibal. Pelemparan batu dengan manjanik dan pengepungan dari kaum muslimin ternyata tidak membuat musuh jadi takut. Sebagian pasukan musuh keluar dari benteng untuk menghadapi serangan kaum muslimin demi mempertahankan kota mereka. Pasukan kecil musuh yang melawan berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Mereka pun lari dan bersembunyi di dalam benteng. Lalu Panglima Muhammad memerintahkan pasukannya agar memasang tangga untuk membuka pintu benteng tersebut. Prajurit yang memanjat tembok benteng tidak mempedulikan keadaan mereka sendiri. Mereka rela mati untuk membuka pintu benteng. Meskipun mendapat perlawanan ketat dari pasukan penjaga pintu benteng, pasukan kaum muslimin akhirnya berhasil masuk ke dalam benteng. Allahu Akbar! Wow, adik-adik, akhirnya benteng itu bisa ditaklukkan, kota Daibal pun bisa tunduk di bawah kaum muslimin, dan penduduk kota Daibal diwajibkan membayar upeti pajak kepada pemimpin kaum muslimin. Sementara itu, wali kota Daibal melarikan diri bersama keluarga dan pengawalnya. Kaum muslimin banyak mendapatkan harta rampasan perang dan tawanan di kota Daibal. Muhammad bin Qasim pun membangun sebuah masjid di kota Daibal untuk membantu penduduk kota Daibal belajar agama Islam. Panglima Muhammad bin Qasim menempatkan sebagian pasukan untuk menjaga kota ini dari serangan musuh yang lain. Beliau juga menempatkan beberapa orang untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk kota Daibal. Setelah semuanya selesai, Panglima Muhammad bin Qasim dan pasukannya meninggalkan kota Daibal. Mereka pergi menuju kota Nairun. Wah, ternyata banyak kota ditaklukkan oleh Muhammad bin Qasim adik-adik ya. Pertama Siroz di Iran. Habis itu lanjut ke Kanasgur. Kanasgur lanjut ke Armil. Habis dari Armil menaklukkan Daibal. Habis dari Daibal pergi ke kota Nairun. Nah, penduduk kota Nairun mengetahui kedatangan pasukan Muhammad bin Qasim ke kota tersebut. Mereka juga tahu jika mereka melawan dan kalah, mereka

0: akan kehilangan hartanya serta menjadi tawanan perang. Untuk menghindari hal tersebut, mereka mengirim utusan kepada Gubernur Hajat bin Yusuf. Mereka ingin berdamai dengan kaum muslimin. Jadi penduduk kota Nairun udah takut duluan, adik-adik sekalian ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Hajat bin Yusuf, sang gubernur, menerima permintaan mereka. Lalu Gubernur Hajat mengirim utusan kepada Muhammad bin Qasim agar berdamai dengan penduduk kota Nairun. Ketika pasukan Muhammad bin Qasim mendekati kota Nairun, penduduk kota Nairun keluar dari bentengnya untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Panglima Muhammad pun menerima bantuan dan permintaan damai dari penduduk kota Nairun. Panglima Muhammad dan pasukannya masuk ke kota Nairun tanpa berperang. Tuh adik-adik. Jadi sebenarnya kalau pasukan musuh itu mau masuk Islam, mau berdamai, ya perang itu nggak akan terjadi adik-adik sekalian. Perang itu terjadi ketika pasukan musuh itu bersikeras tidak mau tunduk di bawah pasukan kaum muslimin dan mereka melawan. Makanya terjadilah peperangan adik-adik sekalian ya. Muhammad bin Qasim dan pasukannya meninggalkan kota Nairun untuk menaklukkan banyak wilayah di negeri India. Pasukan kaum muslimin tiba di sebuah wilayah bernama Mehran. Wah, sekarang habis dari Nairun ke kota Mehran ya adik-adik. Datanglah beberapa penduduk Mehran untuk meminta berdamai. Panglima Muhammad pun menerima permohonan itu dengan syarat mereka membayar upeti pajak kepada pemerintah Islam. Lalu singkat cerita adik-adik, setelah kota demi kota ditaklukkan ya, mulai dari Kanazbur ke Armil ke Daibal, kemudian kemana lagi? Ke Nairun ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik semua dirahmati oleh Allah, perjuangan pasukan Muhammad bin Qasim berikutnya adalah menuju wilayah negara Raja Dahir. Masih ingat nggak siapa Raja Dahir tadi? Raja Dahir adalah raja di negeri Sin tadi ya, yang tadi nggak mau nolongin tawanan muslimah yang ditangkap oleh bajak laut. Nah ini sekarang Muhammad bin Qasim udah sampai nih di wilayah negerinya Raja Dahir adik-adik sekalian. Maka kemudian adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan Muhammad bin Qasim ingin menghancurkan kesombongan Raja Dahir yang menolak membebaskan pasukan kaum muslimin. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, singkat cerita ya, Raja Dahir ternyata mereka juga sudah bersiap-siap ingin melawan kaum muslimin. Raja Dahir maju dengan menunggangi seekor gajah besar. Waduh, adik-adik. Raja Dahir berpikir kaum muslimin pasti belum pernah berperang melawan musuh yang menunggangi gajah. Ternyata Raja Dahir keliru. Kaum muslimin sudah tahu cara menghadapi pasukan musuh yang menggunakan gajah, yaitu saat perang Qadisiyah. Jadi pasukan kaum muslimin sudah tahu kelemahan pasukan gajah. Apa ya kelemahannya adik-adik? Pasukan gajah kelemahannya apa? Hah? Kalian tahu nggak kelemahan pasukan gajah itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik kelemahan pasukan gajah apa? Nah, kita baca dulu kisahnya ya. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Akhirnya kedua pasukan bertemu. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin Muhammad bin Qasim melawan pasukan Raja Dahir. Ya, walaupun kekuatannya tidak seimbang, jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit daripada pasukan Raja Dahir. Namun semua itu tidak membuat pasukan kaum muslimin takut. Panglima Muhammad bin Qasim terus memberikan semangat kepada pasukannya, bahkan ia sendiri ikut berperang di barisan terdepan untuk menjadi contoh bagi pasukannya. Oleh karena itulah, pasukan kaum muslimin semuanya tidak takut mati. Pertempuran ini adik-adik berlangsung sepanjang hari di tengah cuaca yang sangat panas. Raja Dahir juga merupakan raja yang sangat berani. Ketika dia melihat gajahnya menghalangi jalan, Dia akan turun dari tunggangannya dan bertempur langsung. Jat, jat, jat, jat. Raja Dahir mengayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Ia membunuh banyak pasukan kaum muslimin. Ketika malam hari, ketika sudah gelap, seorang pasukan bernama Qasim bin Tha'labah berhasil menusuk Raja Dahir dengan pedangnya dan Raja Dahir pun mati seketika. Adik-adik, Raja Dahir meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Dahir sudah mati. Teriak seorang prajurit yang mengucapkan takbir. Mendengar raja mereka tewas, pasukan musuh jadi ketakutan. Sebagian dari mereka melarikan diri. Akhirnya kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Raja Dahir. Pasukan kaum muslimin juga menawan banyak prajurit musuh dan mendapat banyak ghanimah, harta rampasan perang. Kemenangan kaum muslimin dalam perang melawan pasukan Raja Dahir memiliki dampak besar. Jalan untuk menaklukkan seluruh wilayah negeri India semakin terbuka lebar. Karena pasukan muslimin berhasil mengalahkan pasukan Raja Dahir yang terkenal sangat kuat. Sang Panglima pun semakin mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah di negeri Sindh. Salah satunya adalah kota Rafar. Di kota ini istri Raja Dahir bersembunyi. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beberapa wilayah di negeri India dan Pakistan ya, atau yang dikenal dengan wilayah Sindh, bisa ditaklukkan oleh Panglima Muhammad bin Qasim. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita adik-adik semua, Muhammad bin Qasim ini berjasa sekali untuk bisa menyebarkan Islam di wilayah negara India dan Pakistan ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Muhammad bin Qasim ya, di akhir masa hidupnya dia sempat dipenjara di negeri Irak, adik-adik sekalian ya. Ia ternyata adik-adik menghembuskan nafas terakhirnya dan wafat di penjara Wasit di negeri Irak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahannya dan meridhoinya. Adik-adik, Muhammad bin Qasim ini adalah seorang penakluk negeri India dan Pakistan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari sosok yang satu ini. Sosok yang pemberani, sosok yang tidak takut mati, dan sosok yang sangat semangat untuk menyebarkan Islam. Ini dia adik-adik cerita kita hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng? Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori
5: nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali Mito Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, Di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella. Oh iya, betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: Alhamdulillahi Rabbil
9: Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
8: Arrahmanirrahim.
9: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: Malik yaumiddin.
9: Pemilik hari pembalasan.
8: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
9: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
8: Ihdinas siratal mustaqim.
9: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

0: Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.
1: Qul

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
0: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
0: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
0: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
0: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
0: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tuma'ninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taffafa faqad 'alimtum ma qala Allahu 'azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'li khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabah. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
6: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu
7: hari Ta'ala. Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
6: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
8: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
6: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
9: 94,3 FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
5: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafs wat-tariku li dinih المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau

0: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismu'adz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
1: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
2: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
1: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
1: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahli jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ahibati fillah, jamaah, pemirsa Muaz TV dan pendengar Radio Muaz yang bersama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat, karunia dan taufik serta di malam hari yang penuh keberkahan ini dapat kembali kita duduk bersama dan bermajelis ilmu. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kita di malam hari ini kembali bersama kita akan duduk dan bermajelis ilmu, tempatnya pada pembahasan kita di kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Qudama Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Bismillah, kajian ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi dan lanjutan dari pekan sebelumnya oleh Al-Ustaz, dan sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab di mana pemirsa Muaz TV dan pendengar Radio Muaz dapat memberikan pertanyaan melalui nomor media kami di 0852 555 0943, dan jamaah langsung dapat memberikan pertanyaan. Baik, untuk memaksimalkan waktu kita di malam ini, langsung saja kembali kita membuka catatan kita dan mari bersama kita kembali mengikat ilmu-ilmu dan faedah penting yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Dan kepada Al-Ustaz kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk berusaha masuk ke dalam golongan manusia terbaik sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bismillah taala, malam hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah indah yang berkenaan dengan menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga materi kita ini adalah merupakan materi kunci bagaimana seorang muslim memahami Al-Qur'anul Karim. Dan pembahasan kita biidznillah taala di malam hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan kaidah yang ke-35 yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Dan kaidah yang ke-35 ini adalah merupakan kaidah di antara kaidah yang paling agung di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syariah kita sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asy-syari'atu mabnaha wa asasuha ala tahsilil masalih wa takmiliha wa ta'tilul mafasidi wa taqliliha. Syariah ini semuanya dibangun di atas satu dasar dan pondasi untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, atau menghilangkan kemafsadatan atau menguranginya. Jadi semua syariat Islam itu berputar pada poros ini. Semua syariat Islam tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya, atau menghilangkan kemadharatan atau minimal menguranginya. Itu syariat Islam. Ya, dan demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan fa inna syari'ata mabnaha 'alal hukmi wal masalihil ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala ini dibangun ya di atas hukum dan kemaslahatan bagi para hamba-hamba Allah, baik di dunia dan di akhirat. Dan ini juga yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kaidah yang ke-35 ini. Beliau mengatakan fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an iddatu ayatin fihal hasu ala a'lal maslahatain, di dalamnya terdapat anjuran untuk mengedepankan dua kemaslahatan tertinggi, wa taqdimu ahwanil mafsadatain, dan lebih mengedepankan kemafsadatan yang paling rendah, wa man imakanat mafsadatuhu arjah min maslahati, dan berusaha untuk menghalau apa yang mafsadatnya lebih kuat daripada maslahatnya. Ya. Jadi sebenarnya di dalam kaidah yang ke-35 ini ada 3 kaidah di dalamnya. Kaidah yang pertama adalah anjuran untuk mengedepankan kemaslahatan tertinggi di antara kemaslahatan-kemaslahatan yang ada, atau di antara dua kemaslahatan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah mengedepankan kemafsadatan yang terendah apabila di sana terjadi tumpang tindih hukum berkenaan dengan ada dua kemafsadatan. Jadi apabila ada dua kemafsadatan, maka kita harus timbang, maka yang paling rendah kemafsadatannya itulah yang harus dilakukan jika kita harus memilih di antara dua kemafsadatan. Kemudian yang ketiga, ya, kaidah yang ketiga adalah menghalau kemafsadatan yang lebih kuat di atas kemaslahatannya. Ya, dan ini tentu sudah disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam manzumah Al-Qawaid, atau manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang telah kita bahas di beberapa bulan yang lalu, di mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi, apabila terjadi tumpang tindih beberapa kemaslahatan, maka kemaslahatan yang tertinggi harus lebih dikedepankan. Ya, wadidduhu tazahumul mafasidi yurtaqabul adna minal mafasidi. Beliau juga mengatakan dalam manzumahnya, dan lawan daripada itu, tatkala terjadi tumpang tindih kemadharatan, maka yang harus dilakukan adalah melakukan kemadharatan yang paling rendah, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke kaidah yang ke-35 ini. Beliau mengatakan di sini, fil Qur'ani iddatu ayat. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat. Fiha al-hasu 'alal maslahatain. Di dalamnya terdapat anjuran untuk lebih mengedepankan kemaslahatan tertinggi di antara kedua maslahatan yang ada. Ya. Jadi seorang mukmin harus senantiasa memiliki skala prioritas. Karena apabila kita mau melakukan berbagai macam kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu kita juga tidak akan cukup untuk melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara usia kita yang sangat terbatas, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Usia umatku pada umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan betapa sedikit di antara mereka yang bisa melampaui usia tersebut. Ya, maka oleh sebab itu, apabila di hadapan kita banyak peluang atau ada dua peluang kebaikan, ya, maka kita harus bisa menimbang kebaikan mana yang harus kita prioritaskan. Bukan berarti di saat kita meninggalkan kebaikan yang kadar dan tingkat kemaslahatannya lebih rendah, tidak berarti kita meremehkan kebaikan tersebut. Akan tetapi kita tinggalkan dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan yang lebih banyak gitu. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan, idza tazahamatil masalih faqaddim a'laha. Apabila terjadi beberapa kemaslahatan, maka kedepankanlah yang paling bermaslahat. Oleh sebab itu misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat 148, fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Apabila kita lihat ya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, fastabiqu al-khairat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqu. Fastabiqu artinya apa? Berlombalah. Fastabiqu al-khairat. Al-khairat bentuknya jamak kan? Fastabiqul khairat. Maka berlombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman misalnya fa'malu al-khairat. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman fa'malu yang artinya apa? Kerjakanlah kebaikan-kebaikan itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fastabiqul khairat, di sini ada musabaqah. Ada sesuatu yang harus kita kedepankan, ada sesuatu yang harus kita buru. Maka arti fastabiqul khairat bukan hanya kita mengerjakan kebaikan, tapi kita berusaha untuk mengerjakan kebaikan yang terbaik di antara kebaikan-kebaikan yang ada gitu. Ya. Karena yang namanya musabaqah tidak terwujud kecuali manakala kita berusaha untuk meraih yang terbaik. Oleh sebab itu para ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak berfirman fa'malul khairat. Kerjakanlah oleh kalian kebaikan-kebaikan itu. Tetapi fastabiqu, bukan hanya kita berlomba antar sesama orang-orang yang beriman untuk melakukan kebaikan itu, tetapi di dalamnya terkandung makna ya, pandai-pandailah kalian di dalam memilih kebaikan-kebaikan itu. Ya, karena apabila kita mau mengerjakan semua kebaikan, kemampuan kita terbatas, usia kita juga terbatas, mungkin sarana prasarana juga terbatas. Maka kapan terjadi di hadapan kita ada peluang kebaikan, ada beberapa peluang kebaikan, maka kita harus bisa menimbang kebaikan mana yang lebih besar ya pahalanya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang lain misalnya di dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 21, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Sabiqu, berkompetisilah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian. Berkompetisi di sini tidak berarti bahwasannya kita harus hanya semata-mata berlomba untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Tidak akan pernah habis. Ya kan, enggak sama dengan kita. Kalau kita mungkin punya uang, lantas kita uang itu mau kita bagi-bagikan, mungkin uang itu akan habis, gitu kan? Tetapi pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkompetisi? Tujuannya adalah bukan agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah karena khawatir pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu habis. Tetapi maksud daripada ayat ini adalah carilah ya amalan terbaik untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan rasul di dalam surat Al-Anbiya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Yani dalam surat Al-Anbiya ayat 90 Allah Azza wa Jalla berfirman, innahum ya kanu, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, para nabi itu, innahum, sesungguhnya para nabi itu, kanu yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maksudnya berlomba di dalam melakukan kebaikan terbaik. Dan ini adalah sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi, ya di mana beliau mengatakan fil Qur'ani iddatu ayatin fi hal has ala a'lal maslahatain. Demikian pula penerapannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam sunnah misalnya ada seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda tadi mengatakan, "Na'am." Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fafihima fajahid." Kalau begitu bermujahadahlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu dalam berbakti pada keduanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan birrul walidain daripada apa? Daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Karena pada saat pemuda ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin berpartisipasi di dalam jihad, saat itu jihad hukumnya sedang fardu kifayah, bukan sedang fardu ain. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, kedepankanlah baktimu kepada orang tuamu daripada engkau turut berpartisipasi dalam jihad, sedangkan jihad pada saat itu dalam keadaan ya sifatnya fardu kifayah. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak dalam penerapan-penerapan fikih ya, dalam penerapan-penerapan fikih yang telah kita bahas di dalam Manzumatul Qawaid Al-Fiqhiyah juga yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Misalnya pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah." Ya, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya, karena sholat fardu saat itu adalah pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakan sholat sunnah yang akan mengakibatkan terlewatkannya kita atau ketinggalannya kita dari melaksanakan sholat fardu. Ya, demikian pula misalnya penerapan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota suci Makkah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sambil melihat Ka'bah, beliau mengatakan, "Laula anna qaumaki hadisu ahdin bi kufrin labanaitul ka'bah ala asasi Ibrahim wala ja'altu laha baban," dan seterusnya. Andaikan ya kaummu ini, wahai Aisyah, yakni orang-orang Quraisy, tidak masih dekat dengan kekafiran, artinya kalau mereka itu sudah lama masuk Islam gitu ya, sungguh akan aku bangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim, dan aku akan turunkan pintunya, serta akan aku jadikan bagi Ka'bah itu dua pintu. Tetapi itu dilakukan tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ka'bah itu kan bangunannya segi empat, ya. Ka'bah bangunannya kita ketahui segi empat seperti ini. Di sini ada Hajar Aswad, di sini ada Makom Ibrahim, di sini kemudian ada setengah lingkaran Hijr Ismail. Pintu Ka'bah ada di sini. Pintu Ka'bah itu pun tinggi. Ya, ini kurang lebih sekitar 2 meter tingginya itu pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wahai Aisyah, kalau bukan kaummu itu baru saja masuk Islam, maka Ka'bah ini akan aku pugar. Akan aku renovasi. Akan aku kembalikan Ka'bah di atas pondasinya Nabi Ibrahim." Karena dahulu di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu bentuknya tidak persegi empat seperti ini. Tetapi Ka'bah ini menyambung dengan Hijr Ismail, jadi bentuknya itu seperti ini. Tetapi karena orang-orang Quraisy di saat mereka membangun Ka'bah, mereka bersumpah bahwa tidak boleh ada harta yang haram dipakai untuk membangun Ka'bah. Alasan mereka pamali gitulah, kalau kurang lebih kalau kata orang kita. Enggak boleh. Pokoknya harta yang dipakai itu harus benar-benar harta yang halal. Akhirnya mereka menghimpun donasi untuk membangun Ka'bah. Qadarullah, ternyata harta mereka yang betul-betul halal itu hanya cukup membangun Ka'bah persegi empat seperti ini. Tetapi mereka tetap mengabadikan pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini kemudian dibangun setengah lingkaran ini. Mereka pun membangun Ka'bah dengan pintu tinggi seperti itu, agar supaya tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Yani mereka ingin mereka menginginkan keharismatikan mereka itu tetap ada gitu. Kekuasaan mereka itu sangat tampak, sehingga mereka tidak mau sembarang orang masuk ke dalam Ka'bah. Orang yang masuk ke dalam Ka'bah itu hanya orang-orang yang mereka rekomendasikan saja. Maka kata Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ya, dakwah Islam itu dibangun atas dasar ukhuwah. Tidak ada kasta ini, kasta itu dalam Islam. Gitu kan? Dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Gelar, jabatan, status sosial itu di hadapan manusia tidak ada artinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin Ka'bah itu pintunya dibuat tinggi seperti itu, kan ngerepotin. Ya, coba sekarang orang mau masuk Ka'bah harus bawa tangganya macam-macam. Ribet. Tapi itu sengaja dibuat seperti itu oleh orang-orang kafir Quraisy agar tidak semua orang bisa memiliki akses ke sini. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh akan aku turunkan pintu Ka'bah jadi di bawah seperti biasa saja. Dan aku jadikan pintu Ka'bah itu ada dua. Ya, ada pintu sebelah barat, sebelah timur dengan pintu sebelah barat. Pintu masuk dan pintu keluar kata Rasulullah. Dan semua orang bisa masuk ke sana. Memiliki peluang dan kesempatan untuk bisa masuk. Tapi pertimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Pertimbangannya ada dua kemaslahatan di situ. Ya. Ada kemaslahatan manusia bisa memiliki akses, tetapi ada kemaslahatan lain bisa ditinjau dari segi pandangan kemaslahatan atau kemadharatan. Karena Rasulullah bersabda, kalau bukan karena kaummu baru saja masuk Islam, ini Ka'bah itu kan bagi orang-orang Quraisy merupakan sesuatu yang sangat sakral. Kalau begitu mereka masuk Islam, tiba-tiba Rasulullah langsung merubah bangunan Ka'bah, maka ini akan mengakibatkan para tulaqo, orang-orang yang baru masuk Islam pada saat Fathu Makkah ini keluar saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lebih mengedepankan kemaslahatan yang terbesar, yaitu kokohnya atau istiqomahnya orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu. Ini bisa dijadikan contoh bagi kaidah yang pertama atau bisa dijadikan contoh bagi kaidah yang ketiga nanti. Ya. Ala kulli hal, ini adalah kaidah yang pertama. Dan orang yang bijak itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bukan orang yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi orang yang bijak itu adalah orang yang mengetahui bahwa kebaikan itu ada dua kebaikan, kemaslahatan itu ada dua kemaslahatan, dan kemafsadatan itu ada dua kemafsadatan. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang bisa menilai mana yang harus dikedepankan, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus kita pending, seperti itu. Ya. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak penerapannya dalam masalah ibadah. Ketika kemudian misalnya ada ibadah yang sifatnya nafilah, ada ibadah yang sifatnya sunnah, tapi amalan sunnah itu sendiri bertingkat. Ya, misalnya apa yang harus diutamakan ketika kita misalnya setelah sholat isya misalnya, kita ada peluang untuk melaksanakan sholat ba'diyah. Tapi tiba-tiba misalkan ada seorang ustadz yang tiba-tiba menyampaikan kultum setelah sholat isya. Ya, apakah saat itu kita harus mengedepankan sholat ba'diyah isya atau mendengarkan ceramah? Ya, suatu ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah setelah sholat, beliau berdiri untuk memberikan nasihat. Tiba-tiba kemudian ada salah seorang dari jamaah saat itu berdiri dan melaksanakan sholat sunnah. Maka Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, ya haza, katanya, wahai fulan, sesungguhnya apa yang engkau kerjakan tidaklah lebih baik daripada apa yang saat ini kita kerjakan. Karena kita ketahui bahwasannya tadarusu ilmi sa'atan minal lail khairun min ihya'iha, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Membahas satu bab dari ilmu itu lebih baik daripada kita menghidupkan malam itu semalam suntuk untuk tahajud. Dan para ulama rahimahumullah telah bersepakat bahwasannya menuntut ilmu sesaat di waktu malam itu lebih baik daripada menghidupkan malam itu semalam suntuk, atau bahkan beberapa ulama mengatakan itu lebih baik daripada ibadah sepanjang tahun dengan tanpa ilmu. Ya, kenapa? Karena kemaslahatan yang diperoleh seorang muslim dalam menuntut ilmu bukan hanya kembali bagi dirinya, tetapi bagi dirinya, keluarganya, dan seluruh umat manusia. Sementara apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, maka manfaatnya itu hanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang kedua, di sini penulis mengatakan wa taqdimu ahwanil mafsadatain. Ya, taqdim ahwanil mafsadatain atau taqdim akhaful mafsadatain. Kaidah yang kedua, apabila kita dihadapkan dengan dua keburukan atau dua kemadharatan atau dua mafsadat ada di hadapan kita dan kita tidak mungkin menghalau keduanya, kalau bisa kita tinggalkan dua-duanya alhamdulillah, tetapi opsinya kalau kita harus memilih, maka kita harus memilih yang kadar kemadharatan atau kerusakannya lebih rendah daripada kita mengerjakan sesuatu yang kemadharatannya lebih besar. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan idza ta'aradat mafsadatan ru'iya a'dahuma dararan birtikabi akhafuhuma. Apabila ada dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka yang harus kita ambil adalah tingkat kemafsadatannya yang paling ringan. Sebagai contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman famanidturra ghairu baghi wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang dalam keadaan madarat, dalam keadaan darurat, ya, dengan tanpa dia melampaui batas atau menganiaya, fala isma alaih, maka tidak apa-apa baginya. Yani diperbolehkannya bagi kita sekalian untuk memakan bangkai. Kita boleh memakan bangkai di saat kapan? Di saat kita dalam keadaan lapar. Di saat dalam keadaan kelaparan, maksud saya, bukan lapar. Di saat dalam keadaan kelaparan, kita ketahui di sana ada dua kemadharatan. Opsi pertama, kita mati kelaparan. Opsi yang kedua, kita mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu kita insya Allah bisa selamat. Ya. Mati itu kemadharatan. Ya, mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemadharatan. Tetapi mana yang lebih madharat? Yang lebih madharat adalah kematian. Ya. Walaupun mayitah atau bangkai itu adalah sesuatu yang diharamkan, tetapi kematian kemadharatannya lebih besar. Maka diperbolehkanlah di dalam syariat kita untuk mengkonsumsi bangkai dan semisalnya demi untuk menyelamatkan jiwa kita. Dalam contoh lain dalam Al-Quran, misalnya dalam kisah tentang siapa? Tentang Nabi Musa bersama dengan Khidir. Ya, orang Indonesia menamakan dengan Nabi Khidir. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat apa? Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Nabi Khidir, beliau berlayar menunggangi sebuah perahu. tiba-tiba kemudian Khidir alaihissalam beliau merusak perahu itu yang kemudian diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian dijelaskan di akhir kisah apa yang menjadi alasan Nabi Khidir mengapa beliau mencederai atau merusak perahu yang mereka tumpangi itu. Khidir alaihissalam kemudian beliau menjelaskan karena kalau seandainya perahu itu tidak dirusak, ya maka akan diambil oleh raja yang zalim. Ya, maka di sini Khidir alaihi salam beliau melakukan salah satu di antara dua kemadharatan yang paling ringan. Karena kalau seandainya perahu tersebut tidak dia rusak, maka perahu akan diambil oleh raja yang zalim. Tetapi beliau mengambil sikap untuk merusak perahu, padahal merusak perahu juga ada sebuah kemadharatan, tetapi demi untuk mendapatkan kemaslahatan saat itu. Dan ini adalah di antara contoh yang sangat jelas ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, demikian pula dalam kisah misalnya Sulhul Hudaybiyah. Ya, dalam Sulhul Hudaybiyah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerima syarat-syarat yang diajukan oleh orang-orang Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah yang secara zahirnya itu merugikan kaum muslimin. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persyaratan itu sampai beliau alaihi salatu wasallam ya memutuskan dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk kembali ke Madinah, ya menggugurkan atau meng-cancel ya rencana umroh yang telah disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kemaslahatan yang lebih besar atau menolak kemadharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menamakan Sulhul Hudaybiyah itu dengan Fathan Mubina. Inna fatahna laka Fathan Mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan bagimu dengan kemenangan yang sangat besar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga di sini sebutkan wa yumna'u makanat mafsadatuhu arjahu min maslahatihi. Ya, dan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an juga terdapat adanya penghalauan atau pencegahan terhadap sebuah kemadharatan yang kemaslahatannya lebih kecil daripada kemadharatannya, atau kemadharatannya lebih besar daripada kemaslahatan. Ya, contohnya apa? Contohnya yang sangat jelas adalah dalam masalah khamr, dalam masalah minuman keras dengan judi. Sekarang khamr itu ada manfaatnya atau tidak? Ya, khamr ada manfaatnya atau tidak? Ada. Oleh itu sebagian orang di kampung dia minum pongasi, kamekong dan sebagainya kata untuk menghangatkan badan. Ya kan? Untuk menghangatkan badan. Berjudi ada manfaatnya apa tidak? Ada manfaatnya, yaitu apa? Untuk refreshing, mungkin juga kita akan menang dan seterusnya. Ada kemaslahatan dia, dan itu tidak diingkari dalam Al-Qur'an. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang minuman keras dan perjudian. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya, maka berarti keduanya harus ditinggalkan. Oleh sebab itu kaidahnya di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa man umakanat mafsadatuhu arjahu min maslahatihi. Dan kita harus menghalau sesuatu yang mafsadatnya lebih kuat daripada maslahatnya. Ya, dan ini adalah merupakan kaidah besar dalam syariat kita. Sebagai contoh lain, misalnya di dalam surat Al-An'am di ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Dan janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang diibadahi dari selain Allah, karena mereka akan mencaci atau menghina Allah dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Taib, mencela berhala-berhala yang disembah dari selain Allah itu ya benar apa tidak? Dari segi hukum fikihnya boleh tidaknya, ya boleh aja gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang mencela tiang ini, yang menyembah tiang ini gitu kan. Kemudian kita katain, ini masa tiang kayak begini disembah, ini adalah benda mati dan bla bla bla bla. Ya. Ada salah seorang ikhwah, dia bikin video ketika di Piala Dunia ini ada apa namanya gurita yang disuruh untuk meramal ya siapa pemenang Piala Dunia. Akhirnya beliau bikin video, ya diambilnya si gurita itu kemudian dicincang kemudian dimakan, dimasak. Maksudnya kalau seandainya dia itu adalah bisa menentukan dan bisa meramal, mana mungkin dia seperti itulah kurang lebih ya. Taib, sekarang kalau seandainya ada sesembahan dalam bentuk sesembahan, bukan hanya sekedar peramalan, ada sesembahan, kemudian kita katain, ya kita kata-katain dia, kita hina dia, ini sah-sah saja gitu kan. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika celaan itu dilakukan di hadapan para penyembahnya, maka mereka akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Janganlah engkau mencela tuhan-tuhan yang diibadahi dari selain Allah, karena mereka akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Karena di sana ada kemafsadatan yang lebih besar, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mencela tuhan-tuhan yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, hadhil ayah aslun fi saddid dari'ah. Ayat ini merupakan pondasi kuat untuk menutup setiap cela atau setiap celah yang dapat ya mengakibatkan kita sekalian terjerumus ke dalam kemadharatan yang lebih besar. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula contoh dari kaidah ini, misalnya dalam surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Larangan untuk mengeraskan bacaan Al-Qur'an ketika para sahabat masih di Mekah. Begitu diturunkan perintah untuk sholat di tahun ke-10 ya dari kenabian, para sahabat dilarang untuk mengeraskan bacaan Al-Qur'an ketika mereka sholat. Ya wala tajhar bi sholatika. Jangan engkau keraskan bacaanmu di saat engkau sholat. Ada kemaslahatan enggak ketika kita membaca Al-Quran dengan dikeraskan? Ada. Tetapi mengapa dilarang saat itu untuk mengeraskan bacaan pada waktu sholat? Karena dikhawatirkan akan terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka memandang bahwa bacaan itu mengganggu istirahat mereka. Maka ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kapan mereka merasa terganggu bisa jadi mereka menganiaya kaum muslimin. Maka di sini ada apa? Ada kemadharatan Oleh sebab itu, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, dan jangan pula engkau terlalu memelankannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil saja pertengahan. Karena manfaat mengeraskan bacaan Al-Qur'an juga tetap ada. Yang dikhawatirkan itu jika bacaan kita keraskan dapat mengganggu orang kafir, maka orang kafir itu melakukan penganiayaan terhadap kita. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wabtaghi baina dzalika sabila, volumenya di pertengahan saja. Kita mengeraskan tapi cukup untuk diperdengarkan pada diri kita sendiri. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula misalnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hujurat, kita diperintahkan untuk memerangi al-bughah, bughat. Bughat itu kelompok pemberontak. Ya, seperti orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah muslim yang sah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok orang yang beriman bertempur, bersengketa sampai berperangan, fa aslihu bainahuma, maka lakukanlah islah, damaikan di antara keduanya. Fa in bagot ihdahuma alal ukhra, namun jikalau ada satu kelompok yang melampaui batas, melakukan penyerangan kepada yang lain, tidak mau didamaikan, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah kaum yang tidak mau didamaikan itu, tidak mau islah itu, padahal ini muslim, boleh diperangi. Ya, di dalam sebuah negara Islam ada kelompok muslim yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Ini kelompok muslim ini boleh diperangi. Padahal kita ketahui bagaimana dosanya memerangi kaum muslimin. Tapi ada kemaslahatan yang lebih besar atau kemadharatan yang lebih besar. Apa kemaslahatan yang paling besarnya? Kemaslahatannya adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, negara. Ya kan? Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk membunuh kelompok yang menyimpang ini, untuk memerangi kelompok yang menyimpang. Ini adalah bagian daripada penerapan kaidah ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam masalah qisas misalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan pada hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Tapi membunuh dalam Islam itu sebuah dosa besar. Apalagi yang dibunuhnya itu seorang muslim. Ya, lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu dihancurkan batu demi batu daripada terbunuhnya seorang muslim. Tetapi dalam kondisi tertentu seorang muslim terkadang boleh untuk dibunuh jikalau dia melakukan dosa yang mengakibatkan dia harus dibunuh dalam hukum qisas. Ya, pembunuhan itu sesuatu yang besar, tapi mengapa kemudian pemerintah diperbolehkan untuk melakukan qisas? Karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Dan pada hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Mungkin sebagian orang mengatakan, loh kok disebutkan ada kehidupan, bukannya ada kematian. Ya, ada si Fulan membunuh si Alan. Si Alan ini terbunuh satu. Sekarang kalau ditegakkan hukum qisas, yang terbunuh menjadi berapa? Menjadi dua. Tapi di dalam ayatnya kok disebutkan, dan pada hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berakal. Karena memang benar yang terbunuh ini menjadi dua, tetapi yang terjadi

hayatu ya ulil albab. Ya, oleh sebab itu di zaman Raja Abdullah bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ya, utusan dari Josbus saat itu menuntut Saudi Arabia untuk mencabut hukum qisas karena katanya tidak sesuai dengan HAM. Maka saat itu Raja Abdullah hanya mengatakan boleh kita cabut jika itu bisa kita buktikan bahwa hukum qisas itu bertentangan dengan hukum HAM. Sekarang kata beliau, berikan kepada kami angka kematian atau angka pembunuhan yang terjadi di salah satu negara bagian Amerika saja. Satu negara bagian, bukan seluruh Amerika. Satu, berikan kepada kami angka jumlah pembunuhan di salah satu negara bagian Amerika dalam satu bulan akan kami berikan angka pembunuhan di Saudi Arabia, satu negara bukan satu provinsi, satu negara dalam satu tahun bukan satu bulan. Jika kata beliau, jika ternyata angka pembunuhan di negeri kami lebih banyak daripada salah satu negara bagian di negeri Anda, maka berarti hukum qisas itu berarti tidak relevan. Nah, ini tidak berani juga. Ya, tidak berani karena di negara di Amerika mungkin setiap hari di setiap negara bagian pasti ada apa? Kasus pembunuhan. Saya pernah tinggal di Saudi Arabia 8 tahun. 8 tahun, 4 tahun di Madinah, 4 tahun di Dammam. Kayaknya di Madinah itu dalam 4 tahun kasus pembunuhan paling 2 atau 3 saja selama 4 tahun saya di sana itu. Ya. Di Dammam selama 4 tahun di sana, kota industri, kota ketiga terbesar di Saudi Arabia, dalam 4 tahun paling juga hanya sekitar 3 atau 4 saja kasus pembunuhan. Dan saya tahu betul kenapa, karena saya setiap pekan saya masuk penjara. Setiap pekan di sana saya masuk penjara untuk ngisi kajian sama para nafi. Jadi di sana itu ada sel-sel yang khusus ditempati oleh para pembunuh yang menunggu hukum qisas. Itu jumlahnya sedikit sekali dan itu pun mereka mengalami sebagiannya menunggu masa eksekusi atau menunggu ahli waris dari ahli waris dari korban pembunuhan. Jadi kalau seandainya ada ahli waris, ada yang korban pembunuhan misalnya anaknya itu baru katakanlah 2 tahun atau 3 tahun, maka anak ini harus ditunggu dulu sampai dia balig. Ditunggu sampai balig, nanti dia turut menentukan apakah yang membunuh ayahnya ini dimaafkan ataukah tidak. Jadi kurun waktunya, jadi enggak langsung membunuh langsung dieksekusi mati, enggak. Karena di sana ada kesempatan bagi ahli waris untuk apa? Untuk memberikan pengampunan. Itu jumlahnya paling di Asijen Al-Markazi Bid-Dammam, Central Jail Dammam, itu kayak poldanya lah gitu ya, polda Provinsi Timur Saudi, itu paling sel khusus untuk kasus pembunuhan itu paling ada 10, tapi itu pun diisi dengan berbagai macam warga negara, dan itu pun dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Walakum qisas, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya pada hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian. Jadi kematian itu kemadharatan. Tetapi demi untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar, karena orang di sana itu, makanya kalau orang berkelahi di Saudi sana,

0: Kalau bertengkar itu hanya besar mulutnya saja. Ya, itu paling cuma begini-begini. Tidak berani apa? Tidak berani baku pukul. Karena apa? Karena di sana ditegakkan hukum kisos. Kisos itu kan bukan hanya pada yang membunuh dibunuh, tapi yang dipukul dipukul lagi. Kalau dia sampai memar, ya, atau mengakibatkan luka cacat, juga ada hukum kisos di situ dan ada hukum diat. Coba misalnya kalau seandainya ada dia pukul tiba-tiba matanya sampai merah, misalnya sampai mengalami gangguan. Nah, mata ini satu diat. Satu diat berarti 100 ekor unta. Berarti kalau satu mata itu 50 ekor unta nilainya. Kalau sampai mengakibatkan mata itu picak atau tidak melihat, berarti harus membayar 50 ekor unta. Kalau ternyata misalnya matanya jadi rabun, diperkirakan sama dokter spesialis mata, ya, di otopsi, kemudian di diteliti betul, didiagnosa oleh dokter mata, oh ini matanya hilang, fungsinya hilang 10% misalnya gitu. 10% berarti berapa? Ya, berarti kurang lebih ya 5 ekor unta. 5 ekor unta kan lumayan, 1 ekor untanya berapa? 5.000 real kali 5, 25.000 real. 25.000 real kurang lebih ya 110 juta. Kan orang jadi berpikir, demikian juga kalau ada sampai memar, sampai luka itu dihitung. Misalnya luka di kepala, sujah misalnya, itu seperti apa? Dihitung tuh. Mau luka di tangan, di kaki, oleh sebab itu biasa orang Arab kalau mereka bertengkar cuma begini-begini saja. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu kaidah yang sangat besar dan banyak para ulama rahimahullah ta'ala memberikan contoh, termasuk di antaranya juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini menyebutkan misalnya di antara kemaslahatan dan bagaimana kedudukan dua amal soleh seperti la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ya, tidak sama antara orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah, ya, lalu dia berperang dengan mereka yang berinfak setelah Fathu Makkah dan dia baru berperang. Tidak sama. Orang yang berinfak lebih awal pahalanya tentu lebih besar daripada orang yang berinfak belakangan. Ya, demikian juga misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah sama orang-orang yang memberikan minum kepada jamaah haji, ya, dan memakmurkan Masjidil Haram? Apakah sama dengan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalannya? Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan perang melawan musuh-musuh Allah, tentu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kaidah ini juga penerapannya dalam kehidupan dunia dakwah ini sangat sangat penting. Ya, oleh sebab itu belajar usul fikih, belajar kawaid fiqhiyah, ya, belajar kaidah tentang kawaidul hisan ini sangat penting. Terutama di dalam kehidupan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu misalnya terkadang seorang dai dia melihat kemunkaran tetapi dia tidak melakukan pengingkaran secara terang-terangan terhadap kemunkaran itu. Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilm. Ya. Demikian pula terkadang misalnya kita di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak kemunkaran kita lihat. Banyak amal ibadah yang harus kita perbaiki. Tapi kita tidak singgung dulu itu. Tapi kita singgung dulu masalah apa? Masalah-masalah pokok dalam tauhid. Kita kuatkan dulu pondasinya. Ya. Demikian pula ya terkadang kita sekalian meninggalkan terlebih dahulu perbaikan-perbaikan yang sifatnya individu, ya, agar supaya apa? agar supaya kita mempertahankan persatuan dan kesatuan jamaah, mempertahankan barisan kaum muslimin. Dan ini adalah yang harus difahami oleh kita sekalian para aktivis dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu terkadang kita membuka tempat kajian baru gitu. Ya, kita mengadakan tabligh akbar di suatu daerah. Daerah baru yang baru kita coba untuk apa namanya menyebarkan dakwah sunnah di sana. Tapi terkadang sebagian ikhwah karena saking semangatnya, ya mereka pun ikut meramaikan kajian tersebut. Akhirnya ikhwah-ikhwah yang sudah lama mengaji ini ikut juga pergi ke tempat kajian itu. Sehingga penduduk setempat yang baru mau mengaji itu ngelihat, kok ini orang-orang asing semua nih. Ya, berjenggot-jenggotan semua, celananya cingkrang semua. Gitu. Habis gitu si ustadznya terkadang menyampaikan materinya sudah cukup bagus, diterima. Tetapi ketika dibuka pertanyaan, nah yang bertanya ini siapa? Ihwa-ihwa yang sudah paham itu. Yang ditanyakan apa? Langsung melakukan ya serangan ofensif kepada penduduk setempat. Ustadz, bagaimana nih hukumnya begini-gini? Itu semestinya nanti dibahas di pertemuan yang ke-50 itu. Tetapi itu ditanyakan. Ya, pernah suatu ketika kita ada di suatu majelis gitu, tiba-tiba ada ikhwah yang semangat, "Ustaz, ini tolong dijelaskan ini. Banyak sekali di sini yang tidak tahu," katanya. "Ini di sini ini saya lihat tadi pas sholat maghrib celananya katanya di bawah mata kaki semua." Wah, ditunjuk, saya bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ya. Jadi katanya tolong dijelaskan. "Ini bukankah Nabi SAW beliau bersabda, ya, ma asfala minal izar fa finnar. Innallaha la yaqbalu salata musbil." Allah tidak akan menerima salat orang yang isbal, pakaian di bawah telapak kaki, ada di dalam neraka, bla bla bla. Itu pun kan tidak sesederhana itu, tidak semudah itu juga memahaminya. Ada penjelasan dan perincian dari para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Kita buka kajian untuk teman-teman ojol gitu kan. Ya, teman-teman ojol, alhamdulillah sambutannya terhadap dakwah ini di luar ekspektasi kita. Kita adakan kajian khusus. Tiba-tiba ada ikhwah yang ikut juga di situ. Ya, tiba-tiba kemudian bertanya, "Ustaz," katanya, "afwan. Ya, bahwa ini ojol-ojol ini kan juga tidak murni semuanya halal," katanya gitu. "Ya, ini yang ada yang suka membonceng lawan jenis dan bla bla bla bla bla." Saya bilang, "Itu nanti pembahasannya pembahasan tingkat lanjutan maksud saya." Ya. Kita bagaimana bisa menimbang mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita tunda pembahasannya. Ya. Dan oleh sebab itu kaidah ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Al-aqilu laisa alladhi ya'lamu al-khair minasyarr." Orang yang bijak dan berakal itu, kata Ibnu Taimiyah, adalah bukan orang yang bisa membedakan mana kebaikan dan keburukan. "Wa innamal aqilu alladhi ya'lamu khairul khairain wasyarrul syarrain." Tapi orang yang bijak itu adalah orang yang mengetahui bahwa kebaikan itu ada dua kebaikan dan keburukan itu ada dua keburukan. Ya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Taib, ahibati fillah, jamaah pemirsa Muas TV dan pendengar radio Muas dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan begitu banyak ilmu dan faedah yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Karena keterbatasan waktu kita, maka sesi tanya jawab kami tangguhkan dan insya Allah ta'ala kita akan kembali mengadakan sesi tanya jawab pada kajian berikutnya. Kita tutup majelis ilmu kita di malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib salat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua salat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat, radhiyallahu anhumah, telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
2: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam."
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya, tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini?
4: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan?
4: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
0: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nata bramaki. Kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil, Tak Pak Rahman?
6: Hey, begitu, Mideng. Alhamdulillah.
5: Di mana ke variasi mobil, Tak? Bagus, na? Padahal dulu, Dede, rantasana kuliah.
6: Kami itu, Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
7: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara قال لا تغضب. رواه البخاري.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
15: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
15: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
16: Qudwatun nabawiyyah.
17: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
15: Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Turmudi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Turmudi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
16: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
15: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
7: ...94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
20: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
21: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
22: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
21: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
23: A few moments later.
22: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
21: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ustadz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
24: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
25: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
26: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
3: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
27: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu. Kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain, ya, yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
28: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya, Allah yang membalasnya, baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya. Tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Al-Minhajul Qasidin. yang ditulis al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya. Tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
0: Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan, ya. Ya tentu saja dilihat banyak orang, ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
5: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir, ya. Jujur dan dusta, Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia, ikhtiarnya manusia itu, kan, ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah, curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi, bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak, nggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas, hampir sama dengan kalau kita haus kita minum air gitu kan. Doa juga begitu, kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya, seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya, ikhtiarkah, ikhtiarnya. Kalau mutlak mustahil, kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali, nggak mungkin terjadi, itu mutlak nggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri, lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu, nah itu Allah kabulkan, Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
6: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir, ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat, ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa, sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya, ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
8: Radio Muadz bin Jabal. 94.3 FM.
9: Aduh, enggak diangkat.
10: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
9: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
9: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
10: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
9: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
12: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Muad Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:33 menit baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Syekh Misari Rasid di Quran Surah Al-Ahzab. Dan semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran tentunya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini seperti biasa kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang tentu saja bisa juga menambah kecintaan kita kepada Al-Quran tentunya. Karena program ini adalah program Stor Hafalan khusus akhwat bersama guru kita Al-Ustaz Septian Muharram SKMI Hafizahullahu Ta'ala. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al di malam hari ini akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang, sehingga apabila ada penyebutan terkait dengan waktu atau mungkin event tertentu itu tidak berkaitan dengan waktu kita saat ini, dikarenakan yang kami perdengarkan ini merupakan program siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali pada kesempatan malam ini kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para sahabat Muad dimanapun berada, insyaallah di kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan program kita, yaitu program Iqra spesial untuk setoran hafalan Al-Quran. Dan untuk hari Rabu malam Kamis ini ya dikhususkan untuk akhwat. Dan untuk mengefisienkan waktu ya, kita akan mulai dari peserta yang pertama. Ya, pada Umu Nurul ya disilahkan. Dan setelah Umu Nurul, siap-siap Ibu Yani. Baik, silakan Umu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Huruf kha, fa akhadha, fa akhadha hu Allah.
3: Bukan fa'akhos. Fa'akhoza. Za. Asyaddu, ulangi. A'antum asyaddu, sya-nya kurang. Yauma yatadzakkarul insanu. Tidak ada ilahnya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a.
4: Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa amma man qama maqama rabbi wa nahana an nasra'il hawa fa in al-jannata hiya al-maqwa yas'aluna 'an al-sa'ati ayyana mursaha.

0: يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: طيب أم نورول ada beberapa catatan di sini. Yang pertama masalah di huruf sya ya. Huruf sya ini masih kurang ya. Ya, jadi perlu dilatih lagi huruf sya. Seperti di ayat 23 tadi, fahasyaro, fahasyaro fanada. Ya, ini sya-nya kurang. Begitu juga di ayat 27. A'antum asyad, asyad bukan asaddu tapi asyaddu. Jadi huruf sya-nya kurang. Kemudian huruf kho dengan za ya, tadi juga kurang. Fa'akhadha, fa'akhadha, fa'akhadhahullah ya, itu kurang. Kemudian selanjutnya di ayat 35. Di ayat 35 yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, tidak ada illa ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Terus juga yang terakhir di ayat 38 ya, wa atharol. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada 5 ayat yang sedikit bermasalah yang perlu di ulang-ulangi supaya bacaannya bagus. Baik, begitu Ummu Nurul, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Lebih bagusnya diulang lagi supaya lancar. Cukup dari ayat 16 ya, dari ayat 16 diulangi sampai 46 sampai terakhir. Ya, begitu menurut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yani, dan siap-siap setelah Ibu Yani Ibu Juwariah. Ya, Ibu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yani dimulai.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.
1: Masih ada baknya kurang jelas, birob, birob. Jadi
2: قل أعوذ برب الفلق.
1: Oke.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Oke.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Oke ya, sekarang sudah lebih bagus dari yang kemarin. Ibu Yani ada dua catatan ya. Ya atau tiga catatan tadi, birob ya, jangan biro bil tapi birob ya. Yang kedua uqad, uqad ya. Jadi naik bukan uqad tapi uqad, fil uqad. Kemudian yang ketiga bunyi ihfa-nya ya, dalam mil jangan ke ng, bukan ming, bukan ming tapi misyari ya. Coba diulangi misyari. Coba ya, sebelum diulang ihfa-nya dulu, misyari. Coba sebutkan dulu,
2: misyari.
1: Masih belum, itu terlalu ke ng, bukan ming, bukan ming tapi misyari. Coba
2: misyari.
1: Masih ada, jangan langsung ke ng, misyari. Coba
2: misyari
1: ya. Jadi masih kurang ya. Di sini penyebutannya bukan misyari, bukan begitu, tapi misyari, misyari.
2: min sarri.
1: Oke, coba sekarang diulang dari awal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min sarri ma khalaq.
1: Masih kurang. Wa min syarri.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Oke, sudah bagus bunyi ikhfa-nya. Coba yang ayat ketiga diulangi. Wa min syarri ghasiqin.
2: Wa min syarri ghasiqin idza haqad.
1: Idza waqab.
2: Oh ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Idza ya.
2: Ira.
1: Oke, jadi bacaannya seperti itu. Hey, barakallahu fiik, bisa pertemuan selanjutnya di surat Al-Ikhlas ya. Baik, dipersiapkan untuk bacaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu Juwaria. Setelah Ibu Juwaria, siap-siap Ukhti Rizka Haddad. Rizka Adat. Taib, Ibu Juwaria silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Juwaria.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Idza.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Oke, barakallahu fiik. Sudah lumayan bagus Ibu Juwaria. Huruf za masih sedikit kurang. Idza waqab, idza hasad. Ya. Terus yang selanjutnya fil ya. Fil huruf. Mohon di yang lain mohon dimatikan dulu suaranya, yang tidak menyetor dimatikan dulu mikrofonnya. Baik, huruf fa jadi hamas ya. Ya, jadi ada angin yang keluar. Misalnya fil uqad wa min syarrin naffatsati fil uqad. Coba sekali lagi.
3: Wa min syarrin naffatsati fil uqad.
1: Ditahan dulu. Wa min syarrin naffatsati.
3: Wa min syarri nafasati fil uqad.
1: Huruf sa-nya sekarang bermasalah. Ya, tadi sudah bagus. Nafasa.
3: Nafasati fil uqad.
1: Oke, jadi seperti itu penyebutannya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya bisa lanjut di surat Al-Ikhlas. Barakallahu fiik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Rizka Haddad, tafadhal. Selanjutnya setelahnya Umu Wahyu. Baik, silakan.
4: Hmm.
2: وتأسوا

Thank you.

الذي يضم الحق الذي يشر

يوم يوم الضوء ما قد نسيته

0: أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: طيب Masya Allah, untuk Umu Wahyu bacaannya sudah bagus ya, makhraj tajwid sudah bagus. Sedikit tadi di ayat terakhir idgham gunahnya kurang sedikit. Illa ayyasha ya, ini sedikit ditambahkan idgham gunahnya. Yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fik. Selanjutnya ukhti, waalaikumsalam. Ukhti Janna, ya, setelah ukhti Janna siap-siap Ibu Ratih. Ya, setelah ukhti Janna siap-siap Ibu Ratih. Tapi silakan ukhti Janna.
2: A'udzu billahi

الأشداء الصيف فليعبدوا رب هذا

0: طيب أختي جنة ya di surat Quraisy di ayat yang keempat itu dibaca panjang alladzi empat harokat ya alladzi at'amahum min ju' coba bisa diulangi sekali lagi
1: alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
0: Baik, masya Allah, barakallahu fiik. Yang lainnya sudah bagus, ya, dan bisa dilanjut di surat berikutnya. Zakillah khair, baik. Afwan. Selanjutnya, Ibu Ratih. Ibu Ratih sudah bergabung bersama kami. Ibu Ratih, kalau belum ada Ibu Ratih, Ummu Ainun. Ummu Ainun, silahkan Ummu Ainun. Ummu Ainun. Baik, kalau belum bergabung Ummu Ainun. Selanjutnya Ummu.
2: Nah,
0: Ummu Ainun, silakan Ummu Ainun.

ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم

0: ويمنعون الماعون.
1: طيب بارك الله فيك أمو أينون, bacanya sudah bagus. Ada sedikit huruf yang perlu dilatih. Fawailul lil, coba diulangi.
0: Fawailul lil musallin.
1: Nah itu huruf sod, jadi naik ya, jangan sampai musallin, tapi musallin, musallin ya. Kemudian tadi di surat Al-Kausar, hati-hati, kal kautsar, kautsar ya, tidak ada desis ya, jangan sampai berubah dari huruf sa ya. Tadi sudah bagus yang awal ya, kurang, tapi diulang lagi menjadi bagus. Baik, itu catatannya untuk Ummu Ainun. Barakallahu fik. Selanjutnya Ummu Naura. Ummu Naura, silakan Ummu Naura. Setelah Ummu Naura, siap-siap Ummu Devi.

0: الله رب العالمين.
1: Baik, Ummu Naura, ya, Masya Allah sudah bagus bacanya, huruf tajwid sudah bagus. Coba minta diulang di ayat Wallayli Idha.
0: Wallayli Idha as'as.
1: Ya, sedikit huruf Ain, ya, dia sifatnya istifal, dan Sin juga istifal, jadi jangan terlalu naik, dan sinnya di ya sinnya di apa namanya disofirkan di mengalirkan dialirkan jadi bacanya walaili idza as as as as ya coba sekali lagi
0: walaili idza as as
1: ah ini lebih bagus ya jadi kedua-duanya memiliki sifat istifal dan huruf sinnya mengalir. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Selanjutnya Ummu wa iyak. Baik, selanjutnya Ummu Devi. Ummu Devi. Sudah bergabung Ummu Devi. Baik, silakan Ummu Devi. Setelah Ummu Devi siap-siap Ummi Alilah. Ummi Alilah. Baik, Ummu Devi silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
1: Baik, Ummu Devi, ya, ada sedikit tadi kalimat bismillahnya, coba diulang sekali lagi,
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sedikit dalam kalimat bismillah, ya, ha-nya tipis ya, jadi rahmanirrahim. Jadi jangan ada rah rah tapi roh roh coba sekalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nah, ini bagus. Terus ulangi idza ja.
2: Idza ja'a nasrullahi wal fath.
1: Lanjut.
2: Lanjut.
1: Ayat terakhir
2: Nah,
1: di sini wastagfirnya bukan wastagfir saja tapi ada haknya wastagfir wastagfir ada hak yang harus dibawa sedikit. Baik, silakan ulangi. Fasabbih.
2: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
1: Terus.
2: Innahu kana tawwab.
1: Sekali lagi innahu.
2: Innahu kana tawwab.
1: Oke, ya itu untuk surat An-Nasr. Barakallahu fiik. Jadi catatannya tadi yang perlu diperhatikan ha ya. Roh jadi dengan rah tapi roh ya. Kemudian wastaghfir. Nah, jadi ada ha di akhirnya dibawa. Barakallahu fiik wa jazakillah untuk Ummu Devi. Selanjutnya Ummi Alilah, dan siap-siap setelah Ummi Alilah Ibu Ratu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummi Alilah.

0: جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة فما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تسطر على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: Fi-nya jangan terlalu panjang. Fi amadim.
0: Fi amadim mumaddada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asar. Innal insana fi husar. Illalladhina amanu.
1: Baik, Ummu Alilah, ya di sini ada beberapa catatan. Yang pertama di ayat atau di surat Al-Fil di ayat yang pertama tadi coba diulangi alam taro.
0: Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
1: Coba sekali lagi diulangi, kurang jelas.
0: Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
1: Baik, sekarang sudah bagus ya. Tadi kedengarannya ro ya, rob buka ya, tidak rob, tidak masuk ke ba ya. Jadi sekarang sudah jelas, sudah bagus. Yang kedua di surat Al-Humazah di ayat terakhir fi amadim, jangan terlalu panjang fi-nya. Fi amadim mumaddada. Kemudian yang terakhir di surat Al-Asr, coba dibaca ayat 1 dan ayat 2.
0: Sekaligus anum wal asar.
1: Nah, di sini bukan wal ya, dibacanya benar wal asr, wal asr. Coba sekali lagi.
0: Wal asr.
1: Bukan wal asr, bukan begitu, tapi wal asr. Asr, asr, asr ya.
0: Wal asr.
1: Oke. Ro-nya harus ikut ya, wal asr, asr. Jadi sod.
0: Wal
1: asr. Coba sekali lagi.
0: Wal asr.
1: Terus.
0: Innal insana lafi khusr.
1: Fa-nya, fa-nya lafi, fi ada anginnya.
0: Innal insana lafi khusr.
1: Oke, jadi huruf fa itu masuk memiliki sifat hames, jadi lafi khusr, khusr ya huruf fa-nya. Tapi itu saja catatannya untuk Ummu Alilah. Untuk selanjutnya bisa lanjut di surat berikutnya. Afwan, Ibu Ratih ya, Ibu Ratih, setelah Ibu Ratih Ibu Junainah, kemudian Bunda dan Ummu Anisa. Taib, Ibu Ratih silahkan.
2: Ibu Ratih, Ibu Ratu, Pak Ustaz.
1: Oh iya, Ibu Ratu, afwan. Ibu Ratih, Ibu Ratih belum hadir ya. Ibu Ratu silahkan, Ibu Ratu.
2: Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu

0: Baik, Ibu Ratu, ya, coba diulangi di surat Al-Ma'un, wala yahuddu.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Huruf do-nya dinaikkan lagi sedikit, isti'la. Wala yahuddu, wala yahuddu. Coba.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Oke, jadi huruf do itu adalah isti'la, ya, naik. Kemudian dia keluar dari, ya, sisi lidah. Baik sisi lidah kiri bertemu dengan gigi geraham kiri ataupun sisi lidah kanan bertemu dengan gigi geraham kanan. Mana yang paling mudah diucapkan itu. Kemudian yang kedua, ayat keempat dari surat Quraisy. Coba alladzi.
1: Alladzi
0: at'amahum.
1: Alladzi at'amahum min jua.
0: Ikhfa-nya tidak ada di sini. Ya, ditahan dulu ikhfa-nya.
1: Alladzi
0: at'amahum.
1: Alladzi at'amahum.
0: Tidak kedengaran, sekali lagi.
1: Alladzi
0: ata.
1: Alladzi at'amahum ya jua.
0: Sudah cukup. Wa amanahum.
1: Wa amanahum min khawf.
0: Baik, ya itu. Jadi mil ada ikhfa-nya tadi kurang, ya. Baik, ya, itu saja catatannya untuk Ibu Ratu, ya. Jazakillah khair. Terima kasih banyak Ibu Ratu. Baik, selanjutnya Ibu Junainah. Setelah Ibu Junainah, siap-siap Bunda, ya. Silakan Ibu Junainah. Dilanjut, Ibu, bisa dilanjut atau cukup? Boleh, silakan.
2: Silakan.
0: Oh, surat Al-Ikhlas belum, silakan.

0: seconds. Allahu shalat. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Oke, cukup. Baik, Ibu Junaina. Yang mana? Untuk An-Nasr sudahkah?
0: Tidak.
1: Silakan Al-Kafirun.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: anaknya pendek. Wala ana ab, anaknya pendek.
1: Wala ana.
0: Iya.
1: Wala ana.
0: Anaknya pendek. Ibu Ibu Junainah dibacanya anaknya pendek. Wala ana a ana a gitu. Baik, cukup dulu untuk Ibu Junainah. Ada beberapa catatan. Yang pertama huruf fa ya, hati-hati huruf fa lebih dibacanya keluar angin ya. Jadi ada anginnya fa, fi, fi, ji, di, ha, fi, ji, di, ha. Itu jadi ada hamesnya ya. Kemudian yang kedua wala ana abidum. Jadi nak di sini tidak dibaca panjang karena ada tanda sifrul mustadir, bulatan kecil di atas huruf alif naknya. Jadi maksudnya di sini adalah tidak dibaca panjang. Jadi cukup pendek wala ana abidum, yaitu untuk bacaan dari surat Al-Kafirun. Baik, terima kasih banyak Ibu Junainah. Terus selanjutnya Bunda, silakan Bunda.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Hilang. Baik, kalau terputus Umu Anisa dulu. Ya, Umu Anis.
2: Halo, Ustaz.
0: Oh iya, silakan Bunda. Lanjut.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri.
0: Go dulu. Wa min syarri go.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min

0: Baik, Bunda, Masya Allah, Barakallah, bacaannya sudah bagus ya. Tadi hanya kelewat saja wa min syarri ghasikin. Yang lainnya sudah bagus. Baik, tinggal dilanjut di surat berikutnya. Baik, selanjutnya Ummu Anisa, silakan Ummu Anisa. Waalaikumsalam. Yang terakhir Akifah Naila. Silakan Ummu Anisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Anisa. Insyaallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, untuk Akifah Naila bacanya sudah bagus ya. Sudah ada perubahan huruf za-nya, tapi masih perlu dilatih huruf za ya, tidak berdesis. Huruf za itu tidak berdesis kecuali huruf za baru berdesis. Kemudian yang selanjutnya ila ta'ami dibaca pendek, bukan ila ta'ami. Jadi baca pendek ta'ami. Itu catatannya dan bisa dilanjut di surat berikutnya yaitu surat At-Takwir. Baik, barakallahu wa jazakallahu khair. Baik, para hadirin dan sahabat Mu'ad dimanapun berada, alhamdulillah untuk penyetoran kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan sekali lagi mohon maaf bagi yang belum tercover atau belum membaca hafalannya, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Dan kita tutup ya majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Hadirati sada, yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
8: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah? Sekira mau Mi kita timbang itu hari, karena tidak ada Mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
10: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muda dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya, tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muaz Bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muaz Bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Saat setelah pembina membakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
5: yaitu tata cara pemahaman mereka yang
6: Cuma melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Orang yang tidak mengikuti
1: pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, "Ma ana 'alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun

Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang

0: Saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
1: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Kita dikagetkan oleh para pembawa jenazah yang datang melintas. Namun kita main-main ketika jenazah itu sudah pergi tanpa bekas. Seperti takutnya segerombolan kambing dari serangan serigala. Serigala pergi, mereka pun kembali lagi bersukaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-orang Bertobat kembali hadir menghadirkan kisah sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Berikut petikan kisahnya. Pada tahun ajaran pertama, aku masih tinggal bersama ayahku dalam sebuah lingkungan yang baik. Sekembali dari begadang, di akhir malam aku mendengar ibuku berdoa. Aku juga mendengar doa ayahku dalam sholatnya yang panjang. Aku hampir berdiri termangu melihat betapa panjang sholatnya, terutama ketika aku sedang enak-enak tidur di musim dingin yang amat menggigit. Aku terheran memandang diriku sendiri. Betapa sabarnya ia melakukan hal tersebut setiap hari. Sungguh amat menakjubkan. Aku belum menyadari bahwa perbuatan itu adalah kesenangan seorang mukmin. Itu adalah sholat orang-orang pilihan. Mereka biasa meninggalkan pembaringan demi bermunajat kepada Allah. Setelah menyelesaikan satu fase dalam akademi ketentaraan, aku mulai tumbuh besar dan dewasa. Tapi bersamaan dengan itu pula, aku pun semakin jauh dari Allah. Meskipun aku sering mendengar berbagai nasihat yang mengetuk kedua telingaku dari waktu ke waktu. Setelah lulus, aku ditugaskan di sebuah kota di luar kotaku, dan jaraknya amat jauh. Akan tetapi, karena aku sudah mengenal terlebih dahulu rekan-rekanku di sana, hal itu meringankan bagi diriku untuk susahnya hidup di perantauan. Saat itu sudah tidak terdengar lagi di telingaku suara lantunan Al-Quran. Sudah tidak terdengar lagi suara ibuku yang membangunkan diriku untuk sholat dan mendorongku untuk terus melaksanakannya. Aku kini hidup seorang diri, jauh dari suasana kekeluargaan di mana aku pernah hidup sebelumnya. Aku pun ditempatkan dalam pekerjaanku untuk mengawasi jalan raya yang bebas hambatan dan di pinggir-pinggir kota. Tugasku menjaga keamanan, mengawasi jalan-jalan, dan melayani orang-orang yang memerlukan bantuan. Pekerjaanku berganti-ganti dan aku pun hidup dengan nyaman. Aku melaksanakan pekerjaanku dengan rajin dan penuh dengan keikhlasan. Namun, aku mulai memasuki kehidupan yang penuh gelombang. Aku diombang-ambingkan oleh kebingungan hendak kemana aku berorientasi. Karena banyaknya waktu luangku dan dangkalnya ilmu yang kumiliki, aku pun merasa bosan. Tak kudapati seorang pun yang menolong kembali kepada agamaku, yang ada justru adalah kebalikannya. Yang kerap kali tersaksikan dalam kehidupanku sehari-hari adalah munculnya berbagai musibah dan kecelakaan. Namun datanglah suatu hari yang berbeda dari biasanya. Di tengah-tengah pekerjaan, aku dan seorang rekanku berdiri di pinggir jalan. Kami terlibat pembicaraan menarik. Secara tiba-tiba terdengar benturan keras. Kami melayangkan pandangan kami. Tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang bertabrakan dengan mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Kami beranjak dengan cepat menuju lokasi kejadian ini. Sungguh merupakan kejadian yang begitu memilukan, dan kami segera menolong korban kecelakaan tersebut. Sebuah musibah yang sulit digambarkan. Terdapat dua orang dalam mobil tersebut dalam kondisi yang mengenaskan. Kami mengeluarkan mereka dari mobil dan meletakkan tubuh mereka dengan membujur. Dengan cepat kami mengeluarkan penghuni mobil kedua, yang kami dapati sudah meninggal dunia. Kami kembali menemui kedua orang yang pertama. Ternyata mereka juga sudah dalam kondisi sekarat. Dan saat itu rekanku sibuk membimbing mereka berdua untuk mengucapkan syahadat. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Demikian kata rekanku. Namun mereka marah dengan keras melantunkan nyanyian. Kejadian ini sungguh memiriskan hatiku. Kebalikannya, rekanku itu sudah mengerti kondisi mendekati kematian seperti itu. Ia segera mengulang mengajarkan mereka mengucapkan kalimat syahadat. Aku berdiri mematung. Tidak bergeming sedikit pun. Dengan mata melotot kupandangi kejadian itu. Belum pernah aku merasakan kondisi semacam itu sebelumnya. Rekanku berulang-ulang membimbing mengucapkan kalimat syahadat. Namun, keduanya juga terus saja menyanyi. Seakan-akan tak berguna sama sekali. Suara nyanyian itu pun kian melemah. Sedikit demi sedikit. Yang pertama mulai terdiam, diikuti oleh teman keduanya. Tak bergerak sama sekali keduanya pun. Pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami menggotong mereka ke dalam mobil. Rekanku terlihat tidak membuka mulutnya. Kami berjalan dalam keadaan diam seribu bahasa. Keheningan itu pun diputus oleh rekanku yang menceritakan kepadaku kondisi kematian dan suul khotimah. Sesungguhnya manusia itu akan ditutup kehidupannya dengan kebaikan atau keburukan. Penutup kehidupannya itu menunjukkan apa yang diamalkan selama hidupnya secara umum. Ia menceritakan kepada aku berbagai kisah yang disebutkan dalam berbagai buku-buku Islam. Bagaimana setiap orang itu akan menutup hidupnya dengan amalan zahir maupun batin yang selama ini ia lakukan. Kami menghabiskan waktu perjalanan menuju rumah sakit dengan membicarakan kematian dan suul khotimah. Gambaran pembicaraan kami semakin lengkap ketika kami menyadari bahwa kami tengah membawa orang-orang yang mati di sisi kami. Aku sungguh takut dengan kematian. Kejadian itu sungguh menyadarkan diriku. Sehingga hari itu aku sholat sedemikian khusyuknya. Namun kejadian itu sedikit demi sedikit mulai kulupakan. Aku pun kembali kepada kehidupanku semula. Seolah-olah aku belum pernah menyaksikan kedua orang itu menghadapi kematian. Tetapi terus terang, semenjak itu aku tidak lagi menyukai nyanyian. Aku tidak lagi keranjingan mendengar lagu-lagu seperti pada masa-masa sebelumnya. Kemungkinan hal itu disebabkan pendengaranku masih terpengaruh erat oleh nyanyian yang dilantunkan kedua laki-laki tersebut. Kala keduanya menghadapi kematian. Namun, secara tidak dinyana, muncul hari yang penuh keajaiban. Setelah 6 bulan berlalu, terjadilah peristiwa mengejutkan. Ada seorang lelaki mengendarai mobilnya dengan perlahan. Namun tiba-tiba mobilnya itu mogok, yakni di sebuah terowongan yang menuju ke kota. Ia berjalan kaki keluar mobilnya untuk memperbaiki kerusakan pada salah satu ban mobilnya. Ketika ia sedang berdiri di belakang mobilnya untuk menurunkan ban serep yang masih baik, tiba-tiba datang mobil yang berjalan kencang dan menabraknya dari arah belakang. Ia pun jatuh tersungkur amat kerasnya. Aku segera mendatanginya bersama temanku yang lain. Kami segera menggotongnya menuju mobil. Kami juga segera menghubungi rumah sakit untuk segera menjemputnya. Ia adalah seorang pemuda yang berusia belia. Dari tampangnya terlihat bahwa ia seorang pemuda yang baik agamanya. Ketika kami menggotongnya, terdengar pemuda itu bergumam. Kami mempercepat langkah membawanya tanpa dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkannya. Tetapi ketika kami meletakkannya di dalam mobil dan mobil pun mulai berjalan, tiba-tiba kami mendengar suara yang amat berbeda. Ternyata pemuda itu sedang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Subhanallah. Tak mungkin kita mengatakan bahwa pemuda itu sedang mengalami musibah. Darah sudah membasahi sekujur tubuhnya. Tulang-tulangnya berpatahan, bahkan terlihat sekali bahwa ia sedang menghadapi kematian. Namun ia terus membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Ia membacanya dengan tartil. Sungguh, seumur hidup aku belum pernah mendengar bacaan Al-Quran semacam itu. Aku berkata kepada diriku sendiri, aku akan membimbingnya membaca syahadat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh rekanku dahulu. Apalagi aku sudah memiliki pengalaman dalam hal itu. Aku terdiam bersama rekanku itu sambil mendengar suara nan merdu tersebut. Kurasakan bahwa sekujur tubuhku merinding hebat. Tiba-tiba ia terhenti. Ternyata ia mengacungkan jari telunjuknya ke arah langit sambil membaca syahadat. Kemudian ia memiringkan kepalanya. Aku pun melompat ke belakang. Kusentuh nadinya, jantungnya dan nafasnya. Sudah tidak ada lagi. Ia telah meninggal dunia. Aku memandanginya lama sekali. Air mata menetes dari mataku. Namun, aku berusaha menyembunyikannya di hadapan rekanku tersebut. Aku menoleh kepadanya dan memberitahukan bahwa lelaki itu sudah meninggal dunia. Spontan rekanku menangis. Aku pun sendiri langsung terseguk-seguk menangis. Air mataku mengalir tak terbendung lagi. Pemandangan kami dalam mobil itu menjadi begitu miris. Kami pun sampai di rumah sakit. Setiap orang yang kami jumpai bercerita tentang laki-laki tersebut. Banyak di antara mereka yang tersentuh. Air mata mereka pun menetes. Bahkan ada seorang di antara mereka ketika mendengar kisah laki-laki itu segera mencium keningnya. Semua orang tidak ada yang beranjak sampai mengetahui dengan jelas kapan laki-laki itu akan disolatkan sehingga mereka bisa ikut mensolatkannya. Salah seorang petugas rumah sakit menghubungi rumah korban tersebut. Yang menerima telepon adalah saudaranya. Ia menceritakan bahwa saudaranya itu biasa pergi pada hari Senin untuk mengunjungi neneknya yang tinggal seorang diri di desa. Saudaranya itu biasa memberikan perhatian terhadap janda-janda, anak-anak yatim, serta orang-orang miskin. Orang-orang di kampung itu sudah mengenalnya karena ia biasa membagikan kaset dan buku-buku Islam kepada mereka. Ia juga biasa pergi dengan membawa mobil yang penuh dengan beras dan gula untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia juga tidak pernah lupa membawa kembang gula untuk menggembirakan anak-anak kecil. Ia selalu membantah orang-orang yang berusaha menghalanginya untuk bepergian dengan mengingatkan bahwa perjalanan itu membutuhkan waktu lama. Dengan ia menjawab, "Saya memanfaatkan lamanya waktu perjalanan untuk menghafal Al-Quran dan mengulang hafalan serta mendengarkan kaset-kaset dan ceramah agama. Saya selalu memperhitungkan setiap langkah yang saya ambil." Demikian ucapannya. Keesokan harinya, masjid pun penuh sesak oleh orang-orang yang mensolatkannya. Aku turut mensolatkannya bersama jamaah kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Usai mensolatkannya, kami membawanya untuk dikebumikan. Kami pun memasukkannya ke dalam liang yang sempit tersebut. Mereka menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah, kami pun mulai menaburkan tanah di atas tubuhnya. Mohonkanlah keteguhan untuk saudaramu ini, karena sekarang ia sedang ditanya. Demikian kata salah seorang di antara hadirin yang menyaksikan dan mengikuti prosesi pekuburan. Ia sudah memasuki hari pertamanya di alam akhirat. Sementara aku seolah-olah baru memasuki hari pertamaku di dunia ini. Aku bertobat dari apa yang selama ini aku lakukan. Semoga Allah memberi ampunan terhadap perbuatanku di masa lalu dan meneguhkan diriku untuk selalu taat kepadanya, lalu menutup kehidupan dengan kebaikan, kemudian menjadikan kuburanku dan kuburan setiap muslim sebagai salah satu taman-taman surga. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya manusia itu akan menutup kehidupannya dengan kebaikan atau keburukan. Penutup kehidupannya itu menunjukkan apa yang diamalkan selama hidupnya secara umum. Setiap orang akan menutup hidupnya dengan amalan zahir ataupun batin yang selama ini ia lakukan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Marilah segera kita menuju pintu tobat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala pintu-pintu keburukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
4: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat, apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: tiempo. Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekarang bisa merapatkan posisi duduk agar yang ingin berusaha masuk bisa mendapatkan tempat. Bayangin gak sih, gara-gara kita cuman mau bergerak merapat aja hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sebel sama orang itu dibuat plong aja hadirin, cuman gara-gara geser dikit posisi duduk kita, atau dilapangkan urusan kita, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala karena kita mudahkan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini penting, dan inilah kaidah dalam agama kita, al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ya. Jadi semuanya tuh kembali ke kita hadirin yang Allah muliakan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke diri Anda. Kita yang butuh kelapangan dari Allah, maka lapangkanlah spot untuk pihak lain. Dan kalau kita gak bisa berbagi di rumah Allah, gimana kita bisa berbagi di rumah kita sendiri? Kalau kita gak bisa berbagi di rumah Allah, gimana kita bisa berbagi di kantor kita, di busway, di MRT, di KRL? Kita kan egois gitu loh. Kenapa? Karena gak dilatih dari awal. Kalau di majelis yang penuh berkah ini aja kita gak bisa berbagi, gimana di kesempatan yang lain? Jadi tafassahu wa tawassa'u, kata Nabi SAW, merapatlah sehingga ada spot yang lapang buat saudara-saudara kita yang lain. Ya, itu poin yang perlu kita ingatkan jamaah sekalian. Jamaah yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan masuk ke Tathiratu Sami wal Mutakallim, kitab yang kita sedang kaji dengan keterbatasan ilmu kita dan segala kelemahan-kelemahan kita. Dan kita masuk ke bab kedua, yaitu bab adab yang harus dimiliki di dunia ilmu. Dan adab yang pertama adalah al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampaikan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi dan para ulama-ulama yang lain tentang pentingnya hal ini, jamaah sekalian. Bahkan sebagian ulama mengatakan aslu a'malil qulubi kulliha. Ini adalah pondasi dari seluruh amalan-amalan hati yang lain. Seluruh amalan-amalan hati yang lain, pondasinya itu ini. Pondasinya ini. Begitu juga kita sebagai muslim yang ingin jadi orang baik, yang ingin berhijrah, lalu masuk ke dunia ilmu, sifat yang harus dimiliki adalah al-muraqabah. Dan ini menarik ya jamaah sekalian. Lihat bagaimana para ulama mengedepankan muraqabah dibanding kecerdasan. Karena apa arti kecerdasan kalau antum tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru kecerdasan itu menjadi bumerang bagi kita. Kecerdasan itu akan menjadi kita menggunakannya untuk kepentingan kita, untuk nafsu kita, untuk goal-goal duniawi kita, karena kita gak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ulama mengedepankan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dibanding hafalan yang kuat. Jadi dibanding kecerdasan, dibanding hafalan yang kuat, dibanding prestasi akademis, muraqabah yang harus dikedepankan. Ini semakin menunjukkan bahwa inti dari ilmu adalah ibadatul qalbi. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah, inti dari ilmu adalah ibadah hati, bukan kecerdasan. Ibadah hati bukan hafalan. Ibadah hati jamaah bukan retorika. Ibadah hati bukan banyaknya yang hadir, enggak. Bukan yang hadir ribuan, yang hadir masjid full, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah hati. Dan banyak orang lupa tentang hakikat ini. Banyak orang menyamakan ilmu agama dengan ilmu-ilmu dunia yang semua tentang knowledge, semuanya tentang konten. Terserah bagaimana kondisi Anda di kelas, yang penting ketika ujian Anda bisa jawab. Enggak. Ilmu agama bukan seperti itu. Justru kalau kita terapkan cara demikian, kita akan gagal di dunia maupun di akhirat. Ilmu agama adalah ibadatul qalbi, amalan hati. Dan amalan hati yang dikedepankan oleh al-imam Ibnu Jamaah dalam kitab ini adalah muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perasaan inilah semua kebaikan akan dimulai. Semua kebaikan akan tercipta. Itu hal yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Dan dari sini kita semakin terbuka bahwa yang dimaksud adab bukan langsung direct adab antara makhluk dengan makhluk. Karena betapa banyak orang yang mannernya bagus dengan manusia, akhlaknya bagus dengan manusia, bukan karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada kamera CCTV di ruangan tersebut. Karena salary yang akan dia dapatkan. Karena dia mengejar target penjualan, maka dia akan manis banget sama calon customer-nya. Bukan itu adab. Ketika Ibnu Mubarak mengatakan al-adab qoblal ilm, adab dulu baru ilmu, itu bukan tentang itu. Itu tentang bagaimana adab kita sebagai seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Dan jika adab itu lahir, maka trickle down effect-nya kemana-mana. Efek dominonya itu ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Dan kita akan bermain dengan level yang sama. di hadapan atau di belakang, di publik atau di ranah privat, semuanya sama. Semuanya sama, jemaah. Tidak ada bedanya sama sekali. Adapun yang hanya mengedepankan adab kepada makhluk, itu bisa jadi mudi. Berbeda antara ketika dia bekerja dengan ketika dia tanggalkan pekerjaannya. Beda tuh. Gitu. Ketika dia menjadi seorang yang mewakili perusahaan, dengan ketika dia pulang kerja lalu dia mampir ke sebuah tempat makan dan hanya membawa nama dirinya sendiri, gak bawa nama perusahaan dan seragam kebesarannya, itu aja gayanya udah beda. Tapi kalau orang yang punya muraqabatullah, itu sama dan ada bedanya. 24 jam kali 7 itu sama. Itu level yang seperti itu yang kita inginkan di dunia kajian. Level seperti itu yang kita inginkan di dunia taklim, hadirin. Karena banyak orang baik cuma di majelis saja. Keluar majelis beda lagi. Gitu loh. Kena macet dikit udah ngedumel nanti itu pas turun. Kalau kita gak punya muraqabatullah tuh di mobil udah ngedumel tuh gitu. Udah lupa tuh, isi kajian udah lupa. Isi kajian udah lupa. Isi kajian udah lupa. Yang ada adalah gaya lamanya lagi. Karena gak merasa diawasi. Atau kalau misalnya kita lagi duduk bareng-bareng terus ngomongin macam-macam yang lagi viral dan seterusnya. Terus tiba-tiba ustadz kita dari kejauhan datang, terus ada yang kasih sign. Ustadz datang. Terus semuanya jadi jaim begitu. Gimana kabarnya ustadz? Baik. Apa kabar? Gak ada muraqabatullah. Itu penuntut ilmu KW. Iya, KW. Bukan sejati. Penuntut ilmu itu depan belakang sama. Mungkin, bukan mungkin ya, bedakan dengan konsep sa'atan sa'ah. Ada waktunya. Ada waktunya kita serius. Ada waktunya kita bercanda. Ada waktunya kita tertawa. Ada waktunya kita menangis. Tetapi semua genre tersebut itu standarnya sama. Sebenarnya gak boleh nyungsep ke maksiat tuh gak boleh. Harus menjaga batasan Allah dan muru'ah. Sebagaimana yang sempat kita bahas. Itu aja. Bukan berarti tuh gak boleh ketawa. Gitu. Bukan gak boleh humor. Gak boleh. Boleh aja. Kan Ibnu Umar pernah ditanya. Itu sahabat Nabi itu bisa ketawa gak sih? Karena kan kesannya orang soleh itu serius. Mata lebam karena tahajud, nangis. Ingatnya alam kubur terus. Itu kan kesannya biasa gitu. Sahabat Nabi itu bisa ketawa gak sih? Kata Ibnu Umar apa? Kanu yadhakun walakinnal imana fi qulubihim a'zam minal jabal. Mereka tuh juga ketawa. Tapi iman di dalam diri mereka lebih kokoh daripada sebuah gunung. Jadi ada standar. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, terus gimana mendapatkan muraqabatullah? Bagaimana mendapatkan muraqabatullah? Ada beberapa cara jitu yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, muhasabatun nafsi wa mulahadatul anfas wal khawatir ala kulli hal. Yang pertama itu adalah senantiasa mengevaluasi diri dan memperhatikan diri kita di setiap keadaan. Jadi kita gak akan bisa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita gak punya hobi mengevaluasi diri. Makanya nasihat dari Abu Hafs ke Abu Utsman An-Naisaburi, kata beliau, "Idza jalasta linnas," jika Anda duduk di hadapan manusia, "fakun wa'idhan liqalbika wa li nafsika." Anda harus selalu menasehati hati dan diri Anda. Jadi Anda harus selalu bicara sama hati dan diri Anda. "Wala yughrannaka ijtima'uhum 'alaik," dan Anda jangan tertipu pada saat manusia itu berkumpul di tengah-tengah Anda. Jangan tertipu banyak orang senang sama kita. Jangan tertipu banyak orang datang karena ingin mendengarkan kita atau duduk bersama kita. "Fa innahum yuraqibuna dhahirak," karena mereka hanya bisa mengawasi yang zahir dari Anda. "Wallahu ta'ala yuraqibu batinak," dan Allah yang mengawasi batin dan dalam diri Anda. Allah yang mengawasi hati Anda. Anda jangan tertipu. Jangan tertipu dengan pujian manusia dan jangan terlalu memikirkan celaan manusia. Karena mereka hanya bisa nilai zahir kita. Tapi Allah yang menilai batin kita. Kan secara umum demikian. Secara umum demikian. Walaupun tentu saja ini secara umum, ada sebagian orang yang bisa menilai hati kita dari indikator-indikator yang ada. Karena ilmunya tinggi gitu loh. Sehingga ya ulama kan bisa ngelihat, oh ini murid saya gak ikhlas, ini murid saya gak jujur, ini murid saya gak ridho. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Dan dia lihat dari indikasi-indikasi yang ada. Tapi secara umum manusia enggak. Manusia kan hanya lihat secara umum zahir kita. Yang melihat batin kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya poinnya adalah, syahidnya adalah, kata Abu Hafs, kalau Anda sedang duduk, Anda harus sering-sering bicara sama diri Anda. Itu poinnya teman-teman. Itu poinnya jamaah. Itu poinnya ikhwah. Harus sering bicara sama diri Anda. Saya ikhlas apa tidak? Ini Allah lagi ngawasin. Ini Allah lagi ngawasin. Ini Allah ngeliat. Ini Allah as-sami'. Ada bicara. Hati-hati, jangan pakai hawa nafsu. Harus banyak bicara. Ini yang hilang dari kita. Kita biarkan hati kita dan jiwa kita bebas berkreasi. Jarang di antara kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah tentu saja. Tapi secara umum jarang di antara kita yang ngajak bicara dirinya. Di setiap spot, di setiap kondisi, di setiap sebelum melakukan sesuatu, ajak bicara diri kita aja, mbak. Apa yang mau Anda lakukan? Ini Allah ngelihat Anda. Ketika kita mau bicara, apa yang mau Anda sampaikan? Allah ngelihat Anda nih. Ketika kita ingin merespon, ada orang caci maki kita. Kita sebelum kita respon, dicaci maki, ingat. Anda mau ngapain nih? Allah melihat Anda. Gitu. Ada gak sih? Bisa gak kita gitu? Lo maju lo. Gue mau ngapain ya? Allah ngelihat gue nih. Gitu, bisa gak kita? Atau kita langsung bogem aja langsung. Astagfirullah, baru astagfirullah, baru astagfirullah, baru astagfirullah. Itu susah loh hadirin. Jadi semua awal itu harus bicara sama jiwa, bicara sama jiwa, bicara sama jiwa, bicara sama hati, bicara sama hati, bicara sama. Fakun wa'idhan liqalbihi. Anda harus sering-sering nasihati hati Anda dan jiwa Anda. Kalau enggak bisa. Kalau enggak kita akan kebawa terus. Kalau enggak nafsu kita yang bermain. Bilal bin Sa'ad mengatakan, "La tanzur ila sigaril khati'ah." Anda jangan lihat kecilnya dosa Anda. "Walakin dzur ila man asait." Tapi Anda harus lihat siapa yang Anda maksiati. Jadi ini sekali lagi harus sering-sering evaluasi. Ini yang kita maksiati sedang melihat kita sekarang. Dan ini kan benar, hadirin sekalian. Yang terpenting kan bukan besar kecilnya kesalahan. Yang terpenting kita buat salah dengan siapa. Kita buat salah dengan siapa. Sefatal apapun kesalahan kita, kalau kita buat salah sama bawahan kita misalnya, mungkin kita minta maafnya gampang. Minta maafnya gampang. Tapi masalah sederhana, begitu kita berurusan dengan pembesar, begitu kita berurusan dengan orang yang punya semuanya, oh itu rame hadir. Jangan perhatikan dosa Anda, tapi perhatikan siapa yang Anda maksiati. Nah, hal-hal seperti ini harus diangkat di tengah-tengah kehidupan kita. Merasa, ingat, apa yang mau saya lakukan? Karena kalau ini maksiat, yang saya maksiati ngelihat saya. Yang saya maksiati mengawasi saya. Terus bicara, bicara, bicara, bicara. Muhasabah, muhasabah, muhasabah.

duniawi, perkara-perkara yang kasat mata, perkara-perkara yang intangible, yang konkret. Wa ainani fi qalbihi. Lalu kata Al-Imam Khalid, dan manusia seorang hamba itu punya dua mata lagi dalam hatinya. Yubsiru biha umurul akhirah. Dan dua mata hati ini itu dia gunakan untuk melihat perkara-perkara akhirat. Fa idza aradallahu bi 'abdin khaira. Dan kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, fata ainaini latain fi qalbi. Allah akan buka mata hatinya. Fa yubsiru bihima ma wu'ida bil ghaib. Sehingga dia bisa melihat apa yang Allah janjikan dari perkara-perkara yang gaib. Jadi ketika intinya di hati, maka antum harus sering-sering komunikasi dengan hati antum. Sederhana, tapi begitu pola hidup ini gak ada dalam diri kita, semua berantakan, hadirin. Sebenarnya kan, tipsnya kan sederhana. Anda sebelum berbicara, sebelum bertindak, sebelum merespon, Anda tanya sama, ngobrol dulu deh sama hati Anda. Apa nih mau responnya nih? Mau nyikapin apa? Gimana caranya? Ini ada yang ngeliatin kita, ada yang mengawasi kita, ada yang mendengar omongan kita. Sesederhana itu jamaah, tapi dampaknya, dahsyat. Dampaknya luar biasa. Dampaknya antara timur dan barat. Itu dampaknya. Dampaknya maksiat-maksiat besar itu bisa kita cancel di last minute. Masih ingat cerita yang dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab? Ketika muda-mudi atau laki-laki wanita itu sedang sendirian di tengah-tengah padang pasir, lalu si laki-laki khilaf dan ajak berzina, lalu si wanita bilang, siapa yang lihat kita mas? Gak ada yang lihat kecuali bintang-bintang yang ada di langit. Terus kata wanita itu, fa'ina mukaukibuha, kalau begitu bagaimana dengan pencipta bintang-bintang itu? Gagal hadirin. Cancel tuh hadir, last minute, gitu lah. Itu gawang udah kosong, antum tinggal tendang aja, gak jadi. Iya, sama kasus seperti tiga orang dikurung di dalam gua, kan itu poinnya. Kan ada, riwayatnya kan ketika laki-lakinya udah ada di hadapan wanita tersebut. Di kedua kakinya, di kedua intinya laki-laki udah di atas, perempuan udah di bawah, itu kan poin dari hadis itu. Terus wanita cuma bilang apa? Wanitanya ngajak berantem, lalu keluarkan jurus-jurus boxingnya, jujitsunya, atau muatainya? Enggak. Wanitanya bilang, jangan biarkan sebuah cincin dimasuki oleh jari yang bukan haknya. Lepas tuh hadirin. Lepas. Ini wanita yang beliau cintai bertahun-tahun ada di hadapannya, sudah merelakan tubuhnya, tinggal dieksekusi saja. Tapi gara-gara kalimat tersebut, gak jadi. Kenapa? Karena hati yang diajak bicara. Muraqabah itu amalan hati. Jadi hati harus terlibat hadirin. Hati harus terlibat. Tanya hati kita. Ini Allah lihat, Allah awasi apa yang mau kita lakukan. Sederhana tapi susahnya minta ampun kalau kita gak mulai, kita gak minta pertolongan dari Allah, lalu kita tidak berusaha sekuat tenaga kita. Sederhana. Nggak perlu S1, S2, S3 paham konsep ini. Tapi coba antum terapkan satu pekan. Kalau kita nggak mulai, kita nggak minta pertolongan kepada Allah, lalu nggak ada upaya 1000%, nggak akan bisa. Nanti lupa lagi,
Summiyal qalbu qalban litaqallubihi, kata para ulama.

0: hati itu dinamakan qalb itu karena labilnya luar biasa. Makanya kan harus disampaikan, terus disampaikan, terus disampaikan, terus disampaikan, terus disampaikan, terus. Itu hal yang perlu kita camkan, hadirin. Sebagian para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, mengatakan, ta'ahad nafsaka fi thalathi mawadhi'a. Jaga jiwa anda di tiga hal. Idza amilta, kalau anda ingin beraktivitas, beramal, fadhkur nazarallahi ta'ala alaih, maka lihatlah, Allah tuh melihat anda. Wa idza takallamta, dan kalau anda bicara, fandur sam'allahi mink, maka lihatlah, pendengaran Allah itu sedang mendengarkan anda. Wa idza sakatta, dan kalau anda diam, fandur ilmallahi fik, ingat, Allah tuh punya ilmu yang bisa membedah kebisuan anda. Jadi poinnya adalah kata anda harus jaga tuh hati, harus bicara sama dia, harus kondisikan. Kalau nggak bisa, kalau nggak berat ya mah. Sesederhana itu. Muraqabah adalah amalan hati, maka konsepnya ajak dan sering-sering bicara. Dan ajak komunikasi hati kita. Terus, terus, terus, terus bicara, bicara, bicara, bicara, bicara. Begitu kita capek bicara sama hati kita, kita akan gagal. Kita akan gagal. Kita terus banyak bicara, bicara. Ini kenapa begini? Kenapa kamu pilih tadi begini? Allah akan ngelihat kamu. Tadi kenapa beli? Terus bicara, bicara, bicara. Itu penting, hadirin. Harus bicara, bicara. Kayak ibu-ibu di belakang. Begitu mau beli baju, bicara sama hatinya. Kenapa saya beli baju ini? Ini Allah lagi ngawasin nih. Uang ini akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Mau ngambil uang belanja dari suami, bicara sama hati kita. Kenapa anda ambil? Terus bicara, sebicara. Antum mau pulang malam gitu, ingin WA istri antum, bilang ada kerjaan padahal mau main futsal atau padahal mau kongko sama teman, ada janji sama teman lama, bicara. Kenapa saya begini? Ini Allah niat. Itu gak jadi hadir. Ini kita cuma kurang bicara aja. Salah satu faktornya ya, kita enggak bicara dengan hati kita. Kita enggak awasin hati kita. Kita los, kita lepaskan. Anda bicara. Kenapa begini? Kenapa begitu? Anda bisa pertanggungjawabkan enggak? Itu hadirin. Itu hal yang penting, jemaah. Itu hal yang penting. Kita harus bicarakan hal tersebut. Makanya jemaah sekalian, saya tahu ada seseorang yang memiliki ilmu, itu kalau apa namanya, istrinya ingin belanja, kan istri kan suka belanja ya. Istri antum suka belanja enggak? Enggak. Beruntung banget antum sebagai, secara umum istri suka belanja. Nah, tapi istrinya ini taat sama suaminya. Jadi kalau mau belanja, nanya dulu sama suaminya. Boleh gak aku beli ini? WA gitu, atau telepon. Boleh gak aku beli ini? Itu rules-nya suaminya simpel, hadirin. Kata suaminya jarang bilang tidak. Jarang bilang tidak. Biasanya bilang boleh terus gitu loh. Biasanya bilang apa ibu-ibu? Boleh gitu. Yang boleh beli ini gak? Boleh. Boleh beli ini gak? Boleh. Tapi dikasih koma sama suaminya. Kata suaminya, boleh. Dengan syarat, kamu bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat nanti ketika Allah tanya kenapa beli. baju tersebut? Kalau kamu bisa jawab, terserah, beli aja berapapun harganya. Itu hadirin. Gak pernah bilang enggak nih suami. Dan alhamdulillahnya efektif. 99% gak jadi beli. Gak jadi beli. Jadi, dan suaminya serius, bukan yang ngejok, enggak, beli aja. Tapi ingat nih, Allah ada. Kalau kamu bisa pertanggungjawabkan, udah beli. Mau harganya mahal kayak apa kayak, suaminya punya uang gitu loh. Walaupun bukan orang kaya, suaminya punya uang, udah beli aja. Nah, asal kamu bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi suruh ajak bicara hatinya, udah efektif hadirin. Daripada antum ngomel-ngomel sama istri, terus istri antum cap antum pelit, medit, medekut, kan percuma juga. Laki gue pelitnya minta maaf. Kalau ini kan dia gak ada, Ahlan, kamu beli deh yang, beli gitu. Beli aja. Mau ini, beli, udah gitu. Tapi kan kamu tahu nih ada yang ngawasin, tinggal kamu bisa pertanggungjawabkan gak pada hari kiamat. Kalau bisa, beli deh. Kan udah aman. Gitu ya. Udah, dan dapat ilmunya. Iya kan, kan ini yang hilang dari kita, muraqabatullahnya hilang. Kita merasa bebas kita keluarin duit-duit gua, enggak. Bukan duit lo tuh. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua dari Allah. Dan Allah ngelihat. Innallaha kana alaikum raqiba, kata Allah. Allah maha mengawasi anda. Anda bisa pertanggungjawabkan enggak? Kan Allah nanya nanti pada hari kiamat, kenapa beli itu? Kenapa beli ini? Sama dengan kita. Jadi, dengan kita punya komunikasi oke dan bagus dengan diri kita, maka semua insya Allah akan banyak terurai. Betul, mungkin gak semua masalah terurai dengan cara seperti ini, tapi banyak masalah kita akan terurai dengan cara seperti ini. Dan itulah penuntut ilmu sejati. Makanya dia gak perlu ditakut-takuti dengan apa. Penuntut ilmu sejati tahu kok mereka diawasi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu akan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih menakutkan dibanding diawasi oleh manusia. Diawasi oleh oknum. Oh, diawasi oleh Rabbul Alamin. Yang punya dunia dan akhirat. Itu yang perlu kita camkan, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita praktekkan, yang terpenting di dalam kehidupan sehari. Karena kalau direnungkan doang, gak pernah dipraktekkan juga percuma jamaah sekalian. Tapi coba terapkan. Bicara dengan hati kita. Muraqabah bukan amalan fisik. Muraqabah amalan hati. Maka bicaralah dengan hati kita. Kenapa begini? Kenapa begini? Maka kita akan mendapatkan banyak sekali jawaban dari masalah-masalah besar kita. Ya, hadirin sekalian, saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada Ustaz keluarga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, di kajian Ustadz beberapa waktu yang lalu, Ustadz berkata dan menjelaskan bahwa ini adalah bulan-bulan haji. Alhamdulillah Allah menitipkan ana rizki mobil yang saat ini ingin ana jual untuk pergi haji. Ana akhwat dan belum menikah dan akhwat tidak boleh safar tanpa mahram. Tadi pagi ana melihat salah satu postingan akun dakwah yang sedang membutuhkan donasi mobil untuk keperluan dakwah. Padahal beberapa hari yang lalu ana kehilangan dompet kartu ana yang isinya ada SNK mobil ini. Ustaz, apakah ini pertanda bahwa mobil ini ana donasikan saja? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Iya, terima kasih. Yang pertama, wallahu ta'ala alam, gak ada hubungannya antara postingan akun dakwah dengan kehilangan STNK. Jadi bukan itu pertimbangannya. Kalau begitu kan repot. Begitu antum kehilangan STNK motor, berarti antum harus donasikan motor antum. Kehilangan STNK mobil, harus donasikan mobil kita. Kehilangan surat tanah dan rumah, harus donasikan rumah kita. Itu masih gak ada apa-apa. Kalau yang jadi masalah kehilangan surat nikah gimana? Kan repot. Iya kan? Iya, rumah masih oke lah. Kurangan surat nikah terus gimana? Jadi gak ada hubungannya. Apa kehilangan surat-surat berharga kita terus kita harus donasikan, itu gak ada hubungannya. Coba antum renungkan kalau kehilangan surat nikah. Terus yang kedua, masalah wanita safar, khususnya safar haji tanpa mahram. Hadirin, ini masalah khilaf ijtihadiyah yang kuat di tengah-tengah para ulama. Ini khilaf ijtihadiyah yang kuat di tengah-tengah para ulama. Dan yang berbeda adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita cintai bersama-sama. Yang mengharamkan ulama Ahlussunnah, yang membolehkan pun juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu sebagian mengharamkan, sebagian madhab Hanabilah dengan hadis la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir illa ma'adhi mahram, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali untuk melakukan safar kecuali dengan mahram. Tetapi yang membolehkan pun tahu hadis itu. Yang membolehkan tahu hadis tersebut. Jadi baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, dua-duanya tahu hadis tersebut. Tetapi yang jadi masalah bagaimana memahami hadis itu. Atau yang lebih mengkerucut lagi, apakah illatul hukum digunakan atau berlaku untuk hadis itu atau tidak? Illatul hukum itu berlaku atau tidak? Yang mengharamkan mengatakan tidak berlaku. Ya udah, kalau Nabi katakan mahram, mahram artinya nggak bisa digantikan dengan pihak lain. Tapi sebagian yang membolehkan seperti Syafi'iyah, ulama madzhab Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun membolehkan, itu mengatakan bahwa kata-kata mahram dalam hadis ini itu ilatnya, alasan hukumnya untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan yang dibutuhkan oleh seorang wanita ketika safar. Maka jika ilat itu ada di pihak lain, ilat itu alasan hukum ya, jika alasan itu ada di pihak lain, maka pihak itu bisa menggantikan posisi mahram. Itu masalahnya. Apakah bisa menggunakan ilat atau tidak? Salah satunya ya. Dan Allah Ta'ala alam, saya lebih suka kalau masalah ini ditanyakan ke ustadz lain yang lebih berilmu dari saya. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan bahwa ilat itu bisa digunakan. Kalau bicara angka ini 5149 lah hadirin. Kalau saya pribadi dengan keterbatasan ilmu saya. Kenapa demikian? Karena masalah ini adalah masalah muamalat non-ibadah. Bukan masalah ibadah. Masalah safar itu masalah non-ibadah. Atau masalah muamalat. Dan dalam ilmu usul fikih, pada dasarnya masalah-masalah yang non-ibadah atau muamalat itu bisa menggunakan ilatul hukum atau berlaku ilat hukum. Sebagaimana dijelaskan Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Jadi masalah muamalat atau non-ibadah itu menggunakan ilat sebagaimana dikatakan Imam Syatibi dalam Muwafaqat. Maka kalau menggunakan ilat, maka peran mahram bisa digantikan oleh pihak-pihak lain seperti rombongan. Oleh karena itu, madzhab Syafi'i dan lain-lain membolehkan dengan syarat peran bisa di-cover. Dengan syarat ada yang berusaha menjaga keamanannya, kehormatannya, kenyamanannya, dan membantu wanita itu di dalam safarnya. Jadi hadirin, yang membolehkan seperti ulama madhab Syafi'iyah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Hasan Al-Basri, itu bukan membolehkan secara mutlak, tapi membolehkan dengan syarat peran mahram bisa di-cover oleh pihak lain tersebut. Karena banyak orang berdalih bahwa saya bermadhab Syafi'i dalam masalah ini, tapi tidak memperhatikan syarat yang diberlakukan oleh madhab Syafi'iyah. Gitu loh. ada orang, Ustadz, kakakku itu kemarin ke Eropa dengan cowoknya. Ketika aku nasihatin, kata dia ini masalah khilaf dan dia bermadzhab Syafi'i. Hadirin, kalau dulu Imam Syafi'i ditanya, nggak mungkin Imam Syafi'i bolehin. Pokoknya dia jalan sama cowoknya kok. Fungsi fungsi mahram itu menjaga kehormatan. Dia berangkat sama cowok yang akan mengambil kehormatannya di Eropa. Gimana dibolehkan? Oleh karena itu, hadirin sekalian, hendaknya kita pahami. Nah, tinggal poin yang kedua kalau kita bicara tentang haji, apa yang perlu dikroscek adalah tentang usia dari wanita tersebut, bagaimana tentang masalah visanya, dan itu ranah travel yang bisa menjawab dengan kejujuran. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau wanita ini merojihkan seperti yang saya rojihkan dengan keterbatasan ilmu saya, maka plan A-nya jelas haji jamaah, karena haji fardu ain jika mampu. Tapi kalau si wanita tetap merojihkan yang nggak boleh, maka opsi memberikan ke apa namanya ke akun dakwah itu bisa dipertimbangkan, tapi saya sarankan cross check dulu benar apa enggak, karena yang oknum juga banyak seperti itu. Jadi pastikan dulu uang kita digunakan dengan semaksimal mungkin. Pertanyaan berikutnya mungkin, kenapa saya menjawab dengan cara demikian? Artinya kalau si penanya mengikuti tarjih saya seperti itu, tetapi kalau misalnya dia, beliau tetap lebih srek dengan yang mengharamkan, maka akun itu bisa jadi pertimbangan. Jawabannya jamaah sekalian, karena nasihat dari Al-Imam Ibnu Muflih. Al-Imam Ibnu Muflih pernah mengatakan, layan bagi lil alim an yahmilan nas ala madhabihi. Tidak layak bagi seorang alim, seorang ulama, dan saya bukan ulama. Jadi kalau Imam Ibnu Muflih mengatakan tidak layak seorang ulama, ya apalagi saya gitu loh poinnya. Tidak layak seorang ulama untuk memaksakan manusia mengikuti madhabnya. Itu gak pantas. Dan kalimatnya dipuji oleh banyak para ulama. Dalam masalah khilaf ijtihadiyah, tidak pantas kita memaksakan madhab kita ke pihak lain. Gak pantas. Kalau ulama aja gak pantas, apalagi orang yang penuh kekurangan yang sedang berbicara di hadapan antum detik ini. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya, jamaah yang hadir dan juga seluruh umat Islam. Ana mau tanya, alhamdulillah bulan kemarin ana berangkat umroh, ana ambil miqat di dalam pesawat di Yalamlam, dan sampai bandara Jeddah ana masuk kamar mandi untuk buang air kecil, dan keluar dari kamar mandi ana mencuci tangan dengan sabun cairan pembersih tangan. Pertanyaannya, apakah ana harus membayar dam? Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, sabun tersebut tanpa kandungan parfum atau fragrance-nya. Maka kalau kemungkinan yang pertama ini terjadi, aman. Aman. Kemungkinan yang kedua, ada unsur parfum atau fragrance di dalam sabun tersebut. Nah, kalau kemungkinan yang kedua yang terjadi, maka terjadi khilaf para ulama. Boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Dan walau ta'ala misawab, secara kaedah yang mengatakan masih boleh itu kuat. Dengan dalil kaedah fikih, yuktafaru taba'an ma la yuktafaru istiklalan. Ada hal-hal yang kalau dijadikan inti itu gak boleh, atau tujuan utama itu gak boleh, atau dijadikan main goal itu gak boleh. Tapi kalau dia menjadi pengikut yang memang gak bisa dipisahkan dari intinya, dan intinya itu halal, maka apa namanya masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Ya, contoh simpel aja. Misalnya ketika kita beli tiket, tiket pesawat dan seterusnya, kita tahu ketika kita beli tiket, itu ada unsur-unsur pengikut yang tidak sesuai dengan syariat. Gitu. Boleh apa enggak? Jawabannya diperbolehkan, karena bukan intinya kita ke sana. Misalnya asuransi yang akadnya penuh dengan hal yang haram. Kalau masuk langsung enggak boleh. Tapi kalau apa namanya kita maksudnya beli tiket dan mau nggak mau kita harus beli paket apa unsur-unsur itu, maka pada dasarnya diperbolehkan. Atau misalnya antum beli poster atau beli gambar wanita yang kebuka rambutnya, boleh apa enggak? Ya, kebuka rambutnya, iya. Yang nggak pakai hijab boleh apa enggak? Boleh beli poster seperti itu enggak? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita harus beli sebuah sabun dan hanya itu yang kita cocok, dan qadarullah covernya itu gambar wanita, boleh apa enggak? Walau tak diperbolehkan. Karena tujuan kita bukan itu. Kita hanya butuh sabun, tapi mau gak mau kita harus dapatkan itu. Sama juga dengan parfum. Mau gak, pada dasarnya kita bukan nyari parfumnya. Kita butuh sabun untuk mencuci tangan kita. Mau qadarullah gak bisa dipisahkan. Maka pada dasarnya masih dimaafkan, walaupun yang afdol upayakan cari sabun yang aman dari parfum dan keluar dari khilaf itu lebih utama. Wallahu ta'ala bisab. Intinya gak usah bayar dam dalam masalah ini dengan keterbatasan ilmu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Ustadz dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, gimana adab makmum ketika imam bacaannya salah? Siapa yang harus membenarkan di belakang imam yang lain? Soalnya tadi beramai-ramai membenarkan. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, imam salah itu pada dasarnya wajar. Selama imamnya punya kapasitas, pada dasarnya siapa yang gak pernah lupa, siapa yang gak pernah salah, wong imam-imam Masjidil Haram aja, kalau antum ikutin terus beliau, itu pasti salah. Bukan mungkin salah, pasti salah. Dan itu biasa. Dan juga bagi kita, bagi antum misalnya yang jadi imam terus salah, gak perlu berkecil hati gitu loh. Gak perlu berkecil hati, terpuruk, down, akhirnya keluar dari hijrah, ya gak perlu, terlalu lebay. Terlalu lebay gitu loh. Walaupun salahnya, tapi memalukan Pak Ustadz. Saya gak bisa memaafkan diri saya gitu misalnya gitu ya. Emangnya antum salah di surat Al-Baqarah atau Al-Imran? Saya salah di Al-Fatihah Pak Ustadz. Saya blank setelah Malik Yaumiddin. Ya, senama juga orang lupa jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu dari makmum yang ada di belakang. Nah, kalau udah ada satu yang membantu, yang lain kalau sebaiknya heningkan suasana biar yang suara yang ngebantu itu bisa terdengar. Karena semakin ramai yang bantu, semakin pecah gitu loh, dan semakin blur, semakin gak jelas. Jadi cukup satu yang bantu yang lain bangun suasana kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan kegiatan cinta lingkungan pada diri kita dan juga menyerukan dengan niat menjaga bumi Allah dengan niat ibadah, apakah dibenarkan? Jazakallahu khair. Iya, jawabannya iya. Karena kan innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah gak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan ada disertasi apa tesis ya, kalau gak salah. Kalau gak disertasi tesis ilmiah 2 jilid dicetak sama Kunuz Ishbilia, itu penerbit yang top apa high class ya, artinya secara kualitas, itu membahas tentang bagaimana Islam menjaga lingkungan hidup. Jadi memang sudah ada karya ilmiahnya 2 jilid itu bicara tentang itu, tentang air, tentang tanah, tentang lingkungan, dan tentang isu-isu yang lain. Allah Ta'ala. Jadi bagus. Dan insya Allah dapat pahala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ana ingin bertanya bagaimana cara haji yang sesuai sunnah? Apa bisa pilih pembimbing tertentu? Syukran. Bagaimana cara haji yang sesuai sunnah? Ya kalau ini kita gak pulang-pulang hadirin sampai subuh bicara manasik. Yang terpenting kalau antum mau haji sekali lagi cari pembimbing dan rombongan, itu yang paling penting. Karena nanti beliau yang akan jelaskan. Bisa gak pilih pembimbing? Bisa. Kan kemungkinan haji kan ada 3 jamaah. Yang pertama reguler, yang kedua plus, atau yang ketiga furoda misalnya. Adapun furoda jelas antum bisa pilih sendiri ustadz yang antum inginkan. Plus pun juga demikian. Kita bisa milih ustadz yang kita inginkan. Tapi mungkin pertanyaan gimana kalau reguler? Kalau reguler kita bisa masuk ke KBIH. Lalu pilih KBIH mana yang ustadznya kita srek. Jadi bisa. Sangat-sangat bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang amalan khusus supaya cepat dapat jodoh. Yang terpenting bukan cepat dapat jodoh hadirin, tapi jodoh yang terbaik buat kita. Percuma kalau misalnya besok nikah, malam ini dapat nih gitu loh. Pas turun dari lift, cinlok gitu ya. Terus besok nikah, lalu lusa digebukin KDRT, apa manfaatnya punya pernikahan seperti itu. Jadi intinya bukan cepat dapat jodoh, tetapi bagaimana mendapatkan jodoh yang terbaik. Bayangkan saudah di usia 50-an tahun itu dapat jodoh bernama siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah dapat jodoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 50-an tahun usia beliau kurang lebih. Jadi intinya bukan itu. Nah, caranya gimana dapat jodoh terbaik? Perbaiki diri kita hadirin. Perbaiki diri kita. Karena orang-orang terbaik akan mencari yang terbaik. Akan mempertimbangkan yang terbaik. Atau kita gak usah bicara yang terbaik lah. Kalau kita gak muluk-muluk. Ya udah, orang-orang baik yang mereka pertimbangkan adalah calon-calon yang baik. Semakin tinggi kualitas seseorang, standarnya pun semakin tinggi. Itu poinnya. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Insya Allah Anda mau menikah dalam waktu dekat. Namun setelah istikharah, saya sempat bermimpi menikah dengan ikhwan tersebut. Tetapi ada perangai atau ucapannya yang membuat Anda kaget dalam mimpi tersebut. Dan mendekati hari pernikahan, dada selalu terasa sesak dan bingung apakah Anda sudah siap menikah atau belum. Ikhwan itu dalam segi agama dan akhlak baik, hanya sedikit kurang dalam rupanya. Apakah tenang, sabar. Nah, kenapa antum yang tersinggung sih? Kan ini lagi nanya calonnya. Kenapa antum yang baper? Apakah rasa sesak di dada ini keraguan-raguan dari Allah atau waswas syaitan? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama coba general check up gitu. Bisa asma, bisa alergi, bisa penyempitan jantung bisa dan lain seterusnya. Kalau memang secara kesehatan aman dan ini berkaitan dengan masalah kita, kembali saya ingatkan kepada kita semua bahwa keputusan apalagi hal-hal besar itu jangan diambil kecuali saat kita berada pada titik zon ghalib atau yakin. Zon ghalib atau yakin. Adapun syak ke bawah itu jangan menjadi fondasi keputusan. apa maksud zon golib atau yakin? Data dan dan perasaan itu sudah di atas 50%, 60, 70, 80 sampai 100. Apalagi kalau kita tahu luar dalam dia, itu enak buat keputusan. Tapi kalau data sama perasaan masih 50-50 ke bawah, jangan buat keputusan. Itu konsep atau salah satu konsep mengambil keputusan yang ilmiah. Makanya kan kaidah usul fikih, kaidah fikih apa? Al yakin la yazulu bisyak. Kondisi yang meyakinkan tidak boleh dihilangkan karena 50-50. Nggak boleh dihilangkan karena keraguan-raguan atau 50-50. Jadi kondisi yang meyakinkan, contoh misalnya dalam kes ini, kondisi meyakinkannya apa? Bahwa si penanya jomblo, kan gitu ya. Kondisi meyakinkan si penanya jomblo. Nah, status jomblo nggak boleh dirubah menjadi suami atau istri sampai datanya dan perasaannya 70%, 80%, 100%. Kalau enggak, kita enggak ilmiah dan akan ada masalah. Dan terlalu gambling, itu bahaya. Terus yang kedua, rupa itu penting hadirin. Rupa itu penting. Itulah alasan kenapa dalam proses pranikah yang syar'i kita diminta untuk melihat. Itu perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila ma tad'uhu ila nikahiha. Unzur ila ma tad'uhu ila ma tad'uka ila nikahiha. Lihatlah ke bagian tubuh yang akan semakin mendorongmu untuk menikahi wanita tersebut. Hadis ini pertama kali disampaikan ke para sahabat. Dan kita semua sepakat seluruh sahabat udul. Seluruh sahabat itu solehnya papan atas dunia. Itu aja masih disuruh melihat. Melihat. Kalau kesolehan saja cukup, gak akan ada syariat melihat. Atau diberikan pengkhususan. Jadi lihatlah kalau dari segi agama pas-pasan. Jadi wajah tujuannya mendongkrak kualitas agama seseorang. Tapi coba, perintah ini kan pertama kali buat para sahabat, dan para sahabat tingkat kesolehannya itu papan atas dunia, yang terbaik dari yang terbaik generasi yang ada. Jadi kalau itu aja suruh ngeliat, maka fisik, rupa itu sangat menentukan. Sangat menentukan, walaupun puncaknya tentu saja agama. Puncaknya adalah agama dan akhlak, tapi perlu diperhatikan. Kalau ragu, jangan maju hadirin. Tapi kalau memang sudah zon golib sampai yakin, bismillah. Tapi kalau syak 50-50 ke bawah, jangan. Tapi ini saya mau nikah besok nih Ustaz, hamin satu. Lebih baik batal hamin satu daripada berantakan H plus satu, jamaah sekalian. Itu kaidah. Lebih baik batal hamin satu daripada ancur-ancuran di H plus satu. Itu yang. Dan kalau memang ragu-ragu, jangan ditunda. Semakin ditunda, semakin ribet masalahnya. Segera selesaikan. Dan jangan dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi, memberkahi Pak Ustadz dan jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mohon pencerahannya atas pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya haji reguler dipercepat dari jadwal yang telah ditetapkan dengan membayar sejumlah uang ke petugas haji agar bisa diurus percepatannya? Apakah sah ibadah hajinya? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sah atau tidak, itu dikembalikan ke rukun dan syarat haji. Jadi rukun. Bukan dari sisi birokrasi dan teknis. Jadi kalau rukun-rukunnya komplit, wajib-wajib hajinya aman, maka insya Allah hajinya sah. Tapi pertanyaannya apakah maksimal, apakah berkah, dan seterusnya. Yang pertama, saran saya cross-check ke Kemenag. Karena data A1-nya ada di Kemenak. Hanya saja sebagai bagi-bagi pengalaman, dengan keterbatasan ilmu saya tentang masalah teknis birokrasi, sekarang itu secara umum itu nggak bisa dipercepat lagi, semua by system yang kami yang saya tahu, bukan kami yang saya tahu, semua sekarang by system dan tidak perlu bayar sejumlah uang. Dan otomatis dari tahun ke tahun itu kita akan mengalami percepatan, hadirin. Kenapa? Karena faktor natural, ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, ada yang mundur, lalu ada yang dapat rezeki lebih, lalu pindah dari reguler ke plus misalnya, atau ada yang langsung berangkat karena undangan, jadi mundur. Jadi secara otomatis tanpa bayar pun kita akan mengalami kemajuan. Nah, pertanyaannya gimana kalau kemajuannya loncat langsung, yang awalnya berangkat 2035 akhirnya berangkat tahun ini gitu loh misalnya, karena bayar sejumlah uang, maka itu mendzalimi orang, hadirin. Kalau jangan, itu mendzalimi antrian. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika saya datang ke kajian dan membiarkan suami saya di rumah memasak makanan untuk majikan saya? Karena kami bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi suami saya mengizinkan saya untuk ke kajian. Alhamdulillah Ustadz, hati saya lebih tenang setelah ikut berbagai kajian. Terima kasih, jazakallahu khairan, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, lagi-lagi kondisi seperti ini harus menjadi cambuk bagi kita semua nih jamaah. Beliau dengan segala keterbatasan kondisi itu masih bisa ngaji, masih bisa belajar. Lalu gimana dengan kita yang sangat-sangat fleksibel daripada beliau? Itu yang pertama. Yang kedua, selama suami kita ridho, maka gak ada masalah sama sekali. Selama suami kita ridho. Tapi suami saya Asep Pak Ustadz. Bukan namanya, tapi ridho di sini adalah ketika kita berangkat kajian. Tenang. Antum kok terlambat sih, kurang makan antum kayaknya. Saya perhatikan antum butuh waktu 5-10 detik dulu untuk mikir loh. Harusnya enggak pakai begitu gitu. Kayaknya mengalami penurunan kualitas antum semua. Ya saya kembali lagi. Jadi kalau suami kita rela dengan apa yang kita lakukan, ngedukung, apalagi kalau mbak atau ibu men-share kajian untuk suami kita, gak masalah, diperbolehkan. Dan itu salah satu cara agar kita tetap bisa mendapatkan ilmu dan sif-sifan. Nanti misalnya pekan depan suami kita yang berangkat, insya Allah gak ada masalah sama sekali, hadirin. Dan masya Allah gitu loh. Dan minta rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan semua yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Dan yang gak hadir juga kita doakan jemaah. Ustadz, Anda ingin bertanya, semasa suami Anda hidup, Anda banyak melakukan kesalahan ke suami sampai di akhir hidupnya dan meninggal dunia, Anda belum sempat meminta maaf Ustadz, dikarenakan posisi kami saat itu tinggal di tempat yang berbeda. Anda di Jakarta dan suami saya di Makassar. Bagaimana cara saya meminta maaf atas dosa-dosa yang telah saya lakukan ke suami? Ustadz, saya Anda takut di akhirat kelak Anda diminta pertanggungjawabannya atas dosa-dosa Anda kepada suami Anda. Tapi sekarang Anda udah taubat dan hijrah. Ustadz, mohon penjelasan dan jawabannya. Ustadz, jazakallahu khair barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hak suami besar sekali, hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu di belakang. Bahkan Nabi mengizinkan sahabiat untuk mundur atau bercerai ketika dia merasa gak mampu memenuhi hak suaminya, sebagaimana yang terjadi dengan pernikahannya Thabit bin Qais. Istrinya mundur karena khawatir kufur nikmat. Padahal gak ada masalah dengan perkawinan mereka, tapi khawatir aja karena gak cinta akhirnya tidak menunaikan hak suami. Itu menunjukkan, khususnya bagi ibu-ibu sekalian, hak suami kita tuh besarnya luar biasa. Besarnya luar biasa. Maka tolong dijaga, tolong berikan yang terbaik. Dan kalau la qadarullah suami kita sudah meninggal dan kita baru tahu ternyata dosa kita banyaknya, minta ampun. Solusinya taubat-taubatan nasuha. At-ta'ibu minad dzanbi kaman la dzanba lah. Orang yang bertobat seperti dia gak pernah melakukan dosa sama sekali. Jadi sekali lagi minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup jam sekalian, sudah jam 9 pas. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang berbicara dan yang mendengarkannya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَى

pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu, sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

0: Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.
1: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Qur'an, kepada hamba-Nya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: rahima.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?"

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
1: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.
0: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: suburan.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan.
0: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kathira.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

Bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: أَجْرًا.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: kafina.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
1: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

0: يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
1: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
0: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
1: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

0: khabiran.
1: Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang Engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

0: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
0: Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
0: Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."
1: Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama.
0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
1: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
0: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.
1: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama.
0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ.
0: Sehingga dadaku terasa sempit, dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu, benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ.
0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, "Berkumpullah kamu semua."
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum 'aduwwun li illa rabbal 'alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmaddin.
0: Dan yang sangat kuinginkan, akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita sekalian kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jal dari kajian tafsir Al-Muyassar, dan biidznillahi taala kita akan kembali melanjutkan kajian dari surat Hud. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kajian ayat yang ke-50 telah kita bahas sekilas tentang dakwah Nabi Hud alaihi salam. Dan Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, kepada kaum Ad yang pertama. Karena disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa di sana ada kaum Ad yang pertama yang diutus kepada mereka Nabi Hud, dan kemudian ada kaum Ad yang kedua yang diutus kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam. Hud ibn Abdullah ibn Rabah ibn Khalud ibn Ad. Sehingga Ad ini adalah dinisbatkan kepada kakek ketiga dari Nabi Hud. Anak cucunya dinamakan dengan kaum Ad. Di dalam Al-Quran mereka dinamakan juga dengan kaum Al-Ahqaf. Ya, karena mereka tinggal di gurun pasir. Ya, di kawasan yang banyak didapatkan padang pasir yang sangat luas. Saat ini terletak di bagian tenggara Jazirah Arab, di sebuah kawasan yang saat ini dikenal dengan nama Arubul Khali. Ya, sebuah kawasan pertambangan minyak terbesar di Saudi Arabia. Ya, dan mungkin adalah minyak yang dihasilkan itu juga adalah fosil-fosil dari kaum Ad. Ya. Maka Nabi Hud kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk memberikan petunjuk kepada kaum Ad dengan mendakwahi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Adin akhahum Huda." Dan kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud yang mendakwahkan tauhid, sehingga Nabi Hud mengatakan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian ibadahi selain daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi Hud alaihissalam kemudian mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, memerintahkan mereka untuk banyak beristighfar kepada Allah dari dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi kemudian Nabi Hud dengan berbagai mukjizat yang dibawa oleh beliau dan penjelasan yang nyata, namun kemudian mendapatkan penolakan. Walaupun mukjizat Nabi Hud alaihissalam ya hanya disebutkan secara global. Apabila kita bertanya, apa mukjizat Nabi Hud? Siapa yang tahu apa mukjizat Nabi Hud alaihissalam? Kita ketahui bahwasannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ma minal anbiya min nabiyyin illa wa qad u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihi al-bashar." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Azza wa Jal kecuali dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang luar biasa, yang dengan mukjizat itu manusia akan beriman kepadanya. Jadi sebuah kemampuan luar biasa.

sebagian dari mukjizat para nabi dan rasul tersebut ada yang disebutkan oleh Allah secara rinci. Apa saja mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul tersebut? Seperti misalnya mukjizat dari Nabi Isa, Nabi Saleh, mukjizat dari Nabi Musa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk-bentuknya. Tetapi sebagian para nabi dan rasul tidak disebutkan apa bentuk mukjizat yang dimilikinya. Seperti misalnya mukjizat Nabi Ilyas. Mukjizat Nabi Ilyasa. Apa mukjizatnya? Tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak pula disebutkan dalam sunnah. Maka apabila tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka tidak seyogianya bagi kita sekalian untuk berusaha mencari misteri di balik apa namanya mukjizat tersebut, atau mencari tahu apa sebenarnya mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, beliau mengatakan, kullu mas'alatin layan bani alaiha amalun falhawdu fiha hawdun fima la yadullu ala istihsanihi dalilun syar'i. Setiap masalah yang tidak memiliki konsekuensi amalan, maka mengkaji dan mendalami masalah itu merupakan sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh syariat. Yani sekarang misalnya kita mengetahui apa mukjizat daripada Nabi Ilyasa. Katakanlah kita tahu sampai misalnya kita mengetahui jenis mukjizat dari Nabi Ilyasa itu seperti apa. Lantas kemudian apa konsekuensinya dengan kita? Adakah kemudian kita yang harus kita lakukan berkenaan dengan mukjizat tersebut? Kan tidak ada. Maka kita tidak perlu kemudian mencari tahu apa mukjizat daripada Nabi Ilyasa atau Nabi Ilyas, sehingga kemudian kita dapat mengetahuinya secara hanya sebagai pengetahuan ilmiah belaka. Maka demikian pula dengan mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa saja rincian mukjizat dari Nabi Hud. Tetapi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Hud, bahkan bukan hanya satu mukjizat. Nabi Hud memiliki banyak mukjizat. Dan itu diisyaratkan di dalam surat Hud ayat yang ke-59, nanti akan kita bahas. Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah. Dan itulah kaum Ad yang telah menolak ayat-ayat Rabb mereka. Ayat jamak dari ayah yang artinya mukjizat. Jadi mukjizatnya sangat banyak, tapi tidak disebutkan apakah tongkat berubah menjadi ular, atau ada unta yang keluar dari gunung sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Saleh. Ya, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Hud alaihi salam memiliki banyak mukjizat. Dan sebagian ulama tafsir di antaranya adalah Ibnu Asyur di dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan bahwa semoga saja bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Hud adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan melalui lisan Nabi Hud bahwa Allah akan memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kaum Ad kalau mereka beriman. Itulah yang disebutkan oleh Subhanahu wa taala, wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim. Tetapi kemudian kaum Ad mendustakan ya Nabi Hud alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilun wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum idrara wa yazidukum quwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyinati wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi mu'minin. Ini adalah jawaban dari kaum Nabi Hud.
Mereka

0: mengatakan, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu penjelasan yang gamblang kepada kami, dan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena sekedar mengikuti perkataanmu, dan kami tidak pernah akan beriman kepada apa yang kamu katakan. Ya. Kemudian di ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan baca ayat yang ke-50 sampai ayat 55 dari surat Hud.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kita lihat kembali ayat yang ke-54. Qala Allah azza wa jal, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ini masih dari rangkaian jawaban kaum 'Ad terhadap nabi mereka yaitu Hud alaihi salam. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian dari sembahan kami telah menimpakan penyakit kegilaan atas dirimu. Jadi selain mereka menolak dakwah Nabi Hud, mereka kemudian menampakkan pembangkangan mereka. Mereka mengatakan kami tidak memandang apa yang kalian katakan kecuali kami menduga bahwasannya kamu ini gila gitu. Akibat apa? Akibat karena Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan penyakit kegilaan kepadamu wahai Hud karena engkau telah menghina mereka. Itu pun mereka mengatakannya, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Sebagian dari sesembahan kami, katanya tidak semuanya. Karena kalau semuanya mengutukmu kamu akan mati gitu. Ya. Hanya sebagian saja dari mereka yang mengutukmu sehingga kemudian engkau gila. Qala inni ushidullah wa ushidu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Di sini kemudian kita lihat bagaimana keteguhan dan kekokohan akidah dari seorang nabi. Ya, tidak seperti sebagian dari kita apabila kita mendapatkan tantangan atau mendapatkan penekanan, kita dengan sangat mudah berubah. Ya, bahkan sebagian orang bukan hanya berubah tetapi juga mundur ke belakang, murtad dari agama Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Sebagian manusia sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj, ada yang beribadah kepada Allah di atas satu tepi. In asabathu khairun itma'anna bih. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia merasa tenang. Wa in inqalabu wa in asabathu fitnah inqalabat 'ala wajhi. In qalabu 'ala wajhi. Apabila ditimpa oleh keburukan, maka dia balik ke belakang. Ini orang-orang yang maslahi. Dia hanya beribadah kepada Allah di saat dia tentram, tenang. Di saat mendapatkan musibah, dia kembali kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita lihat bagaimana kekokohan seorang nabi. Ketika Nabi Hud ditolak oleh kaumnya, oleh Al-Ahqaf, ya, oleh kaum Ahqaf, mereka mengatakan inni ushidullaha wa ushidu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Saksikanlah. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Wa washhadu dan saksikanlah oleh kalian anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menampakkan barok terhadap mereka dan sembahan yang mereka ibadahi dari selain Allah, tetapi Nabi Hud alaihi salam menunjukkan kekokohan akidahnya dan keteguhan keimanannya. Beliau mengatakan faqiduni. Ya, faqiduni, maka jalankanlah tipu daya kalian semuanya. Faqiduni jami'an. Sekarang kalian terserah mau apakan aku. Kalian mau bunuh aku, kalian mau siksa aku, mau kalian penjarakan aku, mau kalian sihir aku, terserah. Aku tantang kalian. Ini kekokohan yang sangat luar biasa. Jadi ketika kemudian musuh-musuh dakwah itu sudah sangat jelas, maka tidak ada kata mundur. Beliau selain kokoh di dalam akidahnya, beliau ya juga menyampaikan tantangan. Faqiduni jami'an, maka keluarkan semua tipu daya kalian, celakakanlah aku oleh kalian, thumma la tunzirun. Bukan hanya sekedar tantangan kosong. Beliau kemudian menantangnya untuk tidak memberikan tangguh kepada beliau. dan janganlah kamu memberikan tangguhan waktu kepadaku. Tidak perlu tunggu nanti besok, lusa, bulan depan, tidak, sekarang. Ya, ini adalah menunjukkan bagaimana keyakinan yang sangat luar biasa dari seorang Nabi Allah, Hud alaihi salam. Mengapa demikian? Disebutkan kemudian di dalam ayat setelahnya mengapa beliau begitu yakin. Karena beliau bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiatihi. Ya, kenapa? Karena aku bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang bertawakal kepada Allah, ya, tidak akan pernah mundur ke belakang. Demikian ikhwat al-iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biidznillah taala kelanjutan dari surat Hud akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alama sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Sebelum masuk di kajian tafsir tadi, ada pengantar yang menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak memiliki nilai kegunaan seyogyanya tidak usah kita kejar terlebih jauh. Dalam fenomena saat ini, orang belajar dengan aneka rupa pengetahuan, bahkan ditekuni sampai orang kemudian menjadi guru besar, ya, menjadi profesor di bidang-bidang tertentu. Dalam pengamatan saya atau mungkin kita yang lain, bahwa sebagian itu sebenarnya ilmu-ilmu itu kalau kita lihat dari sisi kegunaannya tidak terlalu bermanfaat, bahkan mungkin sia-sia. Ada penelitian yang berjudul misalnya menggali nilai-nilai atau menggali simbol nenas pada rumah orang buton misalnya. Ini pertanyaannya, kalau sudah kita tahu ada bentuk nenas itu bagaimana, itu tidak terlalu banyak manfaatnya. Atau ada penelitian Prof. Matulada yang menyebut Badik sebagai simbol budaya orang Bugis Makassar. Dia juga menjadikan beliau sebagai guru besar. Dan banyak lagi yang lain. Hampir umur sebagian kaum muslimin, sebagian besar dihabiskan untuk ilmu-ilmu seperti itu. Sementara hal-hal yang berkenaan dengan syar'i terlalu dangkal. Itulah sebabnya saya mengatakan mungkin kita ada memang kesalahan dalam struktur keilmuan yang harus kita kembalikan. Mari kita tidak menghabiskan waktu untuk belajar hal-hal yang tidak, ya bukan kita mengatakan sia-sia, tapi dilihat dari sisi kemanfaatan tidak terlalu banyak. Saya ingin ini dijelaskan lebih rinci pandangan ini supaya bisa ya saya kira secara perlahan bahkan mungkin cepat ini tidak terlalu berlarut-larut, karena sekarang dalam kehidupan dan saya cenderung melihat itu dananya terlalu besar. Penelitian-penelitian budaya sosial yang kalian kita hanya mengatakan kebiasaan minum kopi penggali pasir Madura di tepian sungai Bengawan Solo. Begitu aja penelitiannya, itu biayanya sampai ratusan juta. Hanya meneliti kebiasaan minum kopi penggali pasir di tepi sungai Bengawan Solo. Ada apa dengan itu? Sekira demikian.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya memang kita perlu banyak melakukan pembenahan dan koreksi pada struktur keilmuan kita saat ini. Minimal ada perbaikan untuk generasi setelah kita sekalian. Karena kita terlalu banyak disibukkan dengan masalah-masalah ilmiah yang sesungguhnya tidak memiliki manfaat amal bagi kita sekalian, dan manfaat di dunia dan tidak pula di akhirat. Oleh sebab itu, di antara materi dakwah yang selalu saya ingat dari pernyataan A.A. Gim dari sejak saya masih santri dulu gitu. Sering saya dengarkan beliau mengatakan, jadilah orang yang berprestasi. Tapi prestasi yang bermanfaat untuk akhirat. Karena banyak saat ini orang berprestasi, tapi prestasinya tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Ya, banyak bahkan tadi orang sampai mencapai gelar akademik tertinggi gitu ya. Dia profesor doktor, tapi di bidang-bidang yang memang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat di akhirat terutama gitu. Mungkin di dunia dia masih dapat gitu ya. Tetapi sebagian banyak sekali dari penelitian-penelitian yang saat ini dilakukan di perguruan-perguruan tinggi kita adalah sesuatu yang sesungguhnya sia-sia. Tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat kita sekalian. Padahal di sana masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan Nabi alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, dan beliau mengatakan hadisnya adalah hadis hasan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Itu bagian dari kebaikan keislaman seseorang. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga telah menyebutkan tentang kondisi yang kita lihat saat ini. Sebagian orang tertimpa dengan hadis yang disebutkan oleh sebagian ulama, bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna allaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawadun sakhabun fil aswaq jifatun bil lail himarun bin nahar alimun bi umuri dunya atau bi amri dunya jahilun bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada setiap orang yang angkuh, sombong. Ya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merasa dirinya paling hebat. Ya, masya Allah dia meraih tadi gelar tertinggi, sombong, jawadun, sikap keras, bersikap keras dan kasar, sakhabun fil aswaq, dia suka mengangkat suaranya di pasar-pasar. Ya enggak mesti kemudian dia berteriak di mal-mal atau di pasar-pasar tradisional. Tetapi saat ini adalah mungkin dia berbicara di hadapan publik. Ya. Kalau dulu memang orang kalau mau menyampaikan inspirasi, pendapat itu mereka pergi ke pasar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah juga Rasulullah pergi ke pasar. Kenapa? Karena pasar saat itu adalah merupakan tempat pertemuan banyak orang. Ya saat ini bisa di jaring sosial, bisa di televisi, bisa di radio. Ya, yang jelas gemar kemudian mengangkat suara di tempat-tempat perhimpunan orang. Jifatun billail, dia bagaikan bangkai di waktu malam, tidak memakmurkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Himarun bin nahar, namun dia jadi keledai di waktu siang. Kemudian apa disebutkan oleh Nabi SAW? Alimun bi amri dunia, dia sangat alim, jenius, pintar dalam urusan-urusan dunia. Oh, dalam urusan dunia dia kuasai semua. Ya, tetapi jahilun bi amril akhirah, jahil dalam urusan akhirat tadi. Ya, ditanya tentang
2: ya apa pembatal wudu gitu, mungkin dia bingung juga itu. Masalah toharoh bingung. Karena saat ini sebagian orang betul-betul jahil. Saya mendapatkan cuplikan video, ya apa namanya, Ustadz Firanda bercerita suatu ketika beliau sholat asar di mall. Ya begitu kemudian takbir rakaat pertama langsung, ya dia membaca sholat dengan jahriyah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, seterusnya. Jadi makmum mengatakan subhanallah, dia bingung, dilanjutkan aja gitu. Masuk rokaat kedua begitu juga dan seterusnya, sampai kemudian pada akhirnya ditarik sama Ustaz Firanda, disuruh mundur ke belakang. Ustaz Firanda masuk menggantikan posisinya sebagai imam. Setelah kemudian ditanya selesai sholat, kenapa dijaharkan, ternyata tidak tahu. Kalau seandainya ya sholat duhur atau sholat asar itu ya harus disirkan bacaannya gitu. Ini kan kok bisa sejahil itu seorang muslim, ya. Dan banyak kemudian terkadang dari pertanyaan yang diajukan ya di sebagian masyarakat itu betul-betul menunjukkan pemahaman agama di kalangan mereka sangat rendah. Kita pernah melakukan safari dakwah sebuah kampung. Tiba-tiba kemudian kepala desa atau lurah dari di tempat tersebut dia bertanya, Ustaz, karena tidak ada yang bertanya ini, saya bertanya kalau begitu. Apa pertanyaannya? Katanya, apa hukumnya haid? Apa hukumnya sholat bagi wanita haid? Ya. Ini sudah pimpinannya nih, satu kampung ini, satu desa. Tidak tahu apa hukum ya. Hukum sholat bagi wanita haid. Dan ini seorang pertanyaan seorang lurah. Kebetulan lurahnya perempuan. Pertanyaannya adalah apa hukum sholat bagi wanita haid? Ini menunjukkan bahwa apa namanya sangat jauh dari ilmu. Ya, alimun bi umuri dunia, jahilun bi amril akhirah. Ini akibat dari ya karena sebagian daripada ilmu pengetahuan yang kita pelajari saat ini bahkan masuk ke kurikulum-kurikulum pendidikan kita, sebagiannya adalah tidak bermanfaat. Oleh sebab itu salah seorang teman saya sekarang jadi salah seorang dai yang sangat terkenal juga di Indonesia ini, Ustadz Budi Ashari. Beliau terkenal dengan metode Kutab Al-Fatihnya di Jakarta. Jadi salah seorang narasumber di salah satu stasiun televisi nasional saat ini. Ya beliau dipandang saat ini adalah memberikan alternatif bagi kurikulum pendidikan Islam. Beliau di sekolah-sekolah beliau tidak menggunakan kurikulum yang ada. Beliau kemudian menyatakan bahwa mari kita tinggalkan kurikulum yang yang mubazir istilah beliau. Ya. Akhirnya kemudian beliau bikin pola tersendiri, katanya mari kita ajari anak-anak kita sesuai dengan ya, metode bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya, metode belajar para ulama terdahulu. Jadi anak-anak terlebih dahulu sebelum mereka belajar ilmu-ilmu yang lain, Al-Qur'an dulu digenjot. Bagaimana mereka supaya hafal Al-Qur'an, hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hasilnya sangat luar biasa. Ya, ini adalah tentu memang sesuatu yang perlu untuk kita masyarakatkan bagaimana tentang pentingnya kita memilih jurusan yang dapat mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat, terutama adalah bagi kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kemudian kita mengambil jurusan-jurusan ya yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من minasyaitanirrajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لهم عذاب.
1: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, al-hira wal-harir wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian? Bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka menyatakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
4: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
5: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik, pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
8: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
9: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
7: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
8: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
9: Hadis Arba'in ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
7: الأربعون النووية.
8: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

0: رواه البخاري.
1: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir." Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, "Jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
0: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: Hadis 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
0: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustadz menjawab,
5: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
9: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya?
10: Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an.

0: Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Quran. Adapun doa, zikir, tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita nggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah nggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabarruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
1: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin au harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi 1 kirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia. Lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Ya. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk kelangenan ya. Nanti daripada enggak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini enggak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan sadar atau tidak sadar yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dan antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan atau munajat atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat saya bilang tadi masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Madzhabi masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya. Maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu. Karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi dua buat dia atau buat orang lain. Nah, kalau buruk, berarti namanya laknat. Dosa besar. Jelas ya?
4: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari, membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
5: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
6: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Yes.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
4: Dalam majelis ilmu, dalam kajian rutin kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar yang sebagaimana biasa disampaikan atau dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Haji Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan surah As-Sajdah, surah ke-32 di dalam Al-Quran. Dan sama dengan kajian-kajian kita sebelumnya, kajian kita akan berlangsung hingga kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita dan kepada Ustaz kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-17 dari surat As-Sajdah. Ayat yang dipandang oleh para ulama rahimahumullahu taala sebagai puncak dari penyebutan sifat-sifat orang yang beriman. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan untuk mengetahui munasabah antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 16 sampai ayat 17 dari surat yang ke-32 ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'u

0: أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat munasabah atau hubungan antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, jika kita perhatikan pada ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita sekalian tentang sifat orang-orang yang beriman, bahwa mereka meninggalkan tempat tidur mereka di waktu malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepadanya. Mereka juga berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala serta menginfakkan sebagian dari harta mereka di jalan Allah. Dan itu semua mereka lakukan dengan ikhlas. Bahkan mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maka pada ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan yang tidak diketahui oleh siapapun. Yani tatkala mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka, terutama qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyembunyikan pahala mereka yang begitu agung sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Ini menunjukkan keindahan hubungan antara amal dengan balasan. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala mengatakan ini adalah salah satu bukti al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan fala ta'lamu nafsun maddakharallahu liha ula'il mu'minina mimma taqarru bihil ain. Sehingga tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala simpan bagi orang-orang yang beriman dari sesuatu yang menjadi penyejuk pandangan mata. Wayan syarihu lahul sadr, dan apa yang membuat lapang dada. Jazaa'allahum ala a'malihim shalihah, sebagai bentuk balasan bagi amal perbuatan saleh mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kembali mengkaji lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman fala ta'lamu nafs. Fala ta'lamu nafsun. Ya, fala ta'lam. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fala ta'lamu nafsun. Kata-kata nafs di sini adalah bersifat umum karena bentuknya nakirah. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahuinya. Baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan para malaikat, siapapun, tidak ada yang mengetahui ya balasan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagi orang-orang yang beriman, khususnya mereka yang melakukan amalan-amalan yang disebutkan di ayat 16, yaitu mereka orang-orang yang melakukan qiyamul lail dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui bentuknya seperti apa. Kalau begitu goror dong. Gitu ya. Kalau begitu goror. Ya, goror itu terjadi pada janji manusia. Kalau kita mau melakukan transaksi jual beli gitu atau sebuah akad, ya apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi hak kita itu harus jelas, karena di sana ada potensi merugikan, ya kan? Tetapi jika balasan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijamin tidak akan merugikan, maka tidak ada unsur goror di sini. Ya, tidak ada unsur goror karena pasti menguntungkan. Tapi kalau seandainya kita yang melakukan transaksi, ya, perjanjian itu harus jelas. Ya, karena ada potensi dalam goror itu ada potensi sesuatu yang merugikan pihak lain. Sementara bagi Allah Subhanahu wa taala atau janji-janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman itu tidak akan pernah akan merugikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Fala ta'lamu nafs." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui, yakni bentuk umum di sini. Bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat, bukan hanya jin, siapapun. Tidak ada yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Ya, ini menunjukkan bahwa kenikmatan tersebut berada di luar jangkauan pengetahuan seluruh makhluk. Fala ta'lamu nafs ma ukhfiya lahum. Apa yang disembunyikan bagi mereka. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman ma ukhfiya lahum? Ya, apa yang disembunyikan bagi mereka? Para ulama rahimahumullah taala menyebutkan hikmahnya adalah karena balasan itu sangat agung. Balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman itu begitu agung sehingga tidak mungkin bisa digambarkan oleh bahasa manusia. Tidak bisa digambarkan oleh bahasa manusia saking indahnya gitu. Karena kalaupun seandainya dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman itu di luar jangkauan daya nalar berpikir kita. Ya, tidak akan pernah bisa menggambarkan itu. Sama ketika kita misalnya mau menggambarkan aneka ragam warna-warni yang ada di yang kita lihat, mau kita gambarkan sama orang yang buta dari lahir. Bagaimana cara kita menggambarkannya? Ya, tidak mungkin bisa. Ya, ada orang buta dari sejak lahir, kita mau gambarkan ini warna merah, kuning, hijau, jingga, abu-abu dan sebagainya. Susah digambarkannya seperti apa, tidak bisa. Maka demikian pula walillahil masalul a'la, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gambaran pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Tidak akan bisa digambarkan dalam bentuk bahasa manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum." Apa yang disembunyikan bagi mereka? Ya, hikmah yang kedua karena tadi al-jaza'u min jinsil amal. Ketika orang-orang yang beriman itu berusaha untuk beramal dengan tersembunyi, melakukan qiyamul lail di tengah malam, kemudian berinfak juga dengan sembunyi-sembunyi, maka balasan mereka juga, balasan bagi mereka juga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan akhfu a'malahum fa akhfallahu thawabahum. Ketika mereka menyembunyikan amal perbuatan mereka dari pandangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyembunyikan pahala mereka. Ya, sehingga membuat mereka ini penasaran. Sama kan seperti pahala misalnya saum, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Ketika amalan-amalan yang lain itu sudah diberikan gambaran 1 banding 10 atau 1 banding 700 atau lebih seperti itu. Lebih daripada itu, tapi kemudian berkenaan dengan saum, kata Nabi SAW, Allah berfirman, fa innahu li wa ana azibih. Adapun saum itu adalah milikku dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada pahala yang diberikan pada amalan-amalan yang lain. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qurrati ayun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, ma ukhfiya, yang telah disembunyikan. Ingat kata-kata ukhfiya, bukan ma yakhfa, tapi ma ukhfiya, apa yang telah Allah sembunyikan. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Ya, surga itu sudah ada. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan fi'il madhi yang artinya telah, apa yang telah Allah sembunyikan. Berarti sudah ada apa belum balasan dan pahala itu? Sudah ada. Dan ini sesuai dengan apa yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya, menyelisihi akidah orang-orang khawarij yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan. Menurut mereka nanti diciptakan setelah hari kiamat terjadi. Karena kalau seandainya surga dan neraka itu sudah ada saat ini, menurut mereka itu menjadi sebuah kesia-siaan. Ya, katanya biaya operasionalnya berapa? Nah, itu mereka itu cara berpikirnya. Kalau belum ada penghuninya, oh itu menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi tentu ya kita harus lebih mengedepankan dalil, mengedepankan wahyu daripada apa? Mengedepankan wahyu daripada akal. Ya, Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Allah berfirman tentang surga, "U'iddat lil muttaqin." Telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga berkenaan dengan neraka. Ya, oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzastaddal har fa abridu bis-shalah. Fa inna shiddatal har min faihi jahannam." Apabila cuaca itu begitu panas terik, maka tundalah waktu duhur itu sampai menjelang waktu dingin. Karena sesungguhnya panasnya cuaca itu dari hembusan api neraka jahanam. Kalau begitu berarti neraka jahanam itu sudah ada. Ya, demikian pula Nabi SAW beliau bersabda, "A'dadtu," dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'dadtu li'ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ya, ini juga menguatkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Qurratu ayun sebagaimana disebutkan oleh Allah Jalla wa Az dalam surat Al-Furqan di ayat 74, ya. Qurratu ayun itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hati, memberikan penyejuk pandangan mata kita sehingga mata kita menjadi tenang karena melihatnya. Ya, sama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Furqan, bahwa apabila seseorang itu memiliki anak dan keturunan yang soleh, maka mereka ya merasa bahagia, senang, dan melihat mereka itu memberikan kesejukan pandangan mata dan hati. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan air mata itu ada dua. Ya, kalau air mata itu air mata kesedihan, maka dia akan panas. Tapi kalau kita menangis karena bahagia, maka air mata kita itu apa? Dingin. Ya, maka dikatakanlah di sini sebagai qurratu ayun, menjadi penyejuk pandangan mata. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka pun akan bahagia, membuat mata, hati, dan jiwa mereka memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Bukan hanya sekedar melihat sesuatu yang indah, tetapi kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis qudsi, ya, "A'dadtu li'ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Beliau kemudian membaca ayat yang mulia ini, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ya, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari penyejuk pandangan mata. Ya, Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya secara rinci? Tadi Allah tidak menyebutkan secara rinci karena tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan dalam bentuk bahasa manusia. Ya. Bahkan dalam sebagian kehidupan dunia saja, terkadang ketika kita sangat bahagia, selalu kita mengatakan pokoknya tidak bisa deh diucapkan dalam kata-kata gitu, saking bahagianya itu. Maka demikian pula dalam ayat yang mulia ini. Oleh sebab itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyebutkan tentang kebahagiaan surga, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang ada di dalam surga yang memiliki kesamaan dengan kenikmatan dunia kecuali hanya sekedar nama saja. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, yang ada di dalam surga itu tidak ada kesamaannya dengan apa yang ada di dunia kecuali hanya sekedar nama, tapi hakikatnya tidak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa di dalam surga itu ada madu, ada susu, ada air, ada sungai, ya, ada buah anggur misalnya, atau ada bidadari dan lain sebagainya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak, itu kesamaannya dengan apa yang ada di dunia itu hanya sekedar nama, tetapi hakikatnya berbeda. Misalnya sungai di dalam surga dengan sungai yang ada di dunia, sama-sama namanya sungai, tetapi hakikatnya berbeda. Oleh sebab itu di dalam Nuniyah misalnya Ibnu Qayyim mengatakan anharuha jarat min ghairi ukhdudin subhana mumsikuha minal faidhani, gitu kan. Ibnu Qayyim mengatakan sungai-sungainya mengalir dengan tanpa parit. Maha suci Allah yang menahannya dari kebanjiran. Jadi kita tahu kalau di dunia yang namanya sungai itu pasti ada lubangnya, pasti ada alur paritnya. Tetapi di dalam surga kelak enggak. Sungai-sungai itu mengalir ya dengan tanpa parit, yang bisa diarahkan kemana saja air itu hendak mengalir sesuai dengan arahan dari para penghuni surga itu. Anharuha jarat min ghairi ukhdudin subhana mumsikuha minal faidhani. Maha suci Allah yang telah menahan dia dari kebanjiran. Nah, ini kan sungai seperti ini tidak ada di dalam dunia, tetapi dia dinamakan dengan sungai. Jangankan di akhirat kelak, sungai-sungai di dunia saja itu berbeda ciri dan tabiatnya. Ya, antara misalnya sungai Konaweha dengan sungai Nil itu berbeda. Ya. Dengan sungai Bengawan Solo misalnya, atau dengan sungai Amazon itu berbeda kan, tapi namanya sama-sama apa? Sungai. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala yang begitu indah di akhirat kelak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka itu adalah merupakan bentuk balasan dari amal perbuatan mereka. Ya, lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya? Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yadkhula ahadun aljannata bi amalihi. Tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga disebabkan karena amal perbuatannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah kontradiksi dengan ayat yang mulia ini? Kita katakan tidak. Yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amal perbuatannya kecuali karena rahmat dari Allah, maksudnya adalah tidak akan ada amalan seseorang yang bisa sepadan dengan balasan yang Allah berikan. Ya. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menebus surga dengan amalannya dengan harga yang setimpal. Enggak ada. Ya, karena amalan kita itu tidak bisa menebus janji Allah Subhanahu wa taala atau tidak bisa menembus pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebanyak apapun, sehebat apapun amalan kita, itu tidak akan setara dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dari kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Itu maksudnya. Tetapi amalan kita itu menjadi sebab kita masuk surga. Oleh sebab itu dalam ayat-ayat yang lain, bima kanu ya'malun, disebabkan karena amal perbuatan. Tetapi karena amalan kita itu tidak sepadan, maka tidak akan bisa seseorang masuk ke dalam surga mutlak karena amalannya, dengan tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan ya bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah. Namun derajat di dalam surga itu ditentukan dengan amalan. Ya. Jadi masuknya ke dalam surga itu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi derajat-derajat pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan ya amal perbuatan kita sekalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian agar kita tidak merasa berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun amalan itu sangat sulit. Ya, qiyamul lail memang berat untuk dilakukan. Demikian juga ya menahan pandangan mata, demikian juga bersedekah, demikian juga bersabar, semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang sangat berat. Tetapi kesulitan itu hanya berlangsung sesaat, beberapa tahun ketika kita hidup di dunia, sedangkan balasannya adalah merupakan kenikmatan yang sangat abadi dan kekal. Oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih ringan daripada dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam ayat yang mulia ini, bahwa amalan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seringkali bukan amalan yang terlihat oleh manusia. Terkadang amalan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan amalan yang paling terlihat oleh manusia, tetapi amalan yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang saat ini terutama kita hidup di era digital, di era medsos. Ya, sebagian orang mengira bahwa amalan yang paling mulia itu adalah amalan yang paling banyak ditonton, disaksikan oleh ribuan, bahkan puluhan ribu dan jutaan orang. Ya, padahal manakala kita lihat di ayat 16 dan 17 dari surat As-Sajdah ini, kita dapat mengetahui bahwa amalan yang paling mulia itu adalah bukan amalan yang paling banyak ditonton dan disaksikan oleh manusia, tetapi adalah amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan walau terkadang tidak dilihat oleh manusia. Demikian apa yang dapat kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini, semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Baik ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-17. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan tentu pelajaran-pelajaran yang telah disebutkan oleh guru kita tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikianlah kajian kita. Tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Dan kita akhiri kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
4: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
9: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
8: Bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala.
9: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
8: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomu'adz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100.000 di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Mu'ad bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan pagi yang indah di hari Sabtu ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Di pagi ini sahabat Mu'adz di hari Sabtu 18 Juli 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar tentunya kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Mu'adz sekalian di mana lagi kalau bukan di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan biiznillahi taala sahabat Mu'adz kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, di hari Sabtu seperti hari ini, di akhir pekan, seringkali akhir pekan itu dipandang sebagai waktu untuk beristirahat dari kesibukan. Dan tentu Islam tidak melarang seorang Muslim untuk menikmati waktu istirahatnya, selama dia tetap berada dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru, akhir pekan itu dapat menjadi kesempatan terbaik untuk mengisi ulang kekuatan fisik kita, mempererat silaturahmi, menambah ilmu, membantu sesama, dan yang paling utama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sahabat Mu'adz mengajarkan kepada kita bahwa setiap waktu yang Allah berikan itu adalah kesempatan untuk mempersiapkan bekal kehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka jangan sampai akhir pekan ini berlalu tanpa kita meninggalkan amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang nikmat yang sering kita lalaikan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Maka sahabat Mu'adz, hari Sabtu adalah bagian dari waktu luang yang Allah amanahkan kepada kita. Jangan sampai hari Sabtu ini hanya kita isi dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Gunakanlah untuk membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan keluarga, bersedekah, menjaga kesehatan, atau sekedar merenungi kebesaran Allah di alam ciptaannya. Nabi SAW juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jiz. Ya, wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam meraih sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Semoga pagi ini menjadi awal dari akhir pekan yang penuh keberkahan. Jadikan setiap langkah sebagai ibadah, setiap senyum sebagai sedekah, setiap pertemuan sebagai jalan untuk mempererat ukhuwah, dan setiap waktu sebagai investasi menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sahabat Mu'adz, kita awali hari ini dengan doa, Allahumma barik lana fi awqatina wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berkahilah waktu-waktu kami, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menjadikan akhir pekan kita sebagai akhir pekan yang bermanfaat, penuh keberkahan, dan semakin mendekatkan kita kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mu'adz, tadi kita telah dengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar, siaran langsung tentunya bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala, pembahasan Surah As-Sajdah. Semoga dapat kita pahami apa yang telah guru kita jelaskan, dan semoga kita bisa mengikuti lanjutan dari kajian ini di kesempatan berikutnya biiznillahi ta'ala. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizullah Ta'ala.
3: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengarkan Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut: 1111-999-337 atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
7: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
8: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na, padahal dulu dede rantasan no kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, specialist car stylist, melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
10: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. tanduk depan belakang gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: Rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Qad aflaha

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah sahabat Muaz, kita telah mendengarkan tadi pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Juga kita lanjutkan dengan mendengarkan beberapa ayat Al-Quran di Surah Al-Mu'minun yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arkani Hafizahullah Ta'ala. Semoga tentunya apa yang kita telah dengarkan memberikan manfaat dan juga pahala untuk kita. Dan semoga sahabat Muaz juga sudah membaca zikir pagi hari ini yang tentunya semoga menjadi awal yang baik untuk hari sahabat Muaz dan semoga menjadi penyebab keberkahan dari pagi hingga malam tiba untuk sahabat Muaz tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sahabat Muaz di pagi ini, berikutnya setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial keluarga. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
0: 94.3 FM.
4: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini, kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli al-jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli al-jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli al-jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni, ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Dan kali ini sahabat Mu'adz, pembahasan kita saya pikir dan saya rasa sangat menarik untuk tentunya kita ketahui bersama kaitannya dengan keluarga, yaitu menikmati hidup dengan kegiatan tanpa internet. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, coba deh kita bayangkan satu hari kita ketika ponsel itu atau ponsel yang kita miliki kehabisan baterai atau jaringan internet tiba-tiba menghilang. Apa yang pertama kali sahabat Mu'adz rasakan? Mungkin ada yang merasa bingung, ada yang gelisah, bahkan ada yang langsung mencari tempat dengan sinyal terbaik. Betul ya? Pasti kayak gitu kebanyakan ya? Fenomena ini sahabat Mu'adz menunjukkan bahwa internet itu telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bekerja melalui internet. Kita belajar melalui internet. Berbelanja juga melalui internet. Mencari hiburan juga melalui internet. Bahkan menjaga hubungan dengan keluarga dan teman melalui media digital juga tentunya melalui internet. Semua itu tentu memberikan banyak manfaat bagi kita. Namun sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, para ahli juga mengingatkan bahwa penggunaan internet yang berlebihan dapat membawa dampak yang kurang baik jika tidak diimbangi dengan aktivitas di dunia nyata. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, gaya hidup yang terlalu banyak duduk dan kurang bergerak menjadi salah satu faktor risiko berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, hingga obesitas. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya waktu yang dihabiskan di depan layar, baik untuk bekerja maupun hiburan. Nah, sementara, sahabat Mu'adz, American Psychological Association atau APA menjelaskan bahwa paparan informasi yang terus-menerus melalui media digital itu dapat membuat seseorang mengalami kelelahan mental atau mental overload. Otak kita dipaksa menerima begitu banyak informasi dalam waktu singkat sehingga konsentrasi kita menurun dan seseorang menjadi lebih mudah untuk merasa lelah. Artinya sahabat muat dimanapun Anda berada, sesekali mengambil jeda dari internet itu bukan berarti kita anti teknologi. Ya enggak sih? Melainkan kita memberikan kesempatan bagi tubuh kita dan pikiran kita untuk beristirahat. Lalu, kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan tanpa internet? Yang pertama sahabat muat adalah berjalan kaki di luar rumah bersama keluarga. Aktivitas sederhana ini ternyata memiliki banyak manfaat sahabat muat. Penelitian menunjukkan bahwa berjalan kaki selama sekitar 30 menit setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan suasana hati, serta mengurangi tingkat stres. Selain itu, berada di ruang terbuka bersama keluarga dan kemudian melihat pemandangan yang indah, pepohonan atau lingkungan hijau juga memberikan efek menenangkan bagi pikiran kita. Terlebih lagi kalau bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan keluarga kita, ya kan? Kemudian yang berikutnya sahabat muat, selain berjalan kaki di luar rumah, kita juga bisa mengajak keluarga kita membaca buku cetak. Di era digital sahabat muat, tidak bisa kita pungkir ya, membaca itu sering dilakukan melalui layar ponsel ataupun tablet, ya kan? Padahal beberapa penelitian menunjukkan bahwa membaca buku fisik, maksudnya buku yang dicetak itu, akan membantu pembacanya lebih fokus. Kenapa? Karena dia tidak terganggu oleh notifikasi yang terus bermunculan, ya kan? Membaca juga melatih daya ingat kita, memperluas wawasan kita, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita masing-masing. Jadi, yang pertama tadi berjalan kaki di luar rumah, membaca buku cetak, berikutnya adalah mengembangkan hobi bersama keluarga. Tentunya sahabat muat, setiap orang memiliki minat yang berbeda. Tidak terkecuali dengan orang-orang di keluarga kita. Ada yang senang berkebun, ada yang senang memasak, melukis, memancing, merajut, memperbaiki barang, atau merawat tanaman hias, ya kan? Dan menurut berbagai penelitian di bidang psikologi, melakukan aktivitas yang disukai dapat membantu menurunkan hormon stres sekaligus meningkatkan rasa puas terhadap diri sendiri. Jadi, ajak keluarga kita untuk mengembangkan hobi masing-masing. Kemudian yang berikutnya, sahabat muat, berinteraksi secara langsung dengan keluarga atau teman. Peneliti dari Harvard University melalui Harvard Study of Adult Development, salah satu penelitian terpanjang mengenai kehidupan manusia menemukan bahwa kualitas hubungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kesehatan seseorang dalam jangka panjang. Artinya sahabat muat, percakapan sederhana saat makan bersama keluarga, minum teh di sore hari, atau sekedar berbagi cerita ternyata jauh lebih berharga daripada yang sering kita bayangkan sahabat muat. Kemudian, sahabat muat dimanapun Anda berada, yang berikutnya adalah bermain bersama anak. Jadi, tidak selalu harus membeli mainan baru, sahabat muat. Bermain bola di halaman dengan anak, menyusun balok misalnya, bermain teka-teki, atau sekedar membuat kerajinan tangan bersama keluarga, ini mampu melatih kreativitas sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Sahabat muat, dan yang berikutnya, yaitu mencoba kegiatan kreatif bersama keluarga tentunya ya. Misalnya membuat jurnal harian, menulis cerita pendek, belajar kaligrafi, merangkai bunga, membuat kerajinan tangan, kemudian atau memasak resep baru. Aktivitas kreatif akan membantu otak bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan saat menerima informasi secara pasif dari media sosial. Sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin ada yang bertanya, apakah kita harus benar-benar berhenti menggunakan internet? Tentu tidak ya. internet adalah alat yang sangat bermanfaat, yang jika digunakan secara bijak tentunya. Yang perlu dilakukan adalah menciptakan keseimbangan, misalnya dengan menerapkan berbagai kebiasaan sederhana tadi. Yang pertama, tentukan waktu tertentu sebagai zona bebas handphone, zona bebas internet, misalnya saat makan bersama keluarga. Kemudian, hindari langsung membuka media sosial saat setelah bangun tidur. Awali pagi dengan aktivitas lain seperti berolahraga ringan, membaca buku, atau menikmati sarapan dengan tenang. Kemudian, jika memungkinkan, sediakan satu hari atau beberapa jam dalam sepekan untuk mengurangi penggunaan internet dan menggantinya dengan kegiatan di luar ruangan atau berkumpul bersama keluarga. Kemudian, matikan notifikasi yang tidak penting agar perhatian kita tidak terus-menerus terpecah. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan menguasai seluruh waktu kita. Justru ketika kita mampu menyeimbangkan kehidupan digital dengan aktivitas di dunia nyata, kita akan lebih sehat, lebih fokus, dan memiliki hubungan sosial yang lebih hangat. Hari ini, sahabat Muat, cobalah satu tantangan sederhana. Luangkan waktu 1 jam tanpa internet. Simpan ponsel kita, matikan notifikasinya, lalu lakukan satu aktivitas yang kita sukai bersama keluarga kita. Bisa membaca buku, berjalan santai, memasak, berkebun, atau sekedar berbincang dengan keluarga kita. Seringkali, sahabat Muat, kebahagiaan itu bukan berasal dari apa yang kita lihat di layar, tetapi dari momen-momen sederhana yang kita alami secara langsung bersama keluarga kita. Semoga ini menjadi informasi dan tips yang bermanfaat, dan demikianlah kebersamaan kita, sahabat Muat. Semoga menginspirasi juga. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Muat. Selamat menjalani hari dengan lebih seimbang antara dunia digital dan juga dunia nyata. Dan tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Aduh, udah diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
14: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabatmu di kesempatan pagi ini dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:08 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Muadz yang dirahmati oleh Allah, tahu tidak? Ternyata apa yang kita dengarkan setiap hari itu memiliki pengaruh yang besar terhadap cara kita berpikir, merasakan sesuatu, bahkan bersikap kepada orang lain. Ibarat makanan yang menjadi asupan bagi tubuh kita, suara dan informasi yang kita dengarkan adalah asupan bagi pikiran dan hati kita. Jika setiap hari telinga kita lebih banyak diisi dengan berita yang memicu kecemasan, kata-kata kasar, atau percakapan yang penuh dengan amarah, maka lambat laun suasana hati pun bisa ikut berpengaruh. Sebaliknya, ketika kita membiasakan diri mendengarkan hal-hal yang baik dan bermanfaat, maka pikiran kita menjadi tenang, wawasan kita bertambah, dan semangat kita untuk menjalani aktivitas pun ikut meningkat. Nah, di era digital seperti sekarang, pilihan itu ada di tangan kita, sahabat Muadz. Dalam perjalanan menuju tempat kerja misalnya, saat beristirahat, atau ketika melakukan pekerjaan rumah, kita dapat memilih untuk mendengarkan podcast yang menambah ilmu, atau juga buku audio yang menginspirasi, diskusi yang membangun, ataupun lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan mendengarkan Al-Quran, maka kita sudah memiliki atau mendapatkan keistimewaan sendiri. Karena selain menjadi bagian dari ibadah, lantunan ayat-ayat Al-Quran juga mampu menghadirkan suasana yang lebih damai dan khusyuk. Bagi orang, lebih tepatnya bagi banyak orang, mendengarkan bacaan Al-Quran di pagi hari menjadi cara untuk memulai aktivitas dengan hati yang lebih tenang, sedangkan pada malam hari menjadi penutup yang menenangkan setelah menjalani kesibukan keseharian. Bahkan sahabat Muad, penelitian di bidang psikologi dan ilmu saraf menunjukkan bahwa suara dengan irama yang teratur dan juga menenangkan dapat membantu tubuh kita menjadi lebih rileks, menurunkan ketegangan, dan meningkatkan kemampuan berkonsentrasi. Jadi tidak heran sahabat Muadz jika banyak orang merasakan ketenangan ketika dia meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dengan penuh perhatian. Jadi, membiasakan diri mendengarkan hal-hal yang baik juga merupakan investasi jangka panjang sahabat Muadz. Apa yang sering kita dengar akan lebih mudah kita ingat, kemudian mempengaruhi cara kita berbicara dan bertindak. Karena itu, memilih apa yang kita dengarkan sama pentingnya dengan memilih apa yang kita baca atau apa yang kita konsumsi. Jadi sahabat Muadz, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperkaya diri dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Sisihkan beberapa menit untuk mendengarkan sesuatu yang bernilai dan jangan lewatkan kesempatan untuk menghadirkan lantunan Al-Quran dalam keseharian kita. Semoga apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, penyejuk hati kita, dan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Olehnya itu sahabat mod, berikut ini kita akan bersama mendengarkan sesaat lagi program Quran for Hafiz, beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Salah Musalli Hafizahullah Ta'ala.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
2: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam.
2: Baiklah sahabat Muaz dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
3: Simak dan dengarkan Din Podcast.
4: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
5: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
3: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun S.Pd. Hafizahullah.
5: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
4: ya,
5: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
4: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
5: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
4: Nah, itu dia.
5: Ya, ujian.
3: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muaz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94.3 FM dan Muaz TV.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: أفلا يتدبر

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muadz di kesempatan pagi ini dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:45 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi kita telah mendengarkan program Quran for Hafiz, beberapa pembacaan Al-Qur'an pilihan yang dibawakan oleh Syekh Salah Musalli hafizahullah taala. Semoga bermanfaat bagi Anda yang telah mendengarkan dan tentu semoga Anda yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai aktivitas kita yang padat, ada satu kebiasaan sederhana yang sering dilakukan oleh banyak orang sejak dulu, yaitu menikmati secangkir minuman herbal hangat di pagi hari. Di berbagai daerah di Indonesia, minuman seperti wedang jahe, kunyit, serai, kayu manis, atau jahe yang dipadukan dengan madu, ini telah lama menjadi bagian dari tradisi keluarga kita di Indonesia. Selain memberikan rasa hangat di tubuh, minuman herbal juga menjadi teman yang nyaman untuk mengawali hari. Nah, mengapa minuman hangat itu terasa begitu menenangkan? Karena gini sahabat Muadz, ketika kita bangun tidur kan, tubuh kita itu baru saja melewati beberapa jam tanpa asupan cairan. Jadi, minum di pagi hari akan membantu memenuhi kembali kebutuhan cairan tubuh kita setelah semalaman kita beristirahat. Nah, sementara itu, sahabat Muadz, sensasi hangat dari minuman itu dapat memberikan rasa nyaman, terutama saat cuaca dingin atau ketika tubuh kita merasa atau masih terasa kaku setelah kita bangun tidur. Beberapa bahan herbal juga telah banyak diteliti manfaatnya, sahabat Muadz. Misalnya, jahe. Jahe yang mengandung senyawa alami seperti gingerol yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu mengurangi rasa mual dan memberikan sensasi hangat yang membuat tubuh kita terasa lebih nyaman. Kemudian kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang juga dikenal memiliki aktivitas antioksidan dan menjadi salah satu bahan yang banyak diteliti dalam bidang kesehatan. Sementara itu juga di sana ada kayu manis dan juga serai yang sering dimanfaatkan sebagai penambah aroma sekaligus memberikan cita rasa yang khas pada minuman. Namun sahabat Muadz, penting untuk diingat bahwa minuman herbal bukanlah obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit, bukan. Khasiatnya akan lebih terasa jika menjadi bagian dari pola hidup sehat kita, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, tidur yang cukup, rutin berolahraga, dan memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Bagi sahabat Muadz yang ingin membiasakan minum herbal di pagi hari, maka pilihlah bahan-bahan alami dan hindari menambahkan gula secara berlebihan. Jika sahabat Muadz memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya sedang hamil atau menyusui atau mengonsumsi obat rutin, maka sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi herbal dalam jumlah banyak atau secara rutin. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, terkadang kebiasaan yang baik itu tidak harus rumit. Menikmati secangkir minuman herbal hangat sambil menghirup udara pagi, merencanakan aktivitas hari ini atau berbincang sejenak bersama keluarga, ini bisa menjadi momen sederhana yang membuat awal hari terasa lebih tenang dan juga penuh semangat. Sahabat Muadz, selanjutnya di kesempatan pagi ini setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Quote Islam. Tetap di 94.3 FM, Barakallahu Fikum.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
5: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya bagi hamba yang ingin kembali. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Saudaraku seiman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita berkata dalam hati, sepertinya saya sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kalimat itu muncul ketika kita menyadari sholat kita yang mulai sering terlambat, Al-Quran yang dulu rutin dibaca kini hanya sesekali dibuka, doa-doa yang dahulu begitu khusyuk kini terasa hambar, hati terasa sempit, hidup terasa berat, tetapi kita tidak tahu mengapa. Sahabat Mu'adz, bisa jadi bukan karena Allah yang menjauh dari kita, tapi justru kitalah yang perlahan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya judul pembahasan kita atau quote kita di pagi ini adalah terlalu jauh. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengingatkan bahwa tujuan utama kehidupan bukan sekedar mengejar harta, jabatan, popularitas, atau kesenangan dunia. Semua itu boleh diusahakan, tetapi jangan sampai membuat kita lupa kepada tujuan utama kita sebagai hamba Allah. Seringkali jarak itu tidak tercipta dalam semalam, sahabat Mu'adz. Dia dimulai dari hal-hal yang kecil. Menunda sholat 5 menit, lalu menjadi 15 menit, melewatkan tilawah hari ini dengan alasan sibuk, lalu besoknya lagi, lalu lusanya lagi, merasa tidak sempat berdoa karena pekerjaan menumpuk, lalu tanpa sadar hati kita menjadi kering. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Coba kita perhatikan ayat ini, sahabat muat. Ketika seseorang melupakan Allah, dampaknya bukan hanya pada ibadahnya. Dia juga bisa kehilangan arah hidupnya. Dia tidak lagi mengenali tujuan hidupnya. Dia menjadi mudah gelisah, mudah marah, merasa kosong, meskipun dia memiliki banyak hal. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang rumahnya besar, kendaraannya mewah, pekerjaannya mapan, tetapi dia tetap merasa ada yang kurang. Mengapa demikian? Karena sahabat muad, hati manusia itu memang diciptakan hanya akan tenang ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Karena itu, saudaraku seiman, jika hari ini hati kita terasa gelisah, maka jangan hanya mencari hiburan. Jika hidup terasa berat, jangan hanya mencari pelarian. Mungkin yang kita butuhkan itu adalah kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Makanya Nabi mengatakan, "Kullu bani Adam khotto, wa khairul khotto'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini membawa harapan yang sangat besar, di mana Allah tidak menuntut kita menjadi manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Yang Allah cintai adalah hamba yang mau kembali ketika dia tersesat. Barangkali hari ini kita merasa terlalu banyak dosa, terlalu lama meninggalkan Al-Quran, terlalu sering lalai dalam sholat, terlalu sibuk mengejar dunia. Namun ingatlah sahabat muadz, sebelum nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat masih terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat muadz dimanapun Anda berada, maka jangan menunggu menjadi baik untuk mendekat kepada Allah. Justru mendekatlah kepada Allah agar Allah menjadikan kita lebih baik. Mulailah dengan langkah yang kecil. Perbaiki sholat yang 5 waktu. Luangkan beberapa menit untuk membaca Al-Quran setiap hari. Perbanyak istighfar. Biasakan lisan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Karena perjalanan kembali kepada Allah selalu dimulai dengan satu langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah." Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, kata Allah, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muat, betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah kecil dari seorang hamba disambut dengan rahmat yang jauh lebih besar dari Rabb-nya. Maka jika hari ini kita merasa sudah terlalu jauh, jangan jadikan itu alasan untuk terus menjauh. Jadikan itu alasan untuk segera pulang. Karena sejauh apapun langkah kita meninggalkan Allah ikhwatal iman, rahmat Allah selalu lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Maka semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita dalam ketaatan, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu kembali kepadanya. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, wallahu ta'ala alam, itulah quote kita di pagi ini, terlalu jauh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam program Quote Islam di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
8: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30